0: Tidak ada seseorang yang menutupi kejelekan orang di dalamnya, melainkan Allah untuk menutupi kejelekannya di akhirat. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Terima kasih Anda masih setia di frekuensi 106,1
1: satu
0: FM Radio Cakra Krishna Seru Cakra. Di pagi hari ini masih bersama dengan saya Mahbub Jamal, ruang gatekeeper juga ada Alfa Namar, Lilin Bayu dan juga Muhammad Erga. Anda bisa terus sampaikan untuk update terkini situasi arus lalu lintas dan juga kondisi cuaca di jalur yang Anda lalui untuk pagi hari ini seperti apa. Jam 7 lebih 6 ya, di beberapa daerah sampai dengan saat ini dilaporkan masih aman lancar dan cuaca juga sama, bersahabat saja, masih cerah untuk pagi hari ini. Untuk update-nya bisa terus Anda sampaikan di 0852 9001. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
2: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah. Sedulur Cakra, ini dia inspirasi sehat bersama Herbal Naria. Spesial dari warga Amerika Serikat, Mr. Michael.
3: And I just want to say it, Alhamdulillah, Subhanallah. It's a very good product. It seemed to really help me. I was very skeptical at first, but my wife wanted me to try it. So I thought, well, we'll try it. But thankfully, after a couple months, it really helped. I feel a lot better, more energy, and less sickness. Really advise somebody to give it a try. And alhamdulillah, the company is very honorable and uses it to help the needy. I had a lot of different illnesses. I was exposed to chemicals at the manufacturing plant in America. Tired all the time, stomach issues, all three of the products.
4: So what do you feel during consuming the Herbal Nariah until now?
3: Yeah, alhamdulillah, I feel better, more energy. But the quality, I'd say, is excellent.
4: Saya Ayu Kartika Sari dari Langlang 4, Singosari, Malang, Jawa Timur. Suami saya yang mengonsumsi Herbal Nariah, Michael Robert Jewett dari Michigan, Amerika, warga negara Amerika. Alhamdulillah, beliau mengonsumsi sejak Desember 2023. Suami saya menderita diabetes dan tiroid. Badannya sakit semua, kemudian lemas, harus mengonsumsi insulin. Berobatnya di Amerika, di dokter di sana, tapi beliau tidak kunjung sembuh.
5: Nariah yang dikonsumsi oleh suaminya Ibu Ayu ini jenisnya apa, Ibu?
4: Nariah CA, Gester, sama DM. Jadi 3 kali sehari, setiap minum masing-masing 5 tetes. Setelah mengonsumsi Nariah 1 bulan sudah tidak mengonsumsi insulin lagi dan badannya lebih sehat, kemudian lebih berenergi, tidak gampang capek. Herbal Nariah bagus kualitasnya, alhamdulillah. Herbal Nariah, obat pilihanku.
2: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Dan untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Anda bisa datang ke Wiata Herbal Nariah terdekat. Dan untuk Anda, Seru Cakra yang berada di kawasan Banyakan Kediri dan sekitarnya juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Wiata Herbal Nariah Banyakan. Alamatnya ada di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Dengan sasaran dari Jembatan Maron ke barat kurang lebih 50 meter utara jalan.

0: Ya, Suruh Cakra di pagi hari ini ya, sudah ada info dari kawan-kawan yang ada di PLN ULP Nganjuk. Akan ada pemadaman, pemadaman tentatif sih ya, belum tentu untuk jamnya. Tapi yang pasti hari ini, hari Sabtu 20 Juni 2026 di beberapa penyulang seperti Bagor, Gondang, dan juga Gelagahan, ini akan dilakukan pemadaman. Ini masih dalam rangka manajemen beban akibat dari adanya gangguan pada pembangkit dan juga dua pembangkit besar yang masih belum bisa beroperasi gitu ya. Tapi ini juga kemarin sudah dijelaskan oleh kawan-kawan yang ada di ULP, UP3 Mojokerto, bahwa untuk gangguan ini akan segera ditangani dan untuk manajemen beban ini bersifat sementara dan akan berangsur diberhentikan atau berakhir seiring dengan menormalnya kembali pasokan listrik. Saya ke gatekeeper Alvan.
1: Ya, malah tadi informasi masuk dari Mas Wawan di jalur Kertosono yang ke arah Mojokerto. Ini sampai di wilayah Peterongan, flyover Peterongan tepatnya, masih lancar sepanjang jalur arteri pagi ini. Memang cukup ramai, tapi masih tidak ada hambatan dengan kendaraan pribadi yang banyak mendominasi. Kemudian ditambahkan oleh Bu Yayu tadi di Nganjuk Kota menuju ke arah Kediri, ini sampai di wilayah Pace juga masih lancar, cuaca sudah mulai cerah untuk pagi hari ini. Di kawasan Kecamatan Gondang oleh Pak Santoso juga turut menambahkan untuk trafik lalu lintas cukup ramai, dominasi karyawan pabrik dan juga sekolah pagi ini cukup ramai di wilayah Kecamatan Gondang yang arah ke Rejoso ataupun juga yang mengarah ke Kecamatan Lengkong. Kemudian disampaikan oleh Pak Saifuddin di jalur Purwasri menuju ke arah Kediri Kota, ini sampai di Simpang 4 Jongbiru lancar, sebelumnya lewat Papar, Ngampeng Rejo juga tidak ada hambatan. Banyak truk muatan yang melintas pagi ini, harap lebih hati-hati. Kemudian traffic juga disampaikan oleh Mbak Olivia, tadi berangkat dari Juanda ke arah Nganjuk Kota. Ini turun di Getol Bandar Kedungmulyo juga masih lancar, lepas dari pintu tol bandar arah ke Mengkreng, sampai di perlintasan kereta api Bandar Kedungmulyo juga tidak ada hambatan dengan dominasi roda 2 pribadi dan juga beberapa truk muatan yang ke arah Surabaya, Jamal.
0: Baik, terima kasih Alvan Amar di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Mau kemana?
5: Mau beli herbal Naria nih.
4: Emang siapa yang sakit?
5: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
4: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
5: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
4: Nitip sekalian.

106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu update informasi dari Anda Seru Cakra yang sedang di perjalanan, bisa terus berbagi informasi ya untuk kondisi arus lalu lintas dan juga cuacanya seperti apa. Serta mungkin apabila Anda menemui kewaspadaan juga boleh disampaikan di 0852 9001061.

Terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang

khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, seluruh cakra Badan Pangan Nasional atau Bapanas mencatat penyaluran cadangan beras pemerintah atau CBP mencapai 7,75 juta ton dalam periode 2023 hingga 2025. Penyaluran tersebut dilakukan melalui berbagai program, mulai dari bantuan pangan beras, stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP, hingga penanganan keadaan darurat. Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, mengatakan pemanfaatan stok CBP terus dilakukan untuk menjaga akses masyarakat terhadap beras sekaligus mendukung stabilitas harga pangan nasional. Berdasarkan data dari Bapanas, realisasi penyaluran CBP pada 2023 mencapai 2,76 juta ton. Angka tersebut kemudian meningkat menjadi 3,37 juta ton pada 2024. Sementara sepanjang 2025, volume penyaluran tercatat sebesar 1,62 juta ton. Pada 2025, program SPHP menjadi saluran utama penyaluran CBP dengan volume mencapai 802.900 ton atau hampir separuh dari total distribusi. Adapun bantuan pangan beras mencapai 710.780 ton, disusul golongan anggaran sebesar 92.100 ton dan tanggap darurat sebanyak 13.160 ton. Bapanas memastikan program penyaluran CBP akan terus dilanjutkan pada 2026. Selain itu, pemerintah juga memperkuat cadangan beras nasional melalui penyerapan gabah dan beras hasil produksi petani dalam negeri. Hingga 18 Juni 2026, realisasi penyaluran CBP telah mencapai 946.800 ton. Rinciannya terdiri dari bantuan pangan beras sebanyak 550.100 ton, SPHP 348.500 ton, golongan anggaran 36.800 ton, dan tanggap darurat sebanyak 11.300 ton. Pemerintah juga memutuskan untuk menambah alokasi bantuan pangan beras selama 3 bulan pada semester kedua di tahun ini. Di sisi lain, stok beras yang dikelola Perumbulog terus meningkat. Per 18 Juni 2026, stok beras nasional yang tersimpan di gudang Bulog mencapai 5,2 juta ton. Jumlah tersebut ditopang oleh pengadaan setara beras dari produksi dalam negeri yang telah mencapai 3,18 juta ton sejak awal tahun. Berbagai informasi bisa Anda akses melalui website kami ya, Seluruh Cakra di www.cakrakrisna.com. Anda bisa sambil baca berita, sambil dengarkan streaming di manapun dan juga kapanpun. Dan untuk informasi arus lalu lintas, update-nya bisa Anda sampaikan terus di 0852 9001061.

0: Duh Rin, mau pesen dessert ini, tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
1: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
0: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih, herbal Naria?
1: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Naria CA. Buat kamu, ada Naria DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
0: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
2: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Saya coba cek informasi dulu ke ruang gatekeeper Lilin.
1: Ada Ibu Juniati, ini tadi mohon informasinya terkait dengan pemadaman listrik hari ini ya di wilayah Johor Pace Nganjuk. Kemudian yang tadi sudah saya kirimkan untuk jadwal hari ini, ini jadwalnya tentatif ya Jamal. Yeah. Jadi bisa saja beberapa desa yang sudah masuk ke jadwal pemadaman hari ini tidak terjadi pemadaman listrik begitu, karena sifatnya tentatif seperti itu ya Sedulur Cakra. Ada beberapa daerah yang juga akan terdampak, sudah kita posting di media sosial Facebook ya, agar Sedulur Cakra juga bisa membacanya di sana, karena memang daerahnya banyak sekali yang masuk dalam daftar pemadaman listrik bergilir untuk di pagi hari ini. Kemudian saat ini sepertinya sudah ada yang bergabung via telepon ya Jamal.
0: Baik, terima kasih Lilin Bayu di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ke penelpon ya, ada yang sudah bergabung, Pak Iskandar. Selamat pagi Pak Iskandar.
4: Selamat pagi Pak, salam pagi, selamat pagi.
0: Baik, Pak Iskandar, kabar baik ya?
4: Baik, alhamdulillah Pak, sehat-sehat aja di sini.
0: Gih, alhamdulillah. Pak. Gimana Pak, ada informasi apa ini?
4: Ah, gini, tadi kaitannya dengan saya tadi menginformasikan ada semacam selebaran itu kaitannya dengan manajemen bebas itu PLN, itu manajemen beban terbatas. Itu tadi kalau di Jombang belum ada, tapi yang harus saya sampaikan di situ itu yang perlu diketahui oleh para pelanggan, kan kasihan sekarang ini Pak, masalahnya kan ya kondisi negara ini kita gini loh ya, apa BBM-nya sudah naik, semua naik, terus PLN-nya sendiri begini, nah kan kasihan gitu. Manajemen bebas beban yang dibatas ini, wah sangat memberatkan bagi pengusaha UMKM gitu. Nah ini yang perlu apa diketahui oleh PLN, harusnya informasi-informasi itu harus cepat geraknya gitu disampaikan. Sekarang kan ada namanya apa itu layanan online apa itu ya, disuruh download itu di download. Nah ini gini Pak, kalau menurut saya harusnya PLN itu dengan adanya beban terbatas ini ya harus bijak lah, dikasih kemudahan dalam hal ini tarifnya apa gimana ya, di yang khususnya pengusaha-pengusaha itu jangan terlalu mahal. Nah akhir-akhir ini kan sering tarif pun nggak tahu beritanya atau naik. Nah ini memberatkan sekali para pengusaha. Kasihan Pak, betul. Plastik aja sekarang naik, apalagi yang lain, ini akan membebani semua, akan betul, berdampak betul luas semua itu. Nah ini merupakan fenomena ini. Sebenarnya belum rame-rame di Jawa Timur, di Jakarta sudah banyak gitu. Dulu ingat mungkin dulu tentunya waktu zamannya masih presidennya Pak Jokowi itu kan ada pengusaha ikan yang bangkrut itu, mati total nggak jelas.
0: Cold storage-nya nggak bisa sendiri, berfungsi itu ya?
4: Iya, saya herannya PLN itu perusahaan besar, UMKM besar yang tidak ada pesaingnya, tidak ada apa, jelas orang-orang itu tertib, bayar tertib, kalau nunggak ya otomatis konsekuensinya harus didenda, dimatikan. Tapi kenapa manajemen risikonya mereka itu tidak diterapkan? Menerapkan manajemen bebas, nggak beban terbatas, tapi manajemen risikonya bagaimana dengan kerugian-kerugian perusahaan itu, belum alat-alat elektronik. Nah itu Pak yang perlu diketahui. Kan tahu tuh padam dekat, nah elektroniknya tahu tuh koslet. Nah gitu tuh kalau ada beban semacam gitu, itu siapa yang rugi? Kan ya pelanggan juga. Nah saya sampaikan gitu aja, jangan sampai PLN perusahaan listrik negara itu menjadi perusahaan lilin negara. Gitu Pak. Ya, nah sekarang ya, benar, publik benar, itu pinter-pinter Pak, publik, masyarakat, rakyat itu sudah mengerti, mengingat dan mendengar itu. Nah ini loh, saya tuh prihatinnya itu negaranya ini diutok, KB muda di sini, aduh saya prihatin Pak, bener kasihan tuh yang sebelah di tetangga tuh sampai buka jasa apa itu dicuci itu. Ya, aduh ya, laundry itu Pak,
0: laundry,
4: aduh di, iya di komplain sana sini, belum yang buat jajan itu, waduh ini prihatin betul. Saya minta kepada masyarakat, rakyat harus sabar menghadapi ini. Yang perlu dilakukan dalam masa-masa bebas terbatas ini siapkan perangkat yang darurat, misalkan apa power bank atau apa gitu ya. Air-air seperti tadi itu, air yang kamar mandi dan lain harus dipenuhi, yang tidak ada PDAM-nya ya Pak, itu. Jadi ya sekedar itu aja lah, ini omongannya ayat biasa aja.
0: Betul, penting ini Pak.
4: Di kopi itu, iya, ini terpuruknya, aduh negara ini sudah Pak, ini sudah kisru nih, aduh. Ya, saya rasa gitu aja, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada yang disampaikan ini, ada yang kurang berkenan sama PLN. Jadilah PLN itu perusahaan-perusahaan yang betul.
0: Siap.
4: Baik. Gitu, ya. Jangan siap. PLN jadi perusahaan lili negara, Pak. Jangan gitu, gitu ya. Ya harus tahu diri lah, gitu-gitu.
0: Baik, nah, terima kasih.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Iskandar di kawasan Jombang.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Ya, pada dasarnya beberapa pandangan dari masyarakat menyatakan bahwa dengan adanya pemadaman berkala atau manajemen beban yang dilakukan oleh PLN ini akibat adanya kerusakan di dua pembangkit besar, bukan kerusakan sih ya, gangguan di dua pembangkit besar ini, pasti ada yang dirugikan. Pak Muhammad tadi pagi juga sudah bahas yang paling dirugikan adalah pelaku UMKM. Saya jadi mikir yang jualan es. Waduh, saya juga agak ngeres nih di hati gitu ya. Mereka jualan es di misalnya di pinggir jalan gitu ya. Itu belum tentu bisa laku 100 dalam sehari gitu kan. Ditambah dengan adanya gangguan atau kendala listrik ini, akhirnya terkendala es batunya nggak bisa ini, nggak bisa apa namanya mateng misalnya dan sebagainya. Terus lagi yang punya cool storage, pengusaha ikan, pengusaha daging ayam dan lain sebagainya gitu ya, itu pasti juga bakal ada gangguan tentunya, karena cool storage-nya tidak berfungsi. Selain Pak Muhammad, Pak Iskandar juga tadi menyampaikan di Jombang memang belum ada ya untuk pemadaman listrik, tapi dengan adanya pemadaman ini cukup mengganggu juga akhirnya. Mengganggu karena memang ya mau gimana lagi, listrik itu jadi salah satu kebutuhan primer kita kayaknya ya. Jadi selain kebutuhan primer adalah sandang, pangan, dan papan, listrik juga kayaknya jadi kebutuhan primer. Nah ini untuk sementara alternatif listrik juga belum bisa ditemukan itu ya. Andai kata udah ada alternatifnya mah mungkin lebih enak lagi kali ya. Saya sambung ke penelpon, ada yang sudah bergabung lagi, Pak Amin. Selamat pagi Pak Amin.
5: Halo pagi Mas Mahfud.
0: Baik. Gimana kabarnya?
5: Dari Surabaya.
0: Siap.
5: Surabaya masih panas, belum, masih jauh dari hujan.
0: Oh gitu ya. Listrik aman Pak?
5: Pak. Listrik untuk kemarin itu sebagian gelap, tengah kota gelap. Tapi untung aja di daerah Banyurip ini masih aman lah. Tapi nggak tahu untuk hari ini. Gitu loh. Jadi yang kemarin kan saya tanya rumah mertua saya di Kwagian Pare kan lampu mati mulai jam 1 sampai jam 9. Nah, kan saya mau opini ya terkait lampu mati itu efeknya itu kemana-mana.
0: Iya betul.
5: Ya, info terbaru yang itu kan pengaruh juga. Emang nggak ada pengaruhnya listrik mati mas. Satu ke UMKM.
0: Iya.
5: Yeah. Orang biasa laundry nggak bisa jalan. Betul nggak mas? Orang yang mau buat kue itu nggak bisa, ovennya nggak bekerja. Kenapa? Karena kan juga pakai listrik. Nggak mungkin pakai LPG. Pas listrik juga. Lah, yang diomong tadi Mas Babu Jamal yang bakul es itu tadi pinggir jalan, itu cupnya kan pakai pres. Kalau presnya enggak ada listriknya, ngepresnya pakai apa?
0: Betul.
5: Lah, paling terdampak ada info terbaru, itu debit air. Suplai dari PDAM kan berkurang.
0: Betul, betul.
5: Karena apa? Karena dia mematikan mesinnya karena apa? PLN-nya mati. Otomatis suplai air yang ke rumah-rumah ke pelanggan itu dari PDAM IPAL Karangpilang itu yang terbesar di Surabaya. Itu debitnya itu otomatis berkurang.
0: Yeah.
5: Yang biasanya berapa debit itu kan mesinnya bekerja karena ada pemadaman kan otomatis kan mesinnya dimatikan sebagian. Jadi air yang ke pelanggan itu otomatis kan berkurang. Jadi apa? Jadi ya modalmu mati nggak bisa mandi juga mas.
0: Iya, efek domino pak ya.
5: Iya, jadi ya minta tolong ke PLN mungkin segera diatasi lah. Dalam hal apa? Dalam hal memang kan pengaruhnya kan itu kan disparitas harga. Pengusaha itu mintanya itu 140 dolar. Nah, PLN-nya kan berani 70. Secara pengusaha juga akan berpikir dua kali, mending jual di luar, untungnya dua kali daripada. Tetapi efeknya domino juga ke kita. Kalau PLN mau menyesuaikan harga dengan harga yang diekspor sama dengan menaikkan harga beban listrik ke pelanggan, betul nggak mas?
0: Betul betul betul.
5: Otomatis nggak mungkin kan pelanggan itu akan dibebani sama dengan harga 70 dolar. Gak mungkin, pasti harganya pasti naik. Pasti harganya PLN itu akan mengkonversi harganya yang beban listrik yang dijual ke pelanggan. Otomatis harganya PLN yang biasanya sampean bayar 200 bisa jadi 400. Pasti dua kali lipat. Harga batu baranya dua kali lipat. Gitu loh. Mungkin efek domino dari ini sangat luar biasa. Kenapa? Karena efeknya sama, efeknya itu kemana-mana,
0: ya,
5: mulai
0: betul.
5: Dari UMKM sampai yang paling besar. Ini kemarin Surabaya infonya macet semua, mas.
0: Kenapa tuh?
5: Kenapa? Karena ya otomatis kan JPU, traffic light yang semuanya notabene-nya palang pintunya kereta api yang di pertigaan Wonokromo itu kan otomatis nggak jalan.
0: Ya, oke, baik.
5: Iya. Ya itulah, ya semoga saja cepat teratasi untuk minggu ke depan. Jangan sampai lah di mendekati HUT Kemerdekaan Indonesia ya masih ada lampu mati biar di wilayah Jawa gitu ya. Itu aja mas.
0: Mampu
5: Jamal, terima kasih. Salam buat untuk kru Cakra Krisna ya, semoga sehat selalu.
0: Amin. Baik, terima kasih Pak Amin.
5: Ya, terima kasih. Ya, makasih Mas
0: Wabu. Selamat pagi.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Ya bahkan banyak yang merasa dirugikan ya ternyata ya, begitu krusialnya listrik ternyata. Saya jadi mikirnya malah bukan lagi tentang bagaimana kita terpenuhi haknya. Ya itu juga penting dan bahkan sangat penting. Tapi yang saya ingat adalah tentang bijaknya penggunaan energi seluruh cakra. Ya terlepas dari saat ini bagaimana polemik yang terjadi di pemerintah tentang harga apa itu namanya batu bara yang harusnya sih 70 dolar per ton gitu ya, tapi nggak mau si ininya apa namanya pengusahanya dan sebagainya, lalu ada gangguan pada pembangkit besar gitu ya dan macam-macam sehingga menyebabkan manajemen beban yang sedang terjadi di PLN. Tapi yang kemudian muncul di pikiran saya adalah tentang penggunaan energi. Nah, kita harus bijak dalam menggunakan energi. Tapi ya untuk hari-hari ini kayaknya ya mau gimana lagi gitu ya. Terutama pelaku UMKM nih, saya jadi agak mikir ya. Kawan-kawan yang misalnya bertumpu pada tenaga listrik seperti laundry misalnya, tukang gosok baju apa itu setrika baju. Lalu juga penjual es, pengusaha roti dan sebagainya. Nah, yang memerlukan pasokan listrik yang stabil ini kayaknya agak terganggu untuk apa namanya produktivitasnya. Tapi semoga ini tidak berlangsung lama ya, untuk saya mau katakan krisis tapi gak boleh gitu ya. Karena memang belum krisis. Ya sedang ada gangguan lah gitu aja ya. Nah semoga gangguannya ini gak lama. Dan semoga yang paling penting menurut saya DMO ini, Domestic Market Obligation, kebijakan yang apa namanya Menteri ESDM, Peraturan Menteri ESDM nomor 25 tahun 2018 tentang perusahaan pertambangan mineral dan batu bara itu, yang belum direvisi selama 8 tahun terakhir. Ini semoga bisa segera ditemukan solusinya, sehingga untuk pasokan batu bara yang dibutuhkan 18-20 ton itu, juta ton itu, bisa segera diatasi.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Museum Anju Ladang Anju. Museum Anju Ladang berada di Jalan Raya Gatot Subroto, Kelurahan Kauman, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk. Museum Anju Ladang dibangun pada tahun 1996 sebelum sepenuhnya dialihfungsikan sebagai museum. Bangunan ini dulunya dijadikan sebagai kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk. Setelah tahun 2003 berfungsi sepenuhnya sebagai Museum Daerah Kabupaten Nganjuk. Museum Anju Ladang menyimpan semua peninggalan benda cagar, budaya, dan penemuan di Kabupaten Nganjuk. Museum Anju Ladang bagian depan berbentuk joglo yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan prasasti Anju Ladang. Di bangunan tengah atau induk difungsikan sebagai penyimpanan arca-arca, benda-benda bersejarah lainnya seperti guci, mangkok, wayang kulit, genta, topeng, dan lain sebagainya. Memasuki gedung museum, kita bisa melihat berbagai arca yang terbuat dari batu terjajar rapi. Di dekat arca-arca tersebut juga terdapat informasi yang bisa kita baca sebagai

khas Kota Nganjuk bernama Rara Bengok. Boneka ini ternyata dulunya sering digunakan untuk perlengkapan sesajen para perias temanten putri. Para perias temanten tambah percaya diri kalau ditemani dengan boneka ini. Bahkan ada yang meminta bantuan kepada boneka ini agar riasannya berhasil dan pengantin putri lebih terlihat cantik. Selain melihat-lihat koleksi benda yang ada di Museum Anjuk Ladang, kita bisa memanfaatkan gazebo untuk bersantai. Duduk-duduk manis sambil menikmati sejuknya semilir angin dan pemandangan yang ada di sekelilingnya. Meskipun Museum Anjuk Ladang Anjuk ini tidak terlalu luas dan bukan wisata alam,

0: Sedulur cakra, pernahkah Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, mengangkat tangan, dan memanjatkan doa-doa terbaik untuk diri sendiri, orang tua, dan keluarga tercinta? Kini saatnya mewujudkan kerinduan itu bersama Johar Tour and Travel. Travel umroh berizin resmi yang siap mendampingi perjalanan ibadah Anda dengan aman, nyaman, dan penuh ketenangan.
1: Khusus bagi jemaah pemula maupun jemaah ramah lansia, Johar Tour and Travel menghadirkan program umroh spesial 12 hari. Berangkat langsung dari Surabaya pada 18 Juli 2026. Nikmati perjalanan yang lebih nyaman dengan pesawat direct tanpa transit, sehingga Anda tidak perlu repot-repot untuk berpindah-pindah penerbangan. Selain itu, hotel hanya berjarak sekitar 150 meter dari pelataran masjid, sehingga lebih mudah dan nyaman untuk beribadah.
0: Semua kebutuhan perjalanan telah disiapkan secara lengkap, mulai dari tiket pesawat pulang pergi, hotel di Makkah dan Madinah, makan 3 kali sehari, transportasi selama di Arab Saudi, visa, asuransi perjalanan, city tour, hingga perlengkapan umroh. Semuanya all in tanpa biaya tambahan.
1: Yang membuat semakin tenang, jemaah akan mendapatkan pendampingan sejak keberangkatan dari Surabaya, selama berada di Arab Saudi, hingga pulang ke rumah. Bahkan, tersedia garansi 100% uang kembali apabila gagal berangkat. Harga normal Rp37 juta rupiah. Kini dapatkan promo spesial hanya menjadi Rp35 juta 500.000 rupiah.
0: Jangan tunda niat baik Anda. Jadilah tamu Allah dan rasakan pengalaman ibadah yang lebih khusyuk bersama Johar Tour and Travel.
1: Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0851-1317-9212. Datang langsung ke kantor Johar Tour and Travel yang beralamatkan di Perum Semeru Indah Blok A2, Candirejo, Loceret, Nganjuk.
0: Tidak sempat datang? Tenang saja,

0: tim Johar Tour and Travel siap datang langsung ke rumah Anda.
1: Johar Tour and Travel, nyaman beribadah, tenang dalam perjalanan.

Ya, kembali lagi di 106,1 FM Radio Cakra Krishna ya. Di hari ini masih ada jadwal pemadaman seluruh cakra karena manajemen beban ya, imbas dari adanya gangguan pada dua pembangkit besar milik PLN sehingga tidak dapat beroperasi dan menurunkan produktivitas listrik. Beberapa wilayah di Kabupaten Nganjuk tadi sudah di-share oleh teman-teman ULP Nganjuk, PLN ULP Nganjuk. Di antaranya ada di wilayah Penyulang, Bagor, Gondang, dan juga Gelagahan. Ini ada banyak desa, lebih dari 20 desa. Di hari ini akan ada pemadaman listrik. Tapi secara tentatif, untuk jamnya tidak pasti gitu ya. Bisa jadi siang hari, bisa jadi sore hari, bisa jadi malam hari. Atau bisa jadi tidak jadi pemadaman listrik gitu ya. Tapi meski demikian harus tetap dipersiapkan, yang butuh listrik bisa di ini dulu ya, apa namanya, misalnya kayak yang PDAM dan sebagainya, ini bisa dimaksimalkan dulu. Nanti barangkali di siang sampai dengan malam hari bisa terjadi ke pemadaman listrik. Sudah hampir masuk di jam 8 pagi, saya Mahbub Jamal bergeser ke ruang gatekeeper. Sehat selalu dan selamat pagi.

0: tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Quran Surat Al-Imran ayat 92.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat pagi sedulur Cakra, kembali lagi di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Jam 8 pagi bersama saya Lilin Bayu akan menemani aktivitas dan perjalanan Anda selama 2 jam ke depan ya. Di sini saya juga ditemani tugas oleh Erga, ada Mahbub Jamal dan juga Alvan Amar. Silahkan Anda terus berbagi informasi dan juga kewaspadaan. Kalau mungkin di wilayah Anda akan terdampak pemadaman listrik sementara untuk di pagi hari ini, juga bisa disampaikan ya, apakah Anda juga sudah melakukan persiapan atau mungkin sedulur Cakra saat ini juga terdampak pemadaman listrik kemudian tidak bisa beraktivitas seperti sebelumnya. Silahkan Anda sampaikan 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Naria.
2: Oh iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan Herbal Nariyah, Setudur Cakra bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Diwiata Herbal Nariyah terdekat. Dan untuk Sedulur Cakra, Anda juga bisa menghubungi Gatekeeper di 0852-9001061. Bagi Anda yang berada di Pare Kediri, Anda juga bisa mendapatkan Herbal Nariyah di Wiata Herbal Nariyah Pare. Untuk lokasinya sendiri ada di Jalan Raya Pare Kandangan, Desa Tertek, Kecamatan Pare, Kabupaten Jombang. Sasaran dari pertigaan Pasar Sapi ke arah timur, kurang lebih 200 meter utara jalan.

0: Masih seperti hari-hari biasa ya, sedulur Jakra, beberapa daerah juga terdampak pemadaman listrik sementara sifatnya tentatif karena memang masih ada manajemen beban yang dilakukan oleh PLN ya, sedulur Jakra. Jadi harap diperhatikan dan juga diwaspadai saja. Hari ini 20 Juni 2026 beberapa wilayah yang akan terdampak ada di PLN OLP Nganjuk juga sedulur Jakra ya. Kemudian di beberapa OLP PLN juga sama kabarnya. Jadi harap diperhatikan, harap hati-hati saja. Mungkin bisa di cas dulu untuk handphone atau perangkat elektroniknya yang menggunakan baterai. Kemudian juga kalau belum memasak silahkan cepat-cepat memasak ya sedulur Jakra, karena memang masih ada manajemen beban atau pemadaman bergilir hingga hari ini Sabtu 20 Juni 2026. Kita cek dulu beberapa informasi yang sudah masuk ke ruang gatekeeper. Alvan.
1: Yelin Mbak Maya, tadi perjalanan di jalur Pare menuju ke arah Kediri Kota ini lewat di wilayah Pagu masih cukup lancar dengan cuaca yang juga lumayan cerah pagi ini. Mas Ari Bowo di Jati Pasar Trowulan Mojokerto juga menginformasikan cuaca pagi ini sudah mulai panas tapi masih belum secerah biasanya, ini masih normal. Di jalur dalam desa di wilayah Jati Pasar tadi beberapa titik ada latihan drum band anak SD, begitu informasinya. Jadi lebih hati-hati yang melintas, bukan di jalur utama, ini jalur dalam kampung begitu untuk wilayah Trowulan Mojokerto. Kemudian dari Pak Rido di kawasan Gondang menuju ke arah Nganjuk Kota, ini sampai di Simpang 4 Rejoso di jembatan angkatan tepatnya masih lancar dengan kendaraan pribadi yang ramai. Kemudian ditambahkan tadi oleh Pak Saiful di dalam kota Kediri menuju ke arah Nganjuk, baru sampai di Merican tadi lewat Mojoroto sampai Merican masih cukup lancar. Banyak truk muatan material tanah uruk, jadi lebih hati-hati. Ini menuju ke arah Kediri Kota, sepertinya dari arah Kemanyan ataupun juga wilayah Pace. Untuk selebihnya lepas dari Merican arah Kemanyan masih lancar, cuaca juga sudah mulai cerah, Lilin.
0: Oke, baik. Terima kasih Alvan Amar, informasinya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Untuk wilayah Penyulang, Bagor, Gondang, Glagahan, ada di wilayah Petong, Adipiro, Jugung Wilangan, Bagor, Selorejo, Bagor Wetan, Bajang, Gondang Kulon, Gluyu, Sukomoro, Pacikulon, Pacewetan, Loceret, Babatan, Cerme, Jati Greges, Joho, Sanan, Gemenggeng, dan sekitarnya. Ini harap diperhatikan karena akan ada pemadaman listrik, durasinya diperkirakan hingga 3 jam ke depan ya, sedulur Jakra. Untuk jadwalnya sendiri adalah tentatif, jadi bergantian ya sedulur Jakra. Mungkin ada beberapa desa yang sudah masuk ke dalam list, tapi mungkin juga tidak akan terdampak pemadaman listrik. Tentunya nanti disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan ya sedulur Jakra. Ini adalah manajemen beban yang dilakukan oleh PLN, yaitu pengaturan operasi sistem akibat kendala teknis operasional pada pembangkit yang terdampak pada penghentian sementara aliran listrik di sejumlah wilayah Kabupaten Nganjuk. Ini tidak hanya di Nganjuk saja, tetapi wilayah Kediri, Jombang, itu pun juga sama sedulur Jakra. Rasanya ini adalah masalah nasional. Jadi harap bersabar dan harap maklum. Meskipun adanya pemadaman listrik yang saat ini juga sudah berlangsung 3 hingga 4 hari ini ya sedulur Jakra, bahkan dari hari Senin lalu. Jadi ini memang menjadi masalah untuk kita semua. Bahkan UMKM juga terdampak, warga masyarakat juga sama terdampak juga sedulur Jakra akibat adanya pemadaman listrik yang bahkan hingga saat ini kita masih belum tahu kapan hal seperti ini akan selesai ya sedulur Jakra, dan masalahnya bisa segera diatasi. Kita berdoa saja semoga segera ada masalah atau segera ada solusi untuk memecahkan masalah ini agar kita tidak terdampak terus menerus. Silakan Anda bagikan informasi kalau mungkin di wilayah Anda saat ini juga masih terdampak pemadaman listrik di 0852 9001061.

0852 9001 61. Terus berbagi informasi dengan kami ya Sedulur Jakra untuk kewaspadaan yang Anda temui. Dan mari kita beralih ke berita nasional. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian bersama dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Nusron Wahid menerbitkan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melindungi lahan pertanian melalui pengintegrasian lahan pertanian pangan berkelanjutan ke dalam dokumen tata ruang daerah. Pedoman tersebut dituangkan dalam surat edaran bersama tentang pengintegrasian LP2B ke dalam rencana tata ruang wilayah atau rencana detail tata ruang kabupaten atau kota untuk mendukung program swasembada pangan nasional. Ia pun mengatakan kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut peraturan Presiden nomor 4 tahun 2026 tentang pengendalian alihfungsi lahan sawah yang menjadi salah satu instrumen pendukung program swasembada pangan. Ia menjelaskan peraturan Presiden tersebut mengatur bahwa 87% lahan pertanian pangan berkelanjutan bersumber dari lahan baku sawah. Berdasarkan ketentuan itu, lahan yang masuk kategori LBS tidak dapat dialihfungsikan. Namun, dalam praktiknya, sejumlah daerah telah mengonservasi sebagian lahan menjadi kawasan perumahan maupun kawasan komersial. Menurut Tito, kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian bagi pemerintah daerah maupun pengembang yang telah membangun kawasan permukiman di lokasi yang kemudian masuk ke dalam kategori LBS. Karena itu, melalui surat edaran bersama tersebut, pemerintah menegaskan bahwa ketentuan 87% LBS dihitung pada tingkat provinsi, bukan pada tingkat kabupaten atau kota. Sedulur Cakra, jangan lewatkan kemeriahan haflah akhir sanah Yayasan Pendidikan Islam Dakwatul Khair Kedung Ringin Drenges Kertosono Nganjuk yang akan digelar mulai tanggal 17 hingga 20 Juni 2026. Beragam kegiatan menarik sudah disiapkan ya, mulai dari khotmil Quran dan ziarah makam, panggung hiburan serta gebyar seni siswa, hingga pengajian umum dan wisuda purna siswa pada Jumat 19 Juni 2026. Bertempat di halaman YPI Dakwatul Khair dan terbuka untuk umum. Pengajian akan menghadirkan Kiai Haji Imam Hambali, pengasuh pondok pesantren mahasiswa Al-Jihad Surabaya bersama dengan Kiai Haji Topan. Tak hanya itu, tersedia 70 stand bazar UMKM, hiburan rakyat, serta kesempatan mendapatkan hadiah umroh gratis yang dipersembahkan oleh Ashfa Travel. Puncak acara pada 20 Juni 2026 akan dimeriahkan dengan perhitungan barongsai dan juga bazar UMKM. Catat tanggalnya dan ajak keluarga Anda hadir dalam haflah akhir sanah YPI Dakwatul Khair.

0852-9001-61 Sedulur Cakra untuk berbagai informasi menarik lainnya. Anda bisa kunjungi website kami di cakrakrisna.com karena berbagai informasi menarik juga sudah kami rangkumkan di sana ya. Sedulur Cakra ingin punya skill kerja yang siap pakai di dunia industri? Saatnya gabung bersama ESA ProSkill Institute. ESA ProSkill Institute hadir sebagai pusat pelatihan profesional untuk mencetak tenaga kerja yang kompeten, disiplin, dan siap kerja. Tersedia pelatihan operator forklift, crane, hingga firefighter, dan penanganan kebakaran dengan metode pelatihan yang lengkap, mulai teori sampai simulasi kerja nyata. Dibimbing instruktur berpengalaman dan bersertifikat, fasilitasnya juga nyaman. Alat pelatihan baru, lokasinya mudah dijangkau di Kota Jombang ya. Tepatnya ada di Dusun Gelagahan, Desa Gelagah, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang. ESA ProSkill Institute. Cocok untuk Anda yang ingin meningkatkan keterampilan dan membuka peluang karir yang lebih luas di dunia industri. Yuk, tingkatkan skill Anda bersama ESA ProSkill Institute. Informasi dan pendaftaran hubungi 0851-6369-8384. Sekali lagi di 0851-6369-8384. ESA ProSkill Institute, siap kerja, siap sukses, dan siap masa depan.

0: Sedulur cakrap, pemerintah hingga kini juga masih menunggu proses pembahasan rancangan undang-undang tentang perampasan aset selesai di Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menteri Hukum Supratman, Andi Aktas, atas pertanyaan mengenai ada tidaknya percepatan pembahasan RUU tersebut seiring dengan lamanya proses penyerahan aset sejumlah koruptor beberapa waktu belakangan ini. Ia pun menjelaskan RUU perampasan aset sudah disepakati oleh pemerintah bersama DPR agar menjadi usulan inisiatif parlemen. Dengan demikian, saat ini proses pembahasan rancangan undang-undang itu masih berlangsung di DPR RI. Dalam rapat dengar pendapat umum yang ada di Parlemen Jakarta pada Senin lalu, anggota Komisi 3 DPR RI Rikwanto mengatakan, rancangan undang-undang perampasan aset terkait tindak pidana perlu mengatur pembentukan badan khusus untuk mengelola aset hasil perampasan. Menurutnya, pengaturan tersebut penting untuk mencegah penurunan nilai aset secara signifikan akibat pengelolaan yang tidak optimal. Badan khusus itu dapat berada di bawah kejaksaan, di luar kejaksaan, atau dalam bentuk lain sesuai dengan pembahasan rancangan undang-undang. Kita cek informasi ke ruang gatekeeper, Jamal.
1: Ada Pak Ridwan ini tadi mengabarkan untuk perjalanannya dari Kertosono Nganjuk menuju ke arah Kediri Kota. Lepas dari simpang 3 Mengkreng saat ini masih aman lancar dan untuk cuacanya disampaikan masih cukup cerah. Lalu Mbak Dian ini tadi menginfokan juga ternyata di kawasan Siman dan sekitarnya ini akan ada pemadaman listrik mulai dari jam 9 pagi sampai dengan jam 4 sore.
0: Oke.
1: Untuk di wilayah Kepung, ini tepatnya dari Desa Besowo, Desa Kampung Baru, Desa Kebonagung, Desa Kebonrejo, Desa Kepung, Desa Siman. Lalu untuk di Kecamatan Punco ada di Desa Asmoro Bangun dan Desa Wonorejo.
0: Oke.
1: Lalu tadi teman-teman dari PLN ULP Warujaeng juga memberikan informasi mulai dari jam 12 siang sampai dengan jam 4 sore nanti akan ada pemadaman secara tentatif di Desa Kalianyar, Desa Kelurahan, Desa Betet, Lingkungan Pule, Lingkungan Beton, Lingkungan Jetis, Desa Jaraan, Desa Wates, Desa Ngadirejo, Desa Malangsari, Dusun Gajah Belor Ploso Harjo, Desa Getas, Desa Kedungombo, Desa Jati Taroan, Desa Blimbing Taroan sebagian, Desa Kerep Taroan, dan Desa Sono Bekel. Lalu di jam 3 sore sampai dengan jam 7 malam, ini juga akan ada pemadaman secara tentatif di sejumlah daerah seperti di Desa Jogomerto, Kelurahan Warujaeng, Kelurahan Tanjunganom, Desa Kampung Baru, Desa Sidoharjo, Desa Miren, Desa Banjaranyar sebagian, Desa Kedungrejo, Desa Sambirejo, lalu ada di Desa Kaloran sebagian, Desa Baron sebagian, dan Dusun Kwajon Sambiroto. Tetap ini dalam rangka manajemen beban secara terbatas ya, yang dilakukan oleh PLN imbas adanya gangguan pada pembangkit listrik. Lalu juga masuk informasi disampaikan oleh Pak Sutiono tadi perjalanan dari Nganjuk Kota menuju ke arah Bojonegoro lewat jalur Rejoso saat ini juga masih aman lancar, cuacanya disampaikan masih cerah. Pak Johan menginfokan untuk kawasan Pare Kediri di pagi hari ini cuaca cerah, arus lalu lintas ramai lancar didominasi kendaraan roda 2, Lilin.
0: Oke, baik, terima kasih Mahbub Jamal informasinya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, sedulur cakra, bagaimana kalau nanti undang-undang perampasan aset itu benar-benar disahkan? Kira-kira akan semaju apa Indonesia kalau mengingat rancangan undang-undang tersebut masih dalam pembahasan dan saat ini masih belum disahkan ya, sedulur cakra. Dan bahkan kalau kita ketahui saat ini banyak sekali berita-berita terkait dengan penangkapan koruptor, kemudian penyerahan kembali aset kepada negara atas kerugian negara yang ditimbulkan akibat adanya korupsi yang memang masif sekali ya Sedulur Cakra di pemerintahan kita. Semoga nanti untuk undang-undang perampasan aset juga bisa segera dibahas kembali dan segera disahkan agar aset-aset negara ini juga bisa digunakan sebaik-baiknya untuk kemakmuran masyarakat. Silakan Anda juga bisa turut berkomentar mengenai hal itu di 0852 9001061.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, khususnya yang hendak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMK, SMA, dan sederajat, atau lulusan SMP negeri dan swasta, atau mungkin MTS yang sederajat juga, jangan ragu, ayo daftar di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk.
1: Pendaftaran peserta didik baru SMK Nasional Kabupaten Nganjuk kini telah dibuka. Segera daftar di gelombang 2, dibuka mulai tanggal 2 Juni hingga 30 Juni 2026. Tersedia program keahlian, akuntansi dan kriya kreatif kulit dan imitasi atau jahit industri yang setelah lulus akan ditempatkan di perusahaan yang ada di Kabupaten Nganjuk. SMK Nasional Kabupaten Nganjuk didukung fasilitas lengkap seperti laboratorium praktik jahit, laboratorium komputer, akses wifi gratis, perpustakaan, hingga kegiatan ekstrakurikuler bola voli. SMK Nasional Kabupaten Nganjuk siap mencetak lulusan yang kompeten dan berdaya saing. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk yang ada di Jalan Pangeran Diponegoro, nomor 73, Nganjuk. Informasi lebih lanjut, hubungi 0813-3682-0320 atau 0888-7010-237.
0: SMK Nasional Nganjuk, siap kerja, siap berkarya, siap sukses tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita cek informasi ke ruang gatekeeper Jamal.
1: Pak Ibrahim ini tadi menanyakan kira-kira untuk wilayah Kertosono ada pemadaman atau tidak ya.
0: Mm-hmm.
1: Kalau sejauh ini sih masih belum ada informasi ya. Yang sudah ada info tadi di wilayah ULP Nganjuk sama ULP Warujaeng. Tadi yang ULP Nganjuk meliputi Penyulang Bagor, Penyulang Gondang, dan Penyulang Gelagahan. Ada banyak desa di situ. Lalu juga di ULP Warujaeng, tadi ada di Desa Kalianyar, Desa Kelurahan, Desa Betet, Lingkungan Pule, Beleton, Lingkungan Jetis, lalu juga di Desa Jaraan, Desa Wates, Desa Ngadirejo, Desa Malangsari, Desa Gajah Belor, Plosoharjo, Desa Getas, Desa Kedungobo, Desa Jati Taroan, Desa Blimbing Taroan, Desa Kertaroan, dan juga Desa Sono Bekal. Itu di jam 12 sampai dengan jam 4 sore. Sementara untuk jam 3 sore sampai dengan jam 7 malam, ada di Desa Jogomerto, Kelurahan Warujaeng, Kelurahan Tanjung Anom, Desa Kampung Baru, Desa Sidoharjo, Desa Miren, Desa Banjaranyar sebagian, Desa Kedungerjo, Desa Sambirjo, Desa Kaloran sebagian, Desa Baron sebagian, dan Dusun Kuajon Sambiroto. Itu untuk daerah-daerah yang akan terjadi pemadaman listrik. Lalu beralih ke informasi lain, Pak Amir ini tadi mengabarkan perjalanannya dari Jombang menuju ke arah Nganjuk sudah lewat di jalur Baron Nganjuk di sekitaran Tugu Jotos, tepatnya saat ini juga masih aman lancar. Cuacanya disampaikan masih cukup cerah. Ada Bu Wiwi mengabarkan untuk kawasan Pare Kediri, pagi hari ini cuaca cerah, harus lalu lintas ramai lancar. Pak Irfan, Taroan Kediri arah Nganjuk aman lancar, dan untuk cuacanya disampaikan juga masih cerah, Lilin.
0: Oke, baik, terima kasih Mahbub Jamal informasinya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur Cakra, untuk program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN terus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, dengan penggunaan mencapai hampir lebih dari 2.300.000 sekian kasus dengan total 529.900 lebih peserta yang mengakses pelayanan di fasilitas kesehatan mitra BPJS Kesehatan. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pati, Nuzuluddin Hasan, juga mengatakan, tingginya angka pemanfaatan layanan kesehatan tersebut menunjukkan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan haknya sebagai peserta JKN untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Ia menjelaskan, sebagian besar pemanfaatan layanan kesehatan terjadi di fasilitas kesehatan tingkat pertama yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dasar. Sepanjang tahun 2025, tercatat sebanyak 1.900.000 sekian kunjungan pelayanan dengan total 416.000 sekian peserta yang memanfaatkan layanan di FKTP tersebut. Sedulur Cakra, apakah Anda masih bingung untuk memilih paket umroh yang nyaman dan sesuai dengan kebutuhan? Bersama dengan Johar Tour and Travel, kini hadir program umroh unggulan yang dirancang khusus untuk memberikan pengalaman ibadah yang lebih tenang, nyaman, dan berkesan. Johar Tour and Travel menghadirkan program yang cocok untuk jemaah umroh pemula dan lansia dengan berbagai keunggulan, mulai dari pendamping berpengalaman, akomodasi nyaman, transportasi yang memudahkan, fasilitas lengkap, hotel dekat masjid, hingga jadwal ibadah yang lebih nyaman agar ibadah tetap khusyuk dan tidak melelahkan. Program umroh spesial 12 hari berangkat dari Surabaya pada 18 Juli 2026 dengan fasilitas yang lengkap. Mulai dari tiket pesawat pulang pergi, hotel di Makkah dan Madinah, makan 3 kali sehari, transportasi selama di Arab Saudi, visa, asuransi, air zam-zam hingga city tour di Makkah dan Madinah. Harga normal Rp37 juta. Tapi kalau Anda daftar sekarang juga di Johar Tour and Travel, Anda bisa mendapatkan diskon dan hanya membayar Rp35.500.000 saja. Jangan tunda niat baik Anda dan keluarga ya untuk menjadi tamu Allah. Jadi segera daftarkan diri Anda sekarang juga bersama Johar Tour and Travel. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0851-1317-9212. Sekali lagi, 0851-1317-9212 atau media sosial Johar Tour and Travel. Anda juga bisa datang langsung ke kantor Johar Tour and Travel yang beralamatkan di Perum Semeru Indah, Blok A2, Candirejo, Loceret, Nganjuk.

0: Pagi hari ini indah sekali ya Sedulur Cakra, kita awali hari dengan semangat. Kalau di studio Radio Cakra Krishna, kita awali dengan Sabtu Bersyukur. Tadi sudah sarapan kita semua. Kalau Anda apakah juga sama sudah sarapan Sedulur Cakra? Mungkin di Sabtu depan ya, Anda juga bisa hadir langsung di halaman studio Radio Cakra Krishna dalam program Sabtu Bersyukur. Setiap pagi Sedulur Cakra, jam 5:30 pagi sampai persediaannya habis. Jadi pastikan Anda bisa merapat dan datang sepagi mungkin agar dapat antrian yang paling depan ya. Anda juga bisa sampaikan untuk di pagi hari ini kulineran apa atau mungkin juga sarapan apa yang low kalori, low karbohidrat atau yang less sugar Sedulur Cakra. Anda juga bisa sampaikan. Kita cek dulu ke ruang gatekeeper Alvan.
1: Ya Lin, tadi terkait dengan informasi truk yang gagal menanjak di wilayah Bandar Kedung Mulyo Jombang. Kita sudah terima informasi dari Ibda Siswanto, Kanit Gakum Satlantas Polres Jombang. Untuk informasinya memang benar terjadi dini hari tadi sekitar jam 12 malam lebih 4 menit. Ini terjadi di Desa Kayan, Kecamatan Bandar Kedung Mulyo, Kabupaten Jombang. Awalnya truknya ini melaju dari arah timur ke arah barat dan saat sampai di lokasi kejadian yang memang kondisi jalur agak menanjak, akhirnya truknya karena ada sedikit masalah pada mesin ini gagal menanjak dan sampai mundur dan berhenti dengan menabrak beberapa rumah warga. Untungnya saat truknya ini mundur dan menabrak, di belakangnya tidak ada kendaraan lain, Lin. Jadi misalnya di belakang ada mobil atau sepeda motor, ini sangat berbahaya karena tidak terkendali begitu. Direm pun tidak berhenti, jadi tetap terus mundur dan berhentinya ini sampai menabrak rumah warga yang ada di sekitar lokasi. Mengalami kerusakan parah untuk rumahnya. Kalau truknya masih aman karena bak belakang memang terbuat dari besi tebal begitu. Tapi rumahnya ini sampai rusak bagian teras depannya di wilayah Desa Kayan, Kecamatan Bandar Kedung Mulyo, Jombang. Untungnya tidak ada korban jiwa. Pemilik rumah tidak berada di depan rumah dan di belakang juga tidak ada kendaraan. Jadi yang terlibat hanya truk Nissan dengan nomor polisi AD9064KA yang dikendarai oleh Ikhwanul, laki-laki warga Sragen, Jawa Tengah. Ini tidak mengalami luka juga, hanya kerusakan pada rumah dan juga bagian belakang truk. Lalu informasi lain, Pak Ibnu tadi di jalur Ngantang Malang ke arah Kandangan sampai di area Pasar Kandangan lancar. Di Pujon yang perlu hati-hati, banyak truk dengan muatan sayur tadi yang melaju dengan kecepatan tinggi, Lilin.
0: Oke, baik. Terima kasih, Alvan Amar. Kita lanjut, Irga.
2: Ya, PT PLN Persero menjelaskan penyebab pemadaman listrik atau mati lampu secara bergilir ini di sejumlah wilayah Jawa beberapa hari belakangan ini. Perseroan mengakui adanya kendala teknis dan gangguan pada dua pembangkit di balik pemadaman.

0: sejumlah wilayah. Rangkaian pemadaman listrik di wilayah ini sudah menjadi perhatian Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia. Bahlil membantah anggapan pemadaman terjadi akibat pasokan batu bara untuk pembangkit listrik yang menipis. Menurut Bahlil, pasokan energi primer untuk kebutuhan pembangkit PLN masih dalam kondisi aman. Bahlil juga memastikan pemerintah dan PLN tengah mempercepat pemulihan gangguan kelistrikan yang menyebabkan pemadaman di sejumlah wilayah dalam beberapa hari terakhir. Lilin.
1: Oke, baik, terima kasih Erga. Sebelumnya ada Alvan Amar di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Ya, Sedulur Cakra, akhir pekan ini apakah Anda juga lagi perjalanan mau ke tempat wisata begitu ya, mengingat besok sudah hari Minggu, menghabiskan waktu weekend bersama dengan keluarga untuk berlibur. Saya juga punya satu rekomendasi tempat untuk Anda.
2: Ayu Tolan, Radio Cakra Krishna.
4: Air Terjun Singokromo Nganjuk. Air Terjun Singokromo Nganjuk bisa menjadi pilihan destinasi yang tepat kalau kita seorang pemberani dan lebih menyukai wisata alam yang sepi pengunjung. Saya pernah melihat foto air terjun ini di Instagram. Sudah banyak wisatawan yang berkunjung, menikmati keindahannya, lalu mengunggahnya di media sosial. Berbeda dengan destinasi wisata alam lain, air terjun Singokromo Nganjuk memang jarang dikunjungi wisatawan. Oleh karena itu, pengunjung yang datang ke tempat ini akan merasakan suasana yang benar-benar alami. Aktivitas lama di air terjun pun tidak akan terganggu oleh kedatangan wisatawan lain. Air terjun Singokromo Nganjuk menawarkan pemandangan alam yang memukau. Air terjun ini memiliki ketinggian mencapai 20 meter. Di bagian bawah, terdapat kolam air yang berukuran cukup besar dan bisa menjadi tempat berendam para wisatawan. Puncak air terjun Singokromo terlihat kecil di atas tebing. Semakin ke bawah, air terjun semakin melebar. Jatuh membentuk telaga kecil. Bebatuan hitam beragam ukuran menghiasi sungai. Sebenarnya, airnya dingin dan jernih. Tetapi karena telaga dan sungai ini dangkal, serta bebatuan di sini berwarna hitam, sehingga airnya tidak terlihat bening. Sementara itu, dinding tebing ditumbuhi pepohonan dan lumut hijau. Beberapa meter di depan air terjun, sungai selebar sekitar 4 meter itu berbentuk undakan. Suasana rimbun yang bisa dijumpai di sekitar air terjun juga begitu menyegarkan mata. Apalagi airnya juga terlihat jernih serta menyegarkan. Sangat cocok bagi kita yang begitu menyukai destinasi wisata alam yang masih terjaga kealamiannya. Pemandangan hutan yang mengitari lokasi air terjun Singokromo sangat memanjakan mata. Aneka tanaman hutan dan berbagai bunga khas hutan menghiasi lereng-lereng gunung. Gemuruh suara air terjun juga memanjakan telinga, terlebih ditambah dengan suara burung dan hewan-hewan kecil khas hutan yang membaur terdengar sayup-sayup. Kita bebas mengambil foto dari pemandangan yang disuguhkan air terjun Singokromo ataupun Desa Ngeliman, tempat di mana air terjun ini berada. Bila membawa kamera yang tahan air, kita bisa mengambil foto dengan teman-teman dari jarak yang dekat dengan air terjun. Air terjun Singokromo berada di wilayah Desa Ngeliman yang masuk dalam Kecamatan Sawahan di Kabupaten Nganjuk. Air terjun ini bisa dijangkau dengan menempuh perjalanan sekitar 2,5 km dari pusat kota Nganjuk, sejalur dengan jalan menuju air terjun Sedudo. Setelah melewati loket masuk objek wisata Sedudo, kita akan menjumpai papan petunjuk.

Menunjuk air terjun Singokromo. Cukup dengan mengikuti papan tersebut, kita akan sampai di lokasi air terjun Singokromo. Di samping keindahan air terjun, kita juga bisa mandi di kolam Sendeng Putri Wilis Singokromo. Lokasinya hanya berjarak sekitar 100 meter dari air terjun Singokromo. Kemudian ada wisata religi Sedepo. Dahulu tempat ini dipercaya menjadi tempat pertapaan Kiai Ngaliman, salah seorang penyiar Islam di desa Ngaliman. Satu tempat lagi adalah Sumber Gentong. Sama seperti Sedepo, lokasi ini masih bernuansa religi. Bahkan di dekat tempat parkir, pengunjung yang ingin menguji adrenalin bisa mencoba permainan Flying Fox. Hanya saja untuk sampai ke tempat-tempat tersebut, akses jalannya belum begitu baik.

Sedulur Cakra, saat ini kita juga sedang menikmati euforia Piala Dunia 2026 ya. Tapi sayangnya Timnas Indonesia tidak ikut dalam event tersebut. Semoga di event berikutnya Indonesia juga berhasil lolos dan bisa mengikuti Piala Dunia di tahun 2030. Kalau dari Presiden Prabowo Subianto sendiri, beliau juga menegaskan komitmennya dalam mendukung timnas sepak bola Indonesia menjelang kualifikasi Piala Dunia 2030 yang akan mulai digelar tahun depan. Hal itu disampaikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir saat bertemu Presiden Prabowo di Padepokan Garuda Yaksa Hambalang Bogor. Ia mengatakan Presiden meminta seluruh program pengembangan tim nasional yang dijalankan PSSI dipastikan berjalan dengan baik dan terencana, terutama dalam mempersiapkan skuad Garuda untuk menghadapi babak kualifikasi yang dinilai yang akan dimulai pada September tahun depan. Ia menambahkan Presiden Prabowo memberikan dukungan penuh dan komitmen untuk terus mendukung seluruh program pengembangan sepak bola nasional secara berkelanjutan. Menurut Erick, langkah ini menjadi bagian penting dalam memperkuat persiapan Timnas Indonesia agar lebih siap bersaing di level internasional. Di sisi lain, pelatih Timnas Indonesia, John Heudman, juga menilai Presiden Prabowo memiliki visi yang sejalan dengan harapan besar masyarakat Indonesia yang melihat Timnas tampil di panggung Piala Dunia.

0: adalah kehidupan di dunia ini selain dari main-main dan seda gurau belaka. Dan sungguh, kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-An'am ayat 32.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat pagi Sedulur Cakra, kembali lagi bersama saya Lilin Bayu di pagi yang cerah kali ini ya. Tentunya Anda juga bisa terus berbagi informasi maupun juga kewaspadaan dan tanggapan Anda terkait dengan kondisi kita saat ini, di mana kita sedang mengalami yang namanya manajemen beban atau pemadaman listrik bergilir ya Sedulur Cakra. Dan durasinya itu sekitar 2-3 jam, bahkan bisa lebih. Dan untuk waktunya juga tentatif sekali. Jadi kalau Sedulur Cakra mengeluhkan kenapa tidak ada informasi sebelumnya saat ada pemadaman listrik, Anda juga bisa terus menyimak di media sosial kami, Facebook, karena untuk berbagai informasi terkait dengan jadwal pemadaman listrik bergilir sudah kami upload, sudah kami unggah di media sosial Facebook Cakra Krisna, dan Anda juga bisa terus menyimak melalui 106,1 FM Radio Cakra Krisna agar Anda tidak tertinggal informasi dari kami. Sedulur Cakra, herbal Nariyah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariyah, Nariyah CA, Nariyah Gester, dan Nariyah DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal Nariyah.

0: Nama saya Bu Suparni dan alamat di Dusun Japon RT 6 RW 7 Desa Pasuk Jambe, Kecamatan Pasuk Jambe, Kabupaten Lumajang. Saya menderita sakit darah tinggi, kolesterol dan dinulinu. Sakitnya sudah sekitar 3 tahunan. Pas waktu sakit saya merasakan badan terasa lemas saat dibuat aktivitas dan kalau bangun tidur kepala sering terasa pusing. Sebelum minum Naria itu tensinya 180. Kemudian saya cek lagi setelah minum obat Naria tensinya 160 dan ibu jari kiri saya awalnya kaku tidak bisa digerakkan. Alhamdulillah sekarang bisa digerakkan. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA dan Gester. Awal minum Naria CA 3 tetes dan Gester 3 tetes dicampur dengan air hangat
1: dari 3 kali sebelum makan.
0: Mulai ada perubahan setelah habis paket kedua. Herbal Naria obat pilihanku.
2: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
3: Kisah inspiratif bersama dengan Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Dan untuk mendapatkan Herbal Naria, Sedulur Cakra bisa langsung melalui Krisna FM Group atau di Wiata Herbal Naria terdekat ya. Untuk Anda yang ada di Tembelang Jombang, Anda juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Tembelang. Untuk lokasinya sendiri ada di Jalan Raya Babat Jombang, Dusun Melik, Desa Bedahlawa, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Sasaran dari jemplotan pelosok ke arah timur kurang lebih 50 meter.

0: Sedulur Cakra Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menyiapkan sejumlah langkah antisipasi untuk menghadapi potensi El Nino ekstrim atau yang kerap disebut El Nino Godzilla pada periode 2026-2027. Salah satu langkah yang akan ditempuh adalah membentuk satuan tugas khusus yang melibatkan berbagai unit di lingkungan Kementerian PU. Menurut Dodi, pembentukan Satgas diperlukan karena dampak El Nino tidak hanya mengancam sektor pertanian, tetapi juga berpotensi mempengaruhi berbagai infrastruktur sumber daya air yang menjadi tanggung jawab kementeriannya. Ia pun menjelaskan, satuan tugas tersebut akan menjadi wadah koordinasi lintas Direktorat Jenderal guna memastikan kesiapan infrastruktur untuk menghadapi ancaman kekeringan yang diperkirakan terjadi akibat fenomena tersebut. Cek informasi, Alvan.
1: Ya, yang tadi disampaikan oleh Pak Rahman di jalur dalam kota Kediri, ini di seputaran Jalan Hayam Wuruk menuju ke arah Jalan Brawijaya masih cukup lancar di pagi hari ini. Cuaca cerah namun belum terlalu panas lepas dari jam 9 pagi ini. Kemudian ditambahkan tadi di lokasi lain oleh Pak Santoso, ini di seputaran pelosok Jombang yang ke arah Nganjuk lewat jalur Jatikalen juga lancar, kendaraan pribadi yang ramai, hanya perlu hati-hati, ini sudah mulai banyak mobil pribadi dan juga truk muatan yang melintas untuk pagi ini. Mbak Zaskia, di jalur Sukomoro menuju ke arah Kediri Kota, ini di seputaran lewat Warujayeng sampai di Prambon juga masih lancar dengan kendaraan pribadi yang mendominasi. Kemudian Mas Ar menginformasikan di sekitar simpang 3 SMP Grogol Kediri juga sudah padam listriknya. Ini disampaikan Mas Ar yang kebetulan perjalanan dan berhenti di sekitar SMP 3 Grogol, disampaikan sudah mulai padam ternyata lampu di sekitar lokasi. Kemudian informasi lain dari Pak Saiful di kawasan Rejoso menuju ke arah Bojonegoro, ini sampai jalur di Bendungan Semantok juga masih lancar dengan roda 2 yang ramai melintas, Lilin.
0: Oke, baik. Terima kasih, Alvan, informasinya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakrakrisna.
4: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil metik dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Cenderung cakram masih terkait dengan pembentukan satuan tugas untuk menghadapi El Nino Godzilla ya. Ini juga disampaikan kalau ada upaya mitigasi yang sebenarnya sudah dijalankan sejak jauh hari. Salah satunya melalui pengeboran sumber air di sejumlah wilayah dan berpotensi yang berpotensi mengalami kekeringan saat musim kemarau panjang. Tidak hanya itu, Kementerian PU juga memperkuat kesiapan sektor pertanian melalui pembangunan saluran irigasi tersier. Dodi mengaku sebelumnya pemerintah sudah menghadapi kendala berupa keterbatasan data jaringan irigasi yang tersebar di berbagai daerah. Karena itu, Kementerian PU kini berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk melakukan pendataan dan pemetaan jaringan irigasi agar penanganan kekeringan dapat dilakukan lebih efektif. Cek informasi dulu, oke sudah ada yang bergabung via telepon. Saya sapa dulu, selamat pagi Pak Yahya.
1: Selamat pagi, Sugeng Enjang Malin.
0: Sugeng Enjang, ada di mana Bapak?
1: Ini tadi habis melintas di Sukomoro, Mbak.
0: Ada kewaspadaan apa Pak untuk perjalanannya hari ini?
1: Ini tadi di sebelah baratnya Puskesmas Sukomoro ada truk yang terguling, Mbak, di tengah jalan. Okay. Muatan galon aqua kayaknya.
0: Muatan apa Bapak?
1: Galon aqua sama air minum.
0: Air kemasan seperti itu ya. Ini posisinya melintang atau bagaimana Bapak? Masih bisa melintas untuk kendaraan?
1: Masih bisa, cuman kan yang dari arah timur agak ke selatan jadi.
0: Oke. Okay. Ini kalau dari video panjenengan memang benar-benar di tengah jalan ya melintangnya Pak? Sudah ada petugas kepolisian, Pak?
1: Ini tadi saya nyampe Pasar Sukomoro, terus kayaknya ada mobil dari Polsek Sukomoro yang ke arah ke timur.
0: Oke, kemungkinan
1: tadi saya juga lewat belum ada masalahnya.
0: Oke, jadi panjenengan melintas di sana belum ada, tapi ketika Anda belum sudah ada sampai di pasar itu ada mobil polisi yang bergerak menuju ke lokasi ya, Bapak?
1: Oke.
0: Berarti ini tadi untuk lalu lintas sementara waktu diatur oleh masyarakat begitu Pak?
1: Iya, sama warga sama kayaknya dari kru truknya itu, Pak.
0: Oke. Apalagi ini pagi hari ini kok cukup ramai ya Pak? Antrean kendaraannya di jalur tersebut?
1: Oh ya. Ini tadi kan saya juga dari Perak, Mbak, Perak Surabaya. Itu kan di daerah Mengkreng atau Bandar Dongmulyo itu kan ada juga truk yang mundur terus nabrak bangunan gitu, Pak.
0: Oke, itu pagi tadi, Pak?
1: Saya berangkat pagi jam berapa? 5 tadi sudah terjadi laka itu. Ini saya balik ke Nganjuk juga masih belum dievakuasi.
0: Oh, masih belum dievakuasi? Oke, itu untuk lokasinya dari mana, Bapak? Truk yang nabrak bangunan
1: itu
0: tersebut?
1: Tadi kayaknya dimasuknya area Bandar Dongmulyo.
0: Sudah masuk ke bandar.
1: Setelah itu loh, setelah jalan turunan sebelum pom bensin dekat Alfamart itu.
0: Oke. Berarti itu posisinya seperti apa?
1: Posisinya juga melintang juga, Mbak.
0: Oke.
1: Jadi menutup separuh marka.
0: Sudah ada petugas kepolisian belum, Pak, tadi?
1: Tadi ke sana sudah ada sih, dari pagi tadi sudah ada, Mbak.
0: Okay,
1: dari jam
0: baik.
1: Berapa tadi, jam 5 sudah ada. Cuman kan masih mengevakuasi wong truk besar gitu.
0: Oh, truknya besar, oke okay, siap. Okay. Terima kasih ya Bapak sudah berbagi informasi, okay, ada tambahan lagi Pak Yahya?
1: Sementara tidak ada Mbak, nanti kalau ada info tak kasih.
0: Oke okay, baik, terima kasih. Kita tunggu update-updatenya Bapak. Selamat melanjutkan perjalanan Bapak, hati-hati di jalan ya, sehat selalu. Ya, sedulur cakra baru saja bergabung Pak Yahya mengabarkan di jalur Sukomoro, Kabupaten Nganjuk ya, sedulur cakra. Ada truk muatan air galon begitu yang mengalami insiden laka. Itu posisinya melintang di tengah jalan sehingga untuk arus lalu lintas di kedua arah itu juga sedikit terhambat ya. Masih bisa melintas di kedua arah, sebenarnya memang posisinya ada di tengah begitu, tapi harus hati-hati dan memelankan laju kendaraan. Antrian kendaraannya juga cukup panjang dari kedua arah. Silakan ada berbagi informasi apabila Anda juga melintas di Sukomoro Nganjuk ya. Kemudian di Jalan Bandar Kedung Mulyo Jombang, kabarnya juga ada truk yang tadi juga mengalami insiden laka menabrak sebuah bangunan begitu. Anda bisa sampaikan apakah saat ini proses evakuasinya masih berlangsung atau sudah selesai di 0852 9001061.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Kita cek informasi, Jamal.
3: Masuk informasi, ini tadi yang disampaikan oleh Pak Yahya ya, yang insiden lalu lintas di Sukomoro. Ini sudah saya teruskan ke AKP Avandi Dwi Takdir selaku Kasat Lantas Polres Nganjuk dan juga kepada Ibda Wahbi Irfan Izudin selaku Kanit Gakum Satlantas Polres Nganjuk. Belum ada jawaban, tapi kayaknya sudah ada respon ya. Ini sesegera mungkin anggota diterjunkan untuk membantu proses evakuasi insiden tersebut. Pak Yahya tadi menambahkan ya, yang insiden di Bandar Gedung Mulyo. Sebentar, ini dikirimkan satu video, belum begitu tampak, durasinya cukup panjang. Ini sepertinya juga insiden seperti yang tadi diceritakan ya. Belum ada kepolisian juga kayaknya, Lilin ya. Coba nanti saya teruskan dulu ke teman-teman kepolisian, barangkali ada yang bisa diperbantukan. Beralih ke informasi lain, ini tadi ada Pak Kamim Merican mendapat giliran pemadaman bergilir untuk hari ini. Akhirnya lampu merah Merican ini mati. Jadi mohon untuk lebih waspada seluruh cakra yang melintas di kawasan Merican, Kota Kediri. Pak Suprianto di kawasan Blora, ini agak beda nih pembahasannya, bahas tentang Piala Dunia nih, Lilin.
0: Waduh, nah, lagi ini, event ya ini.
3: Betul, ini menyoroti Indonesia yang luas, tapi pemainnya itu sulit didapat. Sementara Tanjung Verde itu negara di Afrika kayaknya, kalau nggak salah, itu separuh Pulau Bali.
0: Iya.
3: Tapi mereka bisa masuk Piala Dunia.
0: Nah, benar sekali.
3: Memang PR besar buat kita ya. Lalu Bu Mimin ini tadi juga mengabarkan di kawasan Mojo, Kabupaten Madiun sangat cerah. Ini mulai terasa terik cuaca di pagi hari ini, Lilin.
0: Oke, baik. Terima kasih Jamal informasinya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Mas Kopeng, halo, selamat pagi.
5: Selamat pagi, Mbak.
0: Di mana, Mas, untuk perjalanan hari ini?
5: Rutenya ini masih nunggu muatan ini. Standby.
0: Standby di Jombang ya?
5: Standby di Jombang, betul.
0: Oke. Jombang aman nggak, Mas, listriknya? Atau ada pemadaman listrik juga di sana?
5: Belum ada. Masih aman.
0: Masih aman. Di tempatnya Panjenengan belum terdampak ya, Mas?
5: Belum terdampak, tapi lek nek pelosok-pelosok sudah anu ya, Mbak. Mati ya.
0: Kalau tempatnya Panjenengan itu dekat dengan kota ya berarti, Mas?
5: Kota, ya, Jombang kotanya.
0: Oh, iya ya, kalau di kota masih aman, berarti yang kayaknya di pinggiran aja ya, Mas. Yang pemadaman ya, listrik. Oke, baik-baik. Untuk cuaca Jombang hari ini gimana, Mas?
5: Mendung ini, Mbak.
0: Mendung
5: enggak ada puas-puasnya.
0: Iya. Waduh, harus berhati-hati ini. Tapi biasanya memang beberapa hari ini tuh mendung aja, Mas, meskipun enggak hujan kayak gitu.
5: Ya ini tok ini hari ini. Mendung kemarin tuh panas ya, Pak.
0: Kemarin panas ya. Oke, siap. Nanti ini belum ada rutenya, Mas.
5: Belum ada rutenya, kalau Mas Azir kayak ndek Caruban.
0: Oh, Mas Azir di Caruban.
5: Iya.
0: Okay.
5: Masih muat kayak.
0: Oh, masih muat, sama-sama masih muat ya.
5: Iya.
0: Oke.
5: Kalau saya dulu. Nunggu muatan.
0: Oke, siap. Semangat ya, Mas Kopeng, kerjanya hari ini. Kita tunggu lagi nanti update-nya perjalanan Panjenengan, Mas.
5: Nggih, siap. Salam buat semua kru Cakra Krishna.
0: Oke.
5: Salam sehat.
0: Salam sehat juga untuk Mas Kopeng, keluarga dan juga rekan-rekan yang saat ini bertugas. Selamat pagi, Mas Kopeng. Ya, sedulur cakra, baru saja bergabung ada Mas Kopeng ya, mengabarkan dari Jombang. Cuacanya mendung kalau di sana, tapi hawanya yang ungkep. Kalau di tempat Anda bagaimana?
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: 0852 9001 61. Update dulu ke ruang gatekeeper Jamal.
1: Ada informasi disampaikan oleh Pak Yitno, Jombang Kota cerah berawan, arus lalu lintas masih ramai lancar. Wah ini Pak Trisbianto ya, ini info rame-rame nih. Lapangan Surodinawan Kota Mojokerto, ini kayaknya ada event.
0: Ada event Mojokerto. Apa ya?
1: Saya kok lupa tadi pagi beliau bilang.
0: Itu apa hari jadinya?
1: Oh iya benar-benar hari jadi ya? Kota Mojokerto ya. Nah, ini cukup ramai. Ini untuk kebetulan kan juga di jalur besar ya. Mohon untuk lebih waspada saja karena banyak aktivitas warga masyarakat yang keluar masuk dari lapangan Surodinawan Kota Mojokerto, Lilin.
0: Oke, baik, terima kasih Mahbub Jamal informasinya. Saya langsung ke penelpon. Selamat pagi Pak Maskur.
2: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya Bapak Maskur, sehat ya?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat, luar biasa.
0: Alhamdulillah, luar biasa Pak Maskur. Di Kandangan Kediri ada event apa Pak hari ini?
2: Iya, untuk event Kandangan hanya kemarin saja, dua hari. Kemudian ini saya lagi dalam perjalanan dari Kandangan juga Surabaya, ini sudah nyampe sekitar wilayah Bareng. Ini ada karnaval tampaknya, ini agak macet ini karnaval di ini kayaknya di Bareng ini.
0: Bareng itu masuknya mana Bapak?
2: Bareng Jombang ya.
0: Oh, Bareng Jombang. Bareng Jombang.
2: Iya. Nah ini sedikit ada kemacetan karena ini belum mulai sih, karena baru persiapan untuk berangkat saja. Ini jadi nanti para pengguna jalan yang melintasi antara Ngoro ke Mojagung harap untuk mencari alternatif lain ini, karena ini belum mulai ya, saja sudah tambah antri kemacetan karena truk-truk pembawa son ini ya cukup lebar-lebar.
0: Berarti ini di jalur utama ya Pak untuk pelaksanaan karnavalnya?
2: Iya kayaknya di jalur utama karena ukuran truknya juga cukup besar, besar dan lebar. Sehingga ya pokoknya jalur antara Jombang Mojoagung, Ngoro Mojoagung atau Bareng Mojoagung itu yang kita lewati itu.
0: Oke. Siap-siap. Semoga nanti perjalanannya juga lancar ya, Pak. Tak tunggu nanti update-nya kembali, Pak.
2: Oke, ya terima kasih. Dan untuk informasi dari Kandangan tadi ya cukup cerah. Kemudian untuk harga-harga sembako juga masih stabil ya. Untuk aktivitas di Kandangan atau Suroan di Kandangan semalam itu ada pagelaran wayang kulit. Alhamdulillah berjalan dengan baik ya.
0: Alhamdulillah. Ramai ya Pak berarti?
2: Ya, cukup ramai ya semalam. Dan di dalang Didi Wibisono dari Kediri. Judulnya semalam itu Anoman Buto.
0: Anoman Buto. Pasti ceritanya juga sangat menarik sekali. Saya kalau lihat wayang itu kadang bingung Pak sama bahasanya itu. Meskipun orang Jawa, saya juga bingung ngertiinnya kayak gimana.
2: kalau tahu dari awal ceritanya Anoman diutus oleh Rama, Sri Rama, kemudian untuk menjemput Dewi Sinta ke Alengka di Raja, kayak gitu. Ceritanya cuma dengan bahasa.
0: Bagus banget. Biasanya kalau sudah tahu ceritanya tinggal paling yang pas waktu ini yang ini gitu. Tapi kalau yang belum ikuti ceritanya dari awal pasti juga bingung ini. Ini bahasanya ini apa gitu. Waduh, luar biasa sekali. Oke, siap. Terima kasih ya Pak Maskur sudah berbagi informasi pagi hari ini. Tak tunggu lagi nanti update-nya. Selamat melanjutkan perjalanan kembali, Bapak.
2: Ya, terima kasih. Mudah-mudahan sehat selalu para kru, para sedulur, dan rakyatnya di mana pun berada. Ya, salam dari ini perjalanan menuju ke Surabaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Maskur. Hati-hati di jalan ya, yang akan menuju arah Surabaya pagi hari ini.
3: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Sedulur Cakra, bagi Anda yang lagi perjalanan menuju ke arah Nganjuk ya, melintas di Sukomoro, harap hati-hati dan juga waspada saja, karena di jalur tersebut ada insiden truk yang mengalami laka lantas. Posisinya ada di tengah jalan, melintang, tapi untuk lalu lintasnya masih bisa melintas di kedua arah ya. Tapi memang untuk beberapa bagian itu harus memelankan laju kendaraan dan jalannya juga sedikit menyempit. Pastikan Anda tetap berhati-hati di Bandar Kedung Mulia Jombang juga sama. Ada insiden laka lantas yang menyebabkan gangguan lalu lintas di pagi hari ini. Saya ke penelpon kembali yang sudah bergabung. Selamat pagi Pak Tri.
4: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pak Tri, gimana kabarnya?
4: Kabarnya Mojokerto cerah ini, panas wesan jam 10.
0: Oke. Pak Tri, ini di Mojokerto kan lagi menggelar itu ya Bapak, HUT ya, Kabupaten Mojokerto.
4: Ini kota.
0: Kota, gimana Bapak, rame?
4: Rame, kota ada, Trawulan ada. Trawulan itu wayang.
0: Oh, Trawulannya wayang.
4: Mulai kemarin 3 hari. Heeh. 19/21. Naik kota ini alun-alun sama lapangan Raden Wijaya Surodinawan itu naik kota.
0: Oke, okay. Ini di mananya Pak alun-alunnya ini? Video panjenengan.
4: Tidak, yang video itu di lapangan Surodinawan.
0: Oh, lapangan Surodinawan. Waduh, ramai ya, sudah padat pagi hari ini, Pak.
4: Itu barusan buyar senam zumba itu tadi.
0: Oh, senam zumba. Panjenengan nggak ikut Pak? Zumba zumba gitu.
4: Penonton ya wes dulu mau melopor kabin. Baca yang melopor kabin.
0: Aduh, ya harusnya kan ikut Pak. Biar sehat. Pagi sehat gitu Pak.
4: Oh, sehat kini. Belum senam sudah sehat.
0: Aduh, iya ya.
4: Wes tadi kami Jamal ya wes. Telepon.
0: Aduh, ya ya siap. Terima nanti, kasih.
4: Artisnya kelirap nanti siang sekitar jam satuan lah infonya. Dari alun-alun ke lapangan situ.
0: Oke.
4: Dari alun-alun belum nanti siang. Oke, wes gitu aja.
0: Oke, siap Bapak. Kita tunggu nanti update-nya lagi ya Pak Tri. Selamat pagi. Ya, sedulur Cakra, baru saja bergabung Pak Tri Spianto mengabarkan untuk di lapangan Surodinawan Mojokerto ya. Ini nampaknya lagi ada bubaran. Ibu-ibu habis ikut senam zumba ya, sedulur Cakra. Jadi harap hati-hati pelankan laju kendaraan Anda karena aktivitas di lapangan tersebut keluar masuk kendaraan juga banyak. Banyak pejalan kaki juga. Tetap waspada. Silahkan Anda terus berbagi informasi dengan kami di 08529001061.
3: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Cek informasi Alvan.
5: Ya, di Sukomor tadi terkait dengan kecelakaan, Mas Rian juga menambahkan informasi yang sama untuk di wilayah Sukomor tadi, tepatnya di depan Puskesmas Sukomoro untuk kecelakaan di sisi sebelah selatan jalan. Truk yang terlibat ini sampai banyak galon-galon air mineral, kemudian juga air mineral yang kemasan gelas ini juga banyak tumpah di lokasi, terguling begitu truknya. Untuk kronologi seperti apa kita masih belum terima. Yang jelas tadi dari teman-teman Satlantas Polres Nganjuk sudah menuju ke lokasi untuk proses evakuasi dan juga pengaturan lalu lintas. Karena untuk kendaraan yang melintas ini bisa harus bergantian. Jadi di lajur yang tengah dari arah Surabaya ke Madiun. Jadi untuk kendaraan yang dari Surabaya ke Madiun ini harus melintas di lajur yang paling selatan. Dan yang dari Madiun ke arah Surabaya ini masih bisa lewat normal, tapi ada agak sedikit terganggu karena memang harus memelankan laju kendaraan. Terkait korban, tadi Mas Rian juga belum atau tidak terlihat ada korban atau tidak. Pak Yahya tadi yang pertama melintas juga tidak kelihatan untuk korbannya. Dan untuk kendaraan yang terlibat, apakah ada kendaraan lain atau mungkin hanya satu truk, masih terus kita komunikasikan dengan teman-teman di Satlantas Polres Nganjuk Lilin. Nanti akan kita update kembali untuk evakuasi. Sementara hati-hati yang melintas di jalur Sukomoro, tepatnya di depan Puskesmas Sukomoro Nganjuk Lilin.
0: Oke, terima kasih Alvan Amar informasinya di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
6: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Cek informasi, Jamal.
1: Beberapa pendengar juga menginformasikan ada insiden di Sukomoro ya. Ini tadi Bapak Kepala Kemenag Nganjuk, Bapak Abdul Rohman beserta rombongan pas waktu melintas di kawasan tersebut juga melihat adanya insiden lalu lintas seperti yang tadi disampaikan oleh beberapa pendengar lainnya. Tadi informasi awalnya dari Pak Yahya, lalu juga ada Mas Rian ya. Untuk saat ini, sampai dengan saat ini pihak kepolisian masih belum berada di lokasi. Informasi update yang kami terima dari Kanit Gakum Satlantas Polres Nganjuk Ibda Wahbi Irfadi Zudin, untuk anggota saat ini sedang menuju ke lokasi kejadian. Dan karena posisi truknya ini yang menutup badan jalan begitu Lilin ya, sehingga untuk arus lalu lintasnya sedikit terhambat dan harus dilakukan secara bergantian, harus diatur secara bergantian begitu. Tapi sementara yang mengatur adalah warga sekitar. Ini tadi yang kebetulan berada di lokasi. Lokasi tepatnya di barat Puskesmas Sukomoro Nganjuk. Jadi untuk saat ini cukup ramai juga, agak terhambat untuk arus lalu lintas di jalur utama. Beralih ke informasi lain, Bu Wahyuni ini tadi melintas dari kawasan Pari Kediri menuju ke arah Nganjuk Kota, berada di Simpang Pat Papar Kediri. Saat ini juga masih aman lancar dan cuacanya disampaikan masih cukup cerah.
0: Okay.
1: Ada Pak Ridwan di jalur Sumobito Jombang. Pagi hari ini cuaca cerah, harus lalu lintas ramai lancar Lilin.
0: Oke, baik, terima kasih Jamal informasinya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Musim haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakra Krishna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci. Bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam, hanya di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakra Krishna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk, serta didukung oleh Herbal Naria.

Sedulur Cakra, pelankan laju kendaraan Anda ketika Anda melintas di Jalan Sukomoro Nganjuk, karena di baratnya Puskesmas Sukomoro Nganjuk ya, ada insiden laka lantas. Ada sebuah truk bermuatan galon air, Sedulur Cakra, yang kabarnya terguling di jalur tersebut, posisinya melintang. Polisi saat ini juga masih melakukan proses evakuasi di lokasi, dan lalu lintasnya masih berjalan dengan lancar ya, dibantu juga sama masyarakat sekitar tadi. Pastikan Anda memelankan laju kendaraan, dan silahkan Anda terus berbagi informasi dengan kami. Di wilayah Mojokerto juga lagi ada kegiatan untuk di siang kali ini. Harap hati-hati saja di lapangan Surodinawan, Kota Mojokerto, Sedulur Cakra. Aktivitas di lapangan tersebut, keluar masuk kendaraan, masyarakat yang melintas juga banyak karena memang sedang ada kegiatan. Sementara itu ada beberapa jalur yang dilakukan proses pengalihan juga, karena adanya kegiatan tadi, informasi dari Pak Maskur ya, di Bareng Jombang juga ada karnaval Sedulur Cakra. Lalu lintas di sana juga sedikit terhambat. Kemudian di Jembatan Kaliombo masih ada proses perbaikan, Jembatan Gondang 1 juga sama. Sementara itu di jembatan di Jalan Brawijaya Mojokerto juga sedang melakukan perbaikan jembatan ya. Pastikan Anda mengecek rute perjalanan Anda di pagi hari ini. 0852 9001 061.

0: Sedulur Cakra, kita cek dulu ke ruang gatekeeper, Jamal.
1: Ini tadi ada Pak Iskandar ya. Mohon info untuk Jombang Kota, apa ada pemadaman? Nah ini sejauh ini sih belum ada ya Lilin, ya belum ada informasi yang masuk mengenai pemadaman di wilayah Jombang Kota. Tapi nanti coba saya update dulu ke kawan-kawan yang ada di PLN Jombang, barangkali nanti ada informasi lengkapnya seperti apa.
0: Oke.
1: Lanjut ke Pak Rido, ini tadi Sukomoro juga ada insiden. Ini tadi yang disampaikan atau diinformasikan oleh Pak Yahya dan juga Mas Rian, tadi juga Bapak Kepala Kemenag Nganjuk, Bapak Abdul Rohman pas melintas bersama dengan rombongannya juga melihat adanya insiden di Sukomoro. Kawan-kawan kepolisian sedang merapat di lokasi dan saat ini untuk arus lalu lintas sedikit terhambat. Pak Hasri tadi mengabarkan untuk di jalur Locaret Nganjuk yang ke arah Nganjuk Kota, sejauh ini juga masih aman lancar, tidak ada hambatan, cuacanya disampaikan masih cukup cerah. Pak Firdaus, tadi perjalanan dari Jombang menuju ke arah Kediri lewat jalur Ngudo Jombang saat ini juga cukup ramai, kendaraan roda 4 yang mendominasi, cuacanya disampaikan juga masih cerah, Lilin.
0: Oke, baik, terima kasih Mahbub Jamal, informasinya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

acara Saparan atau Bekakak. Desa Ambar Ketawang yang terletak di Kecamatan Gamping, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, mempunyai tradisi khas berupa upacara adat Yogyakarta penyembelihan bekakak, yaitu penyembelihan sepasang boneka temanten atau pengantin Jawa muda. Terbuat dari tepung ketan yang dilaksanakan setahun sekali dalam bulan Sapar dalam kalender Jawa. Tradisi ini terkait dengan tokoh Ki Wirasuta, satu dari tiga bersaudara dengan Ki Wirajamba dan Ki Wiradana yang merupakan abdi dalem Hamengkubuwono I yang sangat dikasihi.

tinggal di sebuah gua di Gunung Gamping. Pada bulan purnama antara tanggal 10 dan 15, pada hari Jumat terjadi musibah. Gunung Gamping longsor, Ki Wirasuta dan keluarganya tertimpa longsoran dan dinyatakan hilang sebab jasadnya tidak ditemukan. Hilangnya Ki Wirasuta dan

0: Sebab pengambilan batu gamping cukup sulit dan berbahaya.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan tidak akan menduplikasi atau mengulang penanganan kasus dugaan korupsi pada program makan bergizi gratis di lingkungan Badan Gizi Nasional, seperti yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung pada saat ini. Juru bicara KPK Budi Prasetyo juga mengatakan, KPK membuka pintu bagi Kejagung untuk berkoordinasi dalam menangani perkara yang sudah berjalan saat ini. Sementara ini, dia mengatakan fokus utama KPK pada saat ini adalah memastikan proses hukum di masing-masing lembaga dapat berjalan secara optimal. Sebelumnya pada 3 Juni 2026, Kejaksaan Agung menetapkan mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, Wakil Kepala BGN Lodewik Pusung, dan Sony Sanjaya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola MBG. Kejaksaan Agung menduga para tersangka menunjuk sejumlah yayasan yang tidak memenuhi syarat dan memiliki keterkaitan dengan mereka untuk menjadi pengelola dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Selain itu, penyidik juga menduga terjadi penggelembungan harga dalam sejumlah pengadaan barang dan jasa yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Terima kasih Seduluh Cakra yang sudah berbagi informasi untuk di pagi hari ini ya. Kita tunggu update-update menarik dari Anda. Silahkan Anda terus berkabar. Jam 10 pagi nanti kita akan simak bersama Talkshow Hukum Meja Hijau ya Seduluh Cakra. Temanya hari ini sangat menarik sekali, yaitu batas kewenangan kepala desa dalam pengangkatan perangkat desa dan implikasi pidananya. Nah, ini yang biasanya sering di sampaikan sama Seduluh Cakra semuanya ya, biasanya menjadi perbincangan hangat, mulai dari bagaimana kepala desa itu mengangkat para perangkat desa Seduluh Cakra. Nah, biasanya ditunjuk dari mana saja ya kira-kira, kemudian apa saja implikasi pidana yang apabila terjadi pelanggaran aturan. Anda bisa simak di jam 10 sampai jam 11 siang nanti bersama dengan pakar hukum dan dosen Uniska Kediri, Ibu Dr. Nur Hasanah SHMH, nanti akan dipandu juga oleh Alvan Amar. Selamat pagi, selamat menyimak ya Seduluh Cakra, tetap stay tune di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Sudah masuk ke jam 10 pagi, saatnya saya Lilin Bayu izin bergeser ke ruang gatekeeper. Selamat beraktivitas dan hati-hati di jalan.

0: Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran Surat Al-Imran ayat 159.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, selamat pagi. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kali ini bersama saya Alvan Amar sampai jam 12 siang nanti ya. Ditemani gatekeeper untuk shift kali ini ada Mahbub Jamal, Lilin Bayu dan juga Muhammad Erga. Anda dapat tambahkan untuk informasi dan juga kondisi di sekitar Anda lewat 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, ada Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi Herbal Nariah.
2: Oh iya ya, iya. Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Nariah? Yes. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa lewat Gatekeeper di 0852-9001061. Dan Herbal Nariah juga bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Nariah Ngoro Jombang yang ada di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, masuk Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

Ya, kembali lagi dalam program Tokso Hukum Meja Hijau. Kali ini bersama saya Alvan Amar dengan narasumber yang sudah hadir di studio ada Ibu Dr. Nur Hasanah SHMH, pakar hukum dan juga dosen di Uniska Kediri. Tema yang akan kita bawakan hari ini adalah tentang batas kewenangan kepala desa dalam pengangkatan perangkat desa dan implikasi pidananya. Dapat Anda ikuti jam 10 pagi sampai jam 11 siang nanti dalam program Tokso Hukum Meja Hijau.

0: Ya, langsung ke Ibu narasumber yang sudah hadir, Ibu Dr. Nurkasanah. Selamat pagi, Ibu Nurkasanah. Assalamualaikum.
1: Pagi, assalamualaikum.
0: Iya. Apa kabar, Bu? Sehat, Bu, ya?
1: Alhamdulillah, sehat, semangat.
0: Alhamdulillah, baik. Ini masih aktif, Bu, untuk kampus atau sudah mulai libur akhir bulan Juni?
1: Kampus minggu kemarin itu sudah selesai UTS, ujian akhir semester, berarti sudah selesai, tinggal nunggu nilai, kemudian kita libur panjang, ini lumayan.
0: Dua bulan, tiga?
1: Iya, sebegitu kan. Iya, sekarang sekalian kan. Kemudian, tetapi ada beberapa mahasiswa yang kan masih program apa itu seminar hasil, sidang skripsi, jadi itu masih ada kegiatan di kampus, masih ada. KKN, semester 6 ini menginjak ke 7, ini akhir bulan ini KKN.
0: Sudah mulai diberangkatkan?
1: Diberangkatkan.
0: Oke, semoga lancar segala urusan di kampus, Bu.
1: Amin.
0: Ya, Bu Nur, ini hari ini tema terkait dengan batas kewenangan kepala desa dalam pengangkatan perangkat desa dan implikasi pidananya.
1: Betul.
0: Nah, ini cukup menarik temanya, Bu, karena juga menyangkut kepala desa yang pastinya sehari-hari dekat dengan kita untuk segar kebijakannya, Bu.
1: Betul sekali.
0: Monggo, Bu, bisa dibuka dulu mungkin.
1: Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat pagi semua kru Cakra. Ya, pagi hari ini sangat berbahagia karena tadi habis ada acara Sabtu
0: bersyukur.
1: Sabtu pagi bersyukur. Tadi. Ya, tentu senang sekali. Itu adalah saat-saat yang sangat diharapkan ya bagi semuanya, bagi masyarakat di sekitar Cakra juga, kemudian juga sedulur Cakra ya, dimanapun semua berada, mahasiswa ibu, teman-teman ibu, relasi ibu, semuanya ada ya, semuanya ya. Enggak nyangka mereka itu ternyata di momen yang lain dengan orang lain tuh kadang membicarakan ibu.
0: Oh gitu, Bu.
1: Iya, kadang membicarakan ibu. Oh, Bundur itu gini-gini ngisi gitu. Ya, alhamdulillah berarti responnya bagus ya. Kita istilahnya targetnya terpenuhi minimal lah, Bu. Ya, Mas ya, meskipun gimana-gimana ibu tetap berupaya gimana ngisi waktu, ngisi materi yang itu betul-betul sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Seperti pada saat ini ya. Ini kan makanya apa itu ibu ambil tema khusus terkait dengan kewenangan kepala desa. Kenapa? Karena ya insya Allah lah ya, ibu tidak menyombongkan diri, insya Allah kalau materi ibu ada ya. Kemudian juga implementasi kemarin, kemarin kan Nun Sewu Bapak kan pernah ya menjabat sebagai sebagai kepala desa dan itu alhamdulillah ya, alhamdulillah dua periode dua kali melakukan pengadaan perangkat dan alhamdulillah Mas, alhamdulillah itu no problem. Kenapa? Karena landasan yuridisnya dong. Makanya ya hari ini kita bicarakan landasan yuridis itu sebetulnya sudah mumpuni, sudah memadai untuk kepala desa itu melakukan pengadaan perangkat. Beliau mempunyai kewenangan.
0: Nah, itu kan yang masalahnya enggak banyak orang tahu, Bu. Mungkin kan yang banyak orang familiar kan mungkin presiden mengangkat menteri. Kemudian bupati mengangkat mungkin jabatan-jabatan di sekitarnya di begitu. Kalau kepala desa seperti apa, Bu? Mungkin lah, sistematisnya itu.
1: Kepala desa berdasarkan undang-undang yang ada, undang-undangnya ada Mas, itu mulai dari undang-undang desa sendiri yang nomor 6 tahun 2014 ya, itu undang-undang tentang desa. Kemudian diperkuat lagi dengan peraturan pelaksananya, itu di PP-nya ada dua, nomor 43 dan 47 di tahun 2014 dan 15. Nah, kan sudah ada PP-nya Mas ya. Jadi undang-undangnya itu tahun 14, PP-nya di 14 dan 15 itu sudah ada. Ya, PP tentang undang-undang desa. Kemudian diperkuat lagi dengan Permendagri. Dua juga Permendagrinya itu. Nomor 83 dan nomor apa itu 67. dua-duanya itu di tahun 2015 dan 17. Itu khusus terkait dengan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Loh, Mas, sudah istilahnya jos. Aturannya sudah memenuhi dan di sana intinya, inti dari segala inti itu sebetulnya memang kepala desa itu memiliki kewenangan mutlak. Ya, mutlak. Tapi mutlaknya di sini bukan mutlak pure, tetapi ada pembatasnya. Makanya di sini kita ambil topik batas kewenangan kepala desa. Ya, karena ada pembatasnya. Okay. Jadi seperti itu, Mas. Jadi mutlak tapi ada pembatasnya. Ya, apa? Dibatasi oleh syarat substantif, dibatasi oleh prosedural dan juga etika pemerintahan yang baik. Ini yang penting, Mas. Kepala desa mutlaknya itu sebetulnya, Mas, hanya membentuk pansel, panitia seleksi. Seleksi mulai dari penjaringan sampai pada penyaringan. Nah, panitianya ini didapatkan dari mana? Siapa yang boleh ada di sana? Satu, ya, itu ini berdasarkan undang-undang loh, Mas, ya. Nah, nanti kan tentu yang menjadi permasalahan itu empirisnya. Ada beberapa penyelewengan-penyelewengan. Nah, secara undang-undang sebetulnya kepala desa itu hanya bentuk panitia, Mas, hanya pansel, panitia penjaringan dan penyaringan. Siapa yang duduk di sana? Tentu karena ini pengadaan perangkat, ya adalah perangkat desanya, ya Mas ya. Beberapa ya di sana panitianya ada ketua, sekretaris, bendahara, nanti ada seksi-seksi, seksi dokumentasi, seksi apa itu naskah ujian dan sebagainya seperti itu. Yang jelas ini kepala desa itu kewenangannya bentuk panitia, Mas. Dibentuk panitia berdasarkan musyawarah. Ya, panitianya diambilkan dari siapa? Ibu ulang, dari perangkat desa. Ya. Kemudian dari siapa? Dari lembaga desa yang ada diambil. Ini melalui pemilihan. Oh, gak ditunjuk, Mas.
0: Okay.
1: Nah, terus dari tokoh masyarakat. Kalau sudah kepala desa ini bentuk panitia, teknis pelaksanaannya diserahkan kepada panitia. Prinsipnya, ya, asasnya pada saat pelaksanaan mulai dari penjaringan, penyaringan, itu mereka adalah orang-orang yang netral. Tidak boleh yang ada kepentingan. Misal Mas ya, apa itu, kepala desanya mencalonkan diri lagi misalnya. Berarti si istrinya gak boleh masuk sebagai panitia, saudaranya dan lain sebagainya itu harus lepas. Jadi di sini intinya mutlaknya itu kepala desa itu hanya bentuk panitia, Mas. Setelahnya itu diserahkan kepada panitia. Bagaimana panitia? Ya, beliau adalah teknisnya, mulai dari penjaringan sampai pada penyaringan. Penjaringan itu apa? Mencari, mengumpulkan calon. Diumumkan, Mas. Jadi tidak boleh sembunyi-sembunyi. Ya, nanti ada nepotisme kalau sembunyi-sembunyi. Jadi diumumkan terkait apa? Batas apa itu ya? Substansinya. Siapa yang boleh mendaftar? Usianya. Ya, jadi seperti itu. Pendidikan. Ya. Okay. Kemudian tinggal, dia harus tinggal di sana loh, Mas. Ya, KTP-nya di sana. Minimal sudah domisili 6 bulan atau 1 tahun. Jadi itu. Kemudian mungkin ada syarat tambahannya nanti. Kan zaman sekarang tuh semua serba IT. Berarti yo harus ngerti toh, Mas. Nek perangkat engko gak iso IT, padahal sekarang semuanya sudah ada apa itu istilahnya aplikasi, sistem, ya, sistem online kan begitu. Jadi pelayanan itu bisa maksimal. Makanya harus memang harus ada syaratnya itu tambahan. Jadi
0: ya benar, sebelum lebih jauh untuk yang dimaksud perangkat desa nih apa saja, Bu? Apakah ada yang khusus misal bagian sekretaris atau apa?
1: Iya, minimal karena beliau kan yang mengetahui toh, Mas, ya, istilahnya seluk-beluknya administrasi desa, siapa dia, kompeten nggak, boleh nggak dia daftar, kan seperti itu ya harus. Jangan sampai misalnya orang luar daftar, karena yang menjadi permasalahan sekarang tuh kan gini mas, ini undang-undang loh, ibu bicara tentang undang-undang loh ya. Nah karena biasanya itu ada nuan sewu mungkin lah ya, yang kemudian itu menimbulkan permasalahan itu kan daerah itu membuat aturan sendiri gitu mas, yang menjadi masalah kan itu yang kemarin ya kan, dibuat serempak dan yang sebagainya, ada aplikasi yang kemudian itu nuan sewu berkontribusi untuk menimbulkan dalam tanda kutip loh ya kecurangan, batas kewenangan dilampaui, tindak pidana, kan seperti itu. Sebetulnya itu ini mutlak ya, walaupun ada pembatas ya nanti. Mutlak itu kepala desa, kepala desa itu yang tahu butuh nggak dia perangkat, kan begitu. Kalau nggak butuh ya nggak perlu diisi, kalau butuh berarti diisi, diisi ada istilahnya apa tuh prosedurnya, ada mekanisme. Jadi kepala desa di situ hanya buat tim dulu, timnya dibuat. Kalau sudah tim dibuat, nah ini nanti tim yang jalan, penjaringan, penyaringan ya tadi, tahap itu seleksinya itu semua sudah tim. Nah timnya tadi sudah ibu bilang diambilkan dari perangkat desa, dari lembaganya, dari tokoh masyarakat. Lah kan ini kan wes mewakili toh mas. Nah ini transparan, diumumkan.
0: Jadi masing-masing desa bisa beda bu ya itu untuk perekrutannya.
1: Harusnya menurut ibu Nozewu, ibu tak bicara sejujur-jujurnya ya, supaya ini ada kewenangan kepala desa. Jadi gak usahlah dibareng-bareng ke yo nek butuh yo nek gak, sing butuh sing di kan gitu. Ibu khawatir akan ada sesuatu di balik pembarengan-pembarengan. Karena Nozewu dua kali mas bojo itu mengadakan pengadaan perangkat, dua kali-kalinya nol, tidak ada apa-apa. Kenapa? Karena yang duduk di sana, alhamdulillah, ibu tidak menyombongkan diri. Memang kita dilindungi, mas ya. Jadi kita berupaya bagaimana melaksanakan amanah. Nah ini kewenangan, terkait dengan kewenangan itu kan kepala desa itu memiliki kewenangan ya mutlak ya istilahnya. Teori kewenangan menurut M.H. John itu ada tiga, mas ya. Ada atribusi, ada delegasi, ada mandat. Ya, jadi seperti itu. Nah, atribusi itu adalah kewenangan, ya, kewenangan yang didapat berdasarkan karena undang-undang melekat, termasuk kepala desa ini. Jadi kepala desa ini memang memiliki kewenangan mutlak, walaupun nanti ada pembatasnya loh ya. Munek mutlak sak penake dhewe, dipilih keluargane lah, bojone, anake, saudarane ya. Seperti itu nanti. Tapi ada pembatasnya. Nah, ini dia berdasarkan teorinya Profesor M.H. John ya, teori kewenangan, atribusi itu memang melekat ada pada kepala desa. Jadi seperti itu. Terus ada teori delegasi, mandat, beberapa teori kewenangan seperti itu. Tapi yang ini kepala desa kuatnya di teori atribusi. Nah kalau delegasi ini adalah suatu pelimpahan kewenangan dari pejabat atau badan yang memiliki kewenangan kepada pejabat atau badan yang diserahkan kepada orang lain. Jadi di sini kok pemberian kewenangan disertai oleh perpindahan tanggung jawab. Contoh ini mas ya, contohnya itu misalnya Pak Bupati mendelegasikan kewenangannya kepada kepala dinas, misalnya untuk menerbitkan izin dan yang sebagainya, ini delegasi. Lain dengan kalau teori yang disebut dengan mandat. Nah kalau sudah mandat ini beda lagi mas. Jadi tanggung jawab itu tetap ada pemberi mandat, penerima mandat tidak bisa dipertanggungjawabkan. Contohnya apa? Kepala dinas memberi mandat kepada sekretarisnya, ya, untuk menandatangani surat-surat tertentu. Kan tidak mungkin toh semua tanda tangan kepala dinas, ya kan urusannya kan akeh. Jadi seperti itu. Jadi ini tanggung jawab masih ada pada kepala dinasnya.
0: Oke, Bu, untuk pengangkatan perangkat desa tadi apakah ada batasan mungkin jumlahnya, Bu? Kalau terlalu banyak kan juga membebani APBDes nanti.
1: Ini makanya yang Ibu sebut itu adalah mutlak kuasanya adalah ada pada kepala desa. Hmm. Kepala desa itu yang mengetahui, beliaunya itu ngerti betul saya butuh berapa, apa, di mana. Ya, karena kan di undang-undang desa itu sudah jelas. Hmm. Kepala desa itu di sana maksimal satu desa itu mungkin tambahannya perangkat desa mungkin 7, 8 atau 9 kan begitu Mas ya. Hmm. Terdiri dari mungkin kepala dusun ya seperti itu dan lain sebagainya. Bayan kalau zaman dulu ya sekarang bendahara kayak gitu. Mudin kayak seperti itu. Nah, jadi ini yang tahu pasti butuh dan tidaknya adalah kepala desa sendiri. Dia memiliki kewenangan penuh. Ini kan imbas dari kita setelah tahun 2000 kan otonomi penuh. Hmm. Otonomi daerah diserahkan kepada daerahnya masing-masing. Makanya tahun 2014 ini sudah ada undang-undang desa, Mas. Itu adalah di sana dalam rangka untuk memberikan istilahnya kewenangan bagaimana mengatur wilayahnya masing-masing ya, tanpa ya tentu itu tadi ada pembatasnya, tetap ada pembatas prosedurnya, etika ini harus istilahnya transparan, akuntabilitas, tidak ada perbedaan. Jadi seperti itu Mas, ini pelaksanaannya itu harus betul-betul ini istilahnya macam masyarakat tahu dia dipilih berdasarkan calon yang betul-betul mumpuni. Jadi seperti itu karena banyak kasusnya. Hmm. Nah, ini kan ya.
0: Bentar, kan. Sebelum masuk ke situ Bu ya. Ya untuk Seteru Cakra yang mau bertanya bisa ya, bisa langsung bergabung lewat telepon di 0852 9001 bersama dengan Ibu Dr. Nur Hasanah dalam program Tokso Hukum Meja Hijau tentang batas kewenangan kepala desa dalam pengangkatan perangkat desa dan implikasi pidananya.
2: Joni, mau kemana?
3: Mau beli herbal Naria nih.
2: Emang siapa yang sakit?
3: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
2: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
3: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
2: Nitip sekalian.

0: Ya, gatekeeper ke Jamal dulu.
1: Ya Alvan, beberapa pendengar ini menanyakan di hari ini apakah ada pemadaman listrik ya. Memang benar, tadi salah satunya Bu Fatimah tadi tanya Warujaeng apakah ada pemadaman. Lalu Mas Novi juga tanya di kawasan Ngadirejo Tanjunganom apakah ada pemadaman gitu ya. Dan memang benar, agendanya sejak jam 12 sampai dengan jam 4 sore ada beberapa daerah yang akan padam karena memang sedang ada manajemen beban terbatas begitu ya. Di antaranya di Desa Kalianyar Ngeronggot, Desa Kelurahan Ngeronggot, Desa Betet, lalu di wilayah Warujaeng ada lingkungan Pule, lingkungan Beton, lingkungan Jetis, Desa Jaraan, Desa Wates, Desa Ngadirejo, Desa Malangsari, Dusun Gajah Belor, Plosoharjo, Desa Getas, Desa Kedungobo, Desa Jati Taroan, Desa Blibing Taroan, Desa Kerep Taroan, dan juga Desa Sono Bekel. Lalu selain Bu Fatimah dan Mas Novi, tadi juga ada Bu Yuli menanyakan apakah Bakur juga ada listrik, pemadaman listrik begitu ya. Tadi pagi memang sudah diinformasikan oleh kawan-kawan yang ada di ULP Nganjuk bahwa beberapa daerah termasuk di wilayah Penyulang Bagor ini ada pemadaman tentatif 3 jam begitu ya. Tapi belum tahu untuk jamnya, bisa jadi pagi, bisa jadi siang, atau bisa jadi sore hari. Tapi untuk saat ini diupdate oleh Bu Yuli sudah padam ini kayaknya ya, tepatnya di Desa Paron, Kecamatan Bagor. Selain itu, beberapa wilayah lainnya seperti Gondang, ini juga diagendakan ada pemadaman listrik, Alvan.
0: Oke, terima kasih. Sudah mulai padam ternyata, Sedulur Cakra, di beberapa wilayah yang ikut di PLN Warujaeng dan juga di Nganjuk tadi. Ke Lilin?
2: Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ya. Yang pertama dari Kak Aliman di Ngeronggot menanyakan mengapa praktik orang dekat kepala desa dalam tanda kutip ya Alvan, ini masih sering lolos dalam pengangkatan perangkat desa. Padahal terkadang di mana orang tersebut tidak sesuai dengan kualifikasi seperti itu. Nah ini banyak sekali kita jumpai ya tentunya di tataran desa seperti itu. Bahkan ini menjadi perbincangan yang rasanya kalau di masyarakat itu sudah tidak asing ya Alvan.
0: Sudah rahasia umum lah ya.
2: Iya, sudah rahasia umum. Dan banyak juga masyarakat yang juga pesimis kalau misalkan di tahu di desa-desa seperti itu ya, yang membutuhkan seperti mungkin karyawan atau mungkin sekelas orang yang mengurusi bantuan sosial lah katakan. Nah itu kan juga banyak ya ternyata ini dalam tanda kutip orang dekat kepala desa seperti itu. Nah ini mengapa praktik tersebut masih sering kita jumpai, kemudian bagaimana caranya agar menghentikan hal tersebut agar lebih adil untuk masyarakat sekitar begitu ya. Kemudian untuk yang kedua dari Ibu Masyudah di Baron Nganjuk, ini juga menanyakan kapan sebuah keputusan pengangkatan perangkat desa bisa dianggap sebagai kebijakan yang sah dan kapan itu bisa berubah menjadi penyalahgunaan kewenangan yang dapat dipidana, Alvan.
0: Oke, terima kasih Lilin Bayu dan Mahbub Jamal di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, tadi saya mau tanya tentang sanksinya sebenarnya Bu, tentang kalau melanggar yang undang aturan tadi.
4: Betul, kita ini dulu.
0: Nanti
4: ya.
0: Jenengan sisipkan saja.
4: Iya.
0: Tentang siap. Orang dekat kepala desa Bu yang masih sering lolos katanya.
4: Wis, Ibu tidak usah sebut satu persatu. Mesti ini nuansewu ya. Masyarakat itu pinter loh Mas. Ya kan, masyarakat itu sudah pinter, cuma ada yang no problem, don't care. Tapi yang grundel Mas.
0: Ya lebih ke arpienah lho.
4: Pasal itu ya kita pakai ya, ayatnya itu arpieh meneh gitu ya. Ada beberapa alasan, beberapa faktor yang menyebabkan kenapa sih orang dekat itu masih saja bisa lolos sensor seperti itu. Padahal aturan sudah ketat. Tadi sudah Ibu sampaikan ya mekanisme bagaimana kepala desa itu kan wenangnya hanya membentuk tim. Nah, teknisnya diserahkan kepada tim. rupanya dalam perjalanan ini masih ada. Wis to enek Mas, itu ada. Kalau kita mau lakukan survei sak kecamatan ki lho mesti ada Mas. Mm-hmm. Jadi ki enggak usah kita tahu sama tahu aja lah. Mm-hmm. Ya jadi tahu sama tahu. Nah, sebetulnya ya sebetulnya tidak ada tidak menjadi masalah kalau semua aturan mekanisme rekrutmen itu sudah dijalankan. Ya berarti kan tidak ada masalah Mas ya. Satu itu mekanisme rekrutmen sudah dijalankan dengan benar, kemudian penjaringan dan apa itu penyaringannya juga sudah sesuai dengan prosedur. Berarti artinya apa? Artinya mungkin dalam tanda kutip ya kan kita enggak juga enggak negatif thinking Mas ya. Adalah ya ada yang berarti orang dekat tersebut itu memang mumpuni, memang bisa. Lah yang menjadi masalah itu kalau yang orang dekat itu yang tidak bisa, nah, yang menjadi masalah kan itu Thomas. Ini kan karena kelanjutan kita. Makanya nun cewek ibu itu kalau sering ya di rumah itu ibu diskusi sama anak-anak di kampus sama mahasiswa. Kadang mereka juga menanggapinya itu kadang santai. Pernah ya bahkan anak ibu sendiri itu waktu itu tak suruh tes, ya jalole, mama nyuruh tes. Uang wes enek toton. Jawabannya seperti itu.
0: Sudah pesimis dulu
4: lah,
0: ya.
4: Lah sudah seperti itu. Jadi dia sudah ngapain? Terus saya harus belajar begini, begini kan begitu ya. Jadi akhirnya makanya ibu tidak berani memaksakan. Mereka tahu Mas itu loh. Cuma mereka itu tadi piye meneh. Pasal yang dipakai kan itu tadi piye meneh ya itu jadi ya. Masih sering lolos dalam pengangkatan perangkat desa padahal terkadang tidak sesuai kualifikasi. Jadi itulah ya, karena tentu memang kalau di sisi yang lain yang namanya politik secara teori orang yang sudah bergelut di dunia politik itu mesti mau enggak mau kan akan melanggengkan jabatannya, kekuasaannya. Iki wis prinsipe wong politik lho Mas ya. Ya wis ibu enggak usah menilai si A, si B, si C, dilihat saja. Ya seperti itu. Jadi ini adalah falsafah dasar politik bahwa orang politik itu mesti beliau ya berkecenderungan untuk melanggengkan kekuasaannya, jabatannya, powernya itu sudah pasti. Entah itu melalui dirinya sendiri atau melalui keluarga dan yang lain sebagainya. Makanya disebut ada nepotisme kan itu ya, ada KKN kan begitu. Ini Bu, jadi yang menyebabkan itu adalah itu tadi, memang kekuasaan itu cenderung untuk dilanggengkan. Jadi seperti itu.
0: Masyarakat punya akses lapor enggak Bu kalau ada? Bu,
4: ada itu. Dong, makanya sebetulnya. Nah, sebetulnya ada akses lapor itu adalah itulah caranya. Bagaimana supaya ini ya meskipun piye meneh itu yo kita kalau mau kalau kita peduli mau menyelamatkan ya masa depan ya memang itu harus dirombak. Makanya kali ini Ibu menyampaikan kenapa.
0: Terus lapor kemana Bu? Kan yang punya kewenangan kepala desa meskipun dengan pembatas tadi.
4: Selama itu ada bukti.
0: Berarti langsung dikomplain ke kepala desanya.
4: Iya kok bisa komplain kepala desa, bisa kalau itu sudah mengandung unsur pidana ya ke APH. Jadi seperti itu. Yang penting pegang buktinya dulu. Karena kan kita kalau bicara dengan hukum kan harus ada data, fakta, bukti ya kan itu ya semua harus lengkap. Jadi seperti itu. Termasuk juga kenapa lah? Makanya jenengan tadi terus kita lapor kemana? Karena itu loh Mas ya, pengawasan lemah. Makanya kita harus istilahnya siap kalau memang ini nggak benar ya harus kita laporkan. Cuma itu tadi pesannya ibu, wanti-wanti ibu, buktinya cukup, jangan hanya karena katanya, karena memang kita tidak menutup mata, ibu tidak menunjuk si A, si B, si C sesuai dengan falsafah apa itu politik itu tadi bahwa politik itu cenderung melanggengkan kekuasaan ke apa tuh apa itu powernya entah kepada siapa, kan kecenderungannya kan seperti itu mas. Gak, wong politikus sejati itu seperti ini. ini pelajaran politik loh mas ya. Politikus sejati seperti itu, entah itu bisa atau enggak, nalurinya untuk bertahan pasti ada.
0: Dan itu kalau dibiarkan kan dampaknya juga seperti yang disampaikan Lilin tadi Bu, ada ke mungkin ke bantuan atau ke proyek-proyek pembangunan desa.
4: Tentu, maka nih Ibu gak berani komen akeh-akeh karena ini riskan lawan ya mas ya. Tetapi orang itu pinter kabeh wisan, makanya saiki banyak demo dan yang lain sebagainya. Itu karena politik-politik itu tadi ya. Nah harapan Ibu dengan Ibu menyampaikan ya, menyampaikan materi ini karena Ibu sudah mikir di tahun depan kita akan ada pilkades.
0: Nah itu
4: masyarakat kudu pinter, jangan hanya karena uang. Nuun sewu ya, nuun sewu, jangan hanya karena uang pilihan menjadi berpindah. Ya kenapa? Sudah banyak buktinya. Ya, banyak buktinya. Pilih orang-orang yang betul-betul mempunyai komit. Ya, tidak punya istilahnya hutang politik. Ya, seperti itu yang Ibu contohkan. Dua kali Bapak mengadakan pengadaan perangkat desa, dua-duanya nol, tidak ada apa-apa. Yang di sana ya prosedurnya betul-betul ditempuh. Panitia yang masuk, lah panitia masuk sing sana itu semua dewan guru, kepala sekolah apa-apa korupsi toh mas. Ya kan?
0: Iya, iya.
4: Mikir ke depan toh. Nah, ini loh. Nah inilah ya, alhamdulillah Ibu gak menyombongkan diri, bersyukur Tuhan masih melindungi dua kali. Dan perangkatnya itu kalau ketemu sampai sekarang bilang, saya kalau kepala desanya bukan Bapak Bu, mungkin saya gak bisa jadi perangkat. Itu yang disampaikan. Nah ini loh mas, nah,
0: karena orang dekat tadi Bu ya. Mungkin jadi gak bisa.
4: Lah ya, jadi seperti itu. Makanya hati-hati. Halo para semuanya, saudara-saudaraku, kita ke depan sebentar lagi ini akan ada momen penting. Kita kan harus mulai dari yang terkecil mas. Sebelum naik yang teratas, mau gak muncul gejolak-gejolak ya kan. Seperti itu. Ya, kita harus istilahnya transparan, mengerti yang betul-betul kita butuhkan. Jadi seperti itu. Ibu lanjutkan ke yang kedua ya. Kapan sebuah keputusan pengangkatan perangkat desa dapat dianggap sebagai kebijakan yang sah? Tentu itu adalah kalau sudah melalui mekanisme yang benar. Yang tadi Ibu sampaikan, tak tutup nih. Kepala desa ya toh membentuk tim. Tim penjaringan, tim penyaringan ya. Ada seleksi, kemudian ditentukan siapa yang terpilih. Nah tim itu kemudian melaporkan kepada kepala desa. Kepala desa disinilah ya koordinasi dengan Pak Camat, nyampaikan mas Pak Camat ini hasil yang didapatkan dari tim kami ya, beliaunya yang terpilih sebagai perangkat desa. Pak Camat akan memberikan rekomendasi. Ya oke. Setelah itu akhir ini kepala desa lagi yang punya wenang. Yang membuat SK itu kepala desa mas. Jadi yang menetapkan SK perangkat desa itu adalah kepala desanya sendiri. Sehingga kesimpulannya Ibu menyampaikan, jika semua mekanisme itu sudah ditempuh, prosesnya, prosedurnya, substansinya, usianya sudah betul, tidak ada istilahnya manipulasi data, identitas, nilai. Wong bapak dulu tuh nilai itu dinilai mas di hadapan umum. Oh ini salah, ini benar. Jadi nampak, oh kakak saiki digaikan aplikasi dan yang sebagainya. Ya, yang itu justru nanti menimbulkan kecurangan-kecurangan. Walaupun tidak semua loh ya, tidak semua. Tapi lihat aja sendirilah, masyarakat kan sudah tahu. Ya, jadi seperti itu. Kita melaksanakan mekanisme dengan benar, step by step ya, transparan, akuntabilitas, tidak ada diskriminasi, sesuai dengan undang-undang, sah. Kepala desa menetapkan, memutuskan. Nah, Terus menjadi pertanyaan lagi, kapan berubah menjadi penyalahgunaan kewenangan yang dapat dipidana jika di sana ada unsur pidananya? Ya ada penyalahgunaan, ada nepotisme, ada perbuatan pidana, ya ada tindak pidana, ada kesalahan, ada yang mampu bertanggung jawab. Tidak ada alasan pembenar dan pemaaf. Itu. Jadi kalau sudah memenuhi unsur pidana, mungkin ada korupsi, ya, ada manipulasi nilai data dan yang sebagainya. Jika itu ada bukti, bisalah diproses. Nah, sekarang masuk pada apa yang jenengan tanyakan tadi, Bu, bagaimana dengan kepala desa yang sudah melakukan ini tadi, ya kan? Apa ada sanksinya? Nah, iya dong. Nek gak dikasih sanksi lah penak, ya kan? Karena gini nun saya Ibu, enggak semua lo ya. Karena kepala desa berangkatnya, beliau naik kan ada istilahnya kos. Ada kos. Nah, nanti ya biasanya inilah yang dilakukan oleh, walaupun enggak semua, dalam perjalanan mungkin entah bagaimana caranya diadakan dan sebagainya. Ini kan ngikut apa tuh ngitung cost and benefit-nya. Jadi seperti itu. Nah, jika memang itu terbukti ya ada unsur pidana, tentu akan ada sanksi. Sanksi apa? Ada beberapa sanksi yang bisa diberikan kepada kepala desa yang telah melakukan batas kewenangannya dalam pengadaan perangkat, mulai dari sanksi administratif. Kalau itu ndak anu loh Mas ya, ndak berat loh ya. Bisa teguran, lisan, tertulis, kemudian ada juga dalam bentuk pemberhentian sementara, pemberhentian dari jabatan sebagai kades, tinggal menunggu nanti prosesnya. Gue iki ning medsos ya wis rame Mas. Kasus-kasusnya itu, hati-hati kepala desa ini, nah, Ibu ngikuti, kita wait and see aja sampai di mana. Kan ini kan proses ya, jadi seperti itu. Ada sanksi administratif, ada sanksi disiplin, ada sanksi perdata. Ya, apabila penyalahgunaan itu menimbulkan kerugian bagi orang lain, kalau perdata kan ganti rugi. Kalau disiplin, jika tindakan tersebut termasuk penyalahgunaan wewenang menurut hukum administrasi. Ya, jadi di sini Pemda melakukan pembinaan, menjatuhkan tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan daerahnya masing-masing sampai pada sanksi pidana. Nah, ini kalau sudah terpenuhi unsur pidananya, yo harus pidana dong. Nanti nek cuma misalnya bayar ganti rugi dan yang sebagainya, menjadi presiden yang tidak bagus bagi yang lainnya.
0: Ya, lalu untuk pengawasan sebenarnya sudah cukup ketat atau masih kurang ditingkatkan menurut jenengan untuk di tingkat desa? Untuk pengawasan dari kecamatan atau dari kabupaten seperti itu?
4: Pengawasan ini sebetulnya kalau secara regulasi, Mas ya, secara regulasi tentu ya sudah bagus, tinggal implementasinya masing-masing wilayah toh ya. Kan ini sebetulnya kan itu tadi disampaikan di dalam undang-undangnya, itu harus ada koordinasi dengan camat. Hasilnya dilaporkan. Camat memberikan rekomendasi. Kalau sudah direkomendasi berarti itu ya harus dibuat keputusan, ditetapkan, diangkat oleh kepala desa bahwa si A menjadi perangkat desa ini. Jadi seperti itu. Regulasi sudah bagus, tinggal implementasinya bagaimana di masing-masing wilayah itu. Gitu loh. Terutama kalau Ibu melihat sendiri, nek sing istilahnya diserempak-serempakkan itu, Ibu masih ada tanda kutip. Iya kan? Ya, jadi sebetulnya itu wewenang kepala desa, seperti yang sudah Ibu saksikan pengalaman Ibu itu. Enggak ada masalah kok, enak kok kita ya jalan tanpa harus ada. Jadi secara undang-undang wewenang mutlak, cuma dibatasi, kan gitu. Nah, kalau kemudian kok dia ada-adakan diserempak-serempakkan ini nanti mesti malah justru menimbulkan tanda cana, dibuat aplikasi begini-begini, nanti malahan istilahnya bisa dimanipulasi nilainya dan sebagainya, kan seperti itu yang kita khawatirkan. Jadi secara teoritis wewenang mutlak adalah kepala desa itu berdasarkan undang-undang yang ada. Jadi seperti itu.
0: Dan untuk pengawasan sebenarnya juga sudah cukup diatur, Bu ya.
4: Diatur, Pak Camat itu memiliki kewenangan untuk mengawasi dan nanti yang memberikan ya, memberikan rekomendasi juga Pak Camat. Nah, kalau ini ditiadakan, ya ini nanti juga menjadi lemah, menjadi cacat juga. Jadi ini sudah ada koordinasi seperti itu. Undang-undang sudah mengaturnya.
0: Oke, baik. Untuk Sudut Cakra masih ada beberapa menit ya, Anda masih dapat terus bergabung dan sampaikan pertanyaan di 0852 9001061.
5: Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakra Krisna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar atau berkonsultasi hukum melalui talk show Meja Hijau Radio Cakra Krisna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakra Krisna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakra Krisna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852 9001061. Mari melek hukum bersama Radio Cakra Krisna.

0: Ya, kalau bicara tentang desa kan yang paling sering banyak dikeluhkan kan tentang bansos itu, Bu. Kadang sesama tetangga bisa enggak rukun perkara rame. Yang satu dapat, yang satu enggak. Wis,
1: Nah, ibu akhirnya saking Mas ya. Ibu akhirnya kok punya pikiran gini? Karena ini juga berpijak dari kehidupan kita, Mas ya. Wis timbangane rame-rame gitu. Mending gini aja, Mas, yang urgent, ya kan. Bansos itu sifatnya kan kayak kita ngasih, terus mereka berharap.
0: Nah, itu.
1: Ya kan. Nah, ibu wis enak ngene. Wis gratis pendidikan, gratis kesehatan, gak usah terlalu berbelit-belit. Ya toh. Saiki nek berobat ndak berbelit-belit. Ya toh, harus ke sana, ke sini dan sebagainya. Nah, ini pengalaman ibu sendiri. Akhirnya kan ibu harus pakai BPJS nanti dak ngene kesuwen iki nggo, ya kan? Daftar antrian dan sebagainya menurut ibu nun

0: terus mengevaluasi beberapa kebijakan-kebijakan yang itu akhirnya kurang tepat sasaran atau malah menimbulkan permasalahan.
1: Ya, tapi kalau di seorang kepala desa mungkin mengangkat yang dulu mungkin tim ses atau yang sudah membantu saat pencalonan, bukankah wajar, Bu? Kan kita juga diberi contoh di tingkat yang lebih tinggi.
0: Yo, ngerti aku, Mas. Wajar ki nek mumpuni. Wes aku tak istilahnya tak toleransi. Tak toleransi, Mas ya. Ibu masih mentoleransi. Wajar itu kalau mumpuni. Nek gak mumpuni, akhirnya kan menjadi itu tadi loh, Mas, hutang politik. Nah, kita nek wes hutang politik iki kok malah tambah ruwet. Ya kan? Tidak menyelesaikan masalah kalau itu terkait dengan hutang politik. Jadi kita anu saja, istilahnya transparasi saja ya. Kita gimana caranya jangan sampai itu menjadi suatu hutang politik yang akhirnya menjadi lagi masyarakat korbannya. Kan begitu. Iya kan? Jadi lebih baik kita ini jalan sesuai dengan kemampuan ya. Tidak ada istilahnya hutang politik, kita selesaikan tapi dengan cara jalan yang tidak masyarakat menjadi menanggung. Ini loh, Mas. Ya. Betul yang jenengan sampaikan. Ini tidak tingkat desa aja loh, Bu. Aku wis ngerti. Wis enggak usah diperdebatkan lagi. Masyarakat itu sudah pinter. Nah, kita gimana caranya masyarakat yang pinter terus anak-anak muda ini ya, ini kita kembangkan, kita rengkuh sehingga ini menjadikan suatu kekuatan oleh bangsa dan negara untuk menjadi bangkit maju bersama-sama. Kan begitu, Mas. Nah, kalau mereka ini nanti anak-anak muda yang ngerti kemudian menjadi tidak percaya, ya ini juga bahaya toh, Mas. Mereka akhirnya demo-demo, berteriak dan sebagainya. Enggak hanya demo, enggak hanya berteriak, menginjak-injak harkat dan martabat. Nah, ini dilihat orang luar kan ya malu toh, Mas. Ya kan? Ya jadi nun sewu, kita sebagai orang tua gimana caranya ini bisa diselesaikan dengan baik-baik. Gejolak itu kan mesti ada sebab. Enggak mungkin ada sebab tanpa adanya gejolak. Nah, kita harus berbesar hati untuk menyelesaikan segala macam isu-isu yang ada di masyarakat. Kita memang, Mas, yang menjadi permasalahan itu kan kadang gini, Mas, kebijakan itu setelah diimplementasikan kan tidak tepat, kurang bisa jalan kan gitu, Mas ya. Itu kan seperti itu. Nah, pejabat itu harus berani mengevaluasikan, ada evaluasi itu. Jadi jangan sampai kalau wong ini ki istilahnya enggak bagus kok tetap dipertahankan. Nah, misalnya seperti itu ya, Mas ya. Nun sewu. Nah, Ibu wis ngono. Jadi kayak kemarin Nun sewu ya, Ibu minta maaf mungkin dalam saat memberikan talk show menyampaikan ada beberapa yang kurang ya. Kayak kadang wong wis tuwek, Mas ya. Wis tuwek, Ibu saja merasakan wis tuwek. Kadang apa yang Ibu pikirkan dengan apa yang Ibu sampaikan kadang itu keliru toh. Ya, kadang keliru. Ya maaf aja sudah selesai toh. Selesai kan, maaf terus ini ditinjau ulang gimana ini bagusnya gitu aja lah, nggak usah repot-repot, kita kayak Gus Dur itu ya. Enak ya, Mas ya, nggak ada beban. Ya Ibu kemarin, Ibu saya nggak setuju ini gini. Oh iya, maaf, keliru ya, keliru ya, itulah ya orang tua. Udah ngaku aja salah, kenapa sih harus bergengsi-gengsi ria. Ya ini kok demi orang banyak juga ya, kalau salah ya salah lah sudah ya. Jadi gitu, kita nggak usah ngeyel salah terus kemudian buat pasukan.
1: Nggak ada habisnya nanti.
0: Lah, ini kan berarti bukan solusi. Jadi kalau memang kita salah, kurang, lemah, ya udah dievaluasi terus ini kedepannya gimana. Walaupun ya, walaupun biaya yang udah kita keluarkan banyak dan lain sebagainya ya. Evaluasi, ini kan anu, Mas ya. Jadi memang butuh, Mas, harus ada evaluasi. Ngono gak dievaluasi, wes program gak bener. Lah ini nanti menjadi tambah beban toh. Ya, menjadi tambah beban, masyarakat bergejolak, terus bagaimana pendapat luar. Nah, ini kita harus istilahnya kedaulatan itu kita jaga. Jadi seperti

0: Gitu.
1: Ya. Baik Bu, ini sudah menjelang jam 11 Bu. Jenengan Bapak sebagai pernah menjabat kepala desa 2 periode tadi. Itu pesan jenengan Bu kepada masyarakat atau mungkin kepada kepala desa atau calon yang tahun depan mau maju Bu?
0: Iya, jadi gini. Kemarin sempat juga ada yang sebetulnya Bapak mau tak hadirkan biar bicara sendiri. Ibu bangga, terus nggak sombong ya, bangga karena punya istilahnya pendamping yang taat asas, walaupun beliau itu bukan orang hukum. Ya beliau itu bukan orang hukum, tapi alhamdulillah taat asas. Jadi seperti itu harapan ibu, nanti orang-orang itu juga seperti itu. Kita kemarin juga ada suara-suara, Bu gimana Bapak maju lagi? Aduh sudah tua. Ya sudah tua ibu, rasa diri sudah tua, biar anak-anak aja, biar yang muda-muda aja. Kita ini kalau sudah tua itu berdoa gimana ini bisa jalan dengan baik. Nata regenerasi toh Mas. Nyawa dia cik tua cik ngetek. Ya nanti ilmu kita kan sudah tidak sama ya dengan anak yang muda-muda itu ya. Jadi biarkan yang muda-muda itu menata, kemudian ada transparasi, ada ilmunya yang pinter-pinter, yang canggih-canggih anak-anak itu ya Mas ya. Kita kadang nek wong tua ya suka ngeye, gak ngerti kira-kira gimana kan gitu ya. Ada kewenangan, tapi kita juga tahu kemampuan ya. Legowo, rela menyerahkan kepada yang mampu ya. Semoga saja anak-anak muda, percaya deh anak muda itu mesti mereka pinter, punya visi, punya misi. Dan tentu jangan dibilang anak-anak muda itu mereka juga patriotismenya tinggi, nasionalisme tinggi loh Mas. Ibu lihat ya, anak-anak muda itu yang pinter-pinter, yang idealis itu mesti mereka juga istilahnya gak mau ya milih orang luar, milih perusahaan luar. Mereka siap di Indonesia, siap membangun negara kita. Jadi seperti itu, semuanya saudara-saudaraku, mari kita bersama-sama bergenggam tangan, berangkulan. Gimana ngegenggam tangan, berangkulan, gimana negara ini kita maju. Kita hanya bukan hanya melemparkan permasalahan, tapi bagaimana menghadapi permasalahan ini, terutama nanti ke depan ya. Kita betul pilih-pilih figur pemimpin yang betul-betul track record-nya itu bersih, tidak punya pamrih. Dua periode Bapak menjabat rumah dan yang sebagainya itu harta warisan dari orang tua. Bayangkan. Duh, itu loh yang ibu. Tapi ibu bangga. Enggak apa-apa, kenapa? Itu tatanan modalnya ibu. Nanti ke depannya mereka akan kembali kepada anak-anak. Jadi kita tulus, ikhlas, sudah enggak masalah. Kurang lebihnya ibu mohon maaf ya. Sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Matur suwun, terima kasih banyak ilmu dan waktunya ibu narasumber, Ibu Dr. Nur Hasanah SAMH, pakar hukum dan juga dosen di Uniska Kediri. Dan demikian Sedulur Cakra, program Talkshow Hukum Meja Hijau dengan tema kali ini batas kewenangan kepala desa dalam pengangkatan perangkat desa dan implikasi pidananya. Sampai jumpa di Talkshow Hukum lembar berikutnya di hari Sabtu minggu depan ya, tanggal 27 Juni 2026.

0: Sejarah Perjuangan Bangsa.
1: B.J. Habibie atau yang memiliki nama lengkap Baharuddin Yusuf Habibie lahir pada 25 Juni 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan. B.J. Habibie merupakan anak keempat dari 8 bersaudara pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie asal Gorontalo dan R.A. Tuti Mariani Puspawardojo yang berasal dari Yogyakarta. Nama B.J. Habibie berperan sebagai pembuat pesawat pertama di Indonesia. Pesawat N250 Gatot Kaca dibuat B.J. Habibie pada 1995. B.J. Habibie sempat bekerja di berbagai perusahaan penerbangan dan konstruksi pesawat di Jerman setelah menikah dengan sang istri, Hasri Ainun Bisari. B.J. Habibie juga sempat merancang proyek pesawat CN-235 bersama para insinyur dari perusahaan Spanyol, CASA, yang prototipenya berhasil mengudara pada akhir 1983. Bersama timnya dari Industri Pesawat Terbang Nusantara atau IPTN, B.J. Habibie merancang pesawat baling-baling dengan daya angkut sekitar 50 penumpang dan bisa diperbesar hingga 70 penumpang bernama N250 Gatot Kaca. Saat IPTN sedang berjaya dan selangkah lagi mendapatkan sertifikasi dari Federal Aviation Administration atau FAA, Presiden Soeharto memerintah penutupannya beserta industri lain karena krisis moneter.
0: Sejarah Perjuangan Bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Bukanlah orang miskin yang tertolak dari sesuap atau dua suap makanan, melainkan orang miskin yang sebenarnya adalah orang yang sopan, segan meminta-minta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, menit ke-12 lepas dari jam 11 siang, Seteru Cakra. Masih bersama saya, Alvan Amar, sampai jam 12 nanti ya. Tim gatekeeper ada Mahbub Jamal, Lilin Bayu, dan juga Muhammad Erga. Anda dapat tambahkan untuk informasi dan juga kondisi di jalur yang Anda lalui untuk siang hari ini. Lewat 0852-9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.

0: nama saya Wiwi Dwi Kurniawati, alamat Jalan Bromo Gang 6, nomor 4, Kelurahan Sisir, Kota Batu, Jawa Timur. Saya menderita sakit diabetes mulai tahun 2018, terus 2 tahun yang lalu itu kena lambung. Itu sakit ge sedoyo badan iki sakit, nate bengkak nopo kaki niku gula waktu niku 500. Opname kalau enggak salah 5 kali. Saya mengkonsumsi Naria jenisnya CA, Gester sama DM. Cara minum saya 3 tetes 3 kali sehari. Saya tidak ada reaksi apa-apa, berangsur-angsur normal gitu loh. Saya merasakan kesembuhan setelah habis paket ketiga. Untuk kesehatan saya sekarang ini sudah membaik. Setiap cek ya alhamdulillah normal. Ya saya rasa harga 100 ribu itu ya terjangkau. Menurut saya ya kualitasnya bagus lah. Wong nyatanya saya juga udah membaik. Herbal Naria, obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
2: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda bisa langsung kunjungi, ada di Radio Krishna FM Bojonegoro yang ada di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, masuk Desa Sumber Arum, Kecamatan Ngerahu, Kabupaten Bojonegoro. Lokasinya di sebelah utara SPBU Kecamatan Ngerahu, Kabupaten Bojonegoro.

0: Ya, insiden lalu lintas tadi terjadi di wilayah Sukomoro ya, Sedulur Cakra, di depan Puskesmas Sukomoro tepatnya. Truk muatan air mineral tadi yang terguling, informasi yang kita terima. Yang melintas di jalur Sukomoro dapat tambahkan untuk kondisi terkini seperti apa? Sudah terevakuasi atau mungkin masih ada teman-teman kepolisian dan evakuasi truk masih berlangsung sampai sekarang, dapat Anda tambahkan ke gatekeeper Lilin?
1: Informasi masuk kami terima dari Pak Tri Isbianto, Mojokerto, sudah mendung ya. Di Jombang tadi pagi juga sama, kabarnya juga mendung begitu. Kemudian ada Mbak Intan, nah kalau Mbak Intan ini di Jombang, Jombang bagian mana kok ini? Cuacanya tuh sangat indah sekali ya di siang kali ini, Elvan. Cuacanya nampak sangat cerah, langitnya biru, mendungnya juga cuma kecil-kecil sedikit begitu. Info makan siang, soalnya perjalanan dari Jombang mau menuju ke Madiun seperti itu. Jadi harus mampir dulu, makan apa coba? Makan bakso di siang kali ini.
2: Bakso menunya.
1: Bakso. Ini ada yang bakso kecil, kemudian ada yang bakso besar. Aduh, ini lokasinya di mana? Coba di spill, Mbak Intan. Ini tulisan bannernya kecil sekali, saya tidak bisa melihat.
0: Biasanya ada isinya yang besar itu baksonya.
1: Oke, ini dikasih apa ya? Kayak ada pangsitnya juga, Alvan. Ini kesukaannya Alvan ya. Nah, biasanya kalau beli bakso selalu...
0: Bakso satu, tapi pangsitnya dua porsi.
1: Pangsitnya dua porsi. Benar, ini belum ditambahkan untuk lokasinya di mana. Cuma di Jalan Jombang menuju Madiun seperti itu. Jadi kalau Sedulur Cakra mau cari bakso ini, di itu aja, di apa ya istilahnya, di Titeni aja ya. Dari Jombang ke Madiun yang mana itu.
0: Banyak Lin kalau di sepanjang jalur.
1: Iya, sepanjang jalur, soalnya belum ditambahkan titik lokasi tepatnya, Alvan. Kemudian ada Mbak Lina di Pace, di Plimping Baron ternyata beliau untuk di siang kali ini. Sudah mendung ya, minta info persiapan di dingin seperti itu. Info apa Mbak Lina?
0: Apa, pemadaman?
1: Info pemadaman kah atau informasi untuk kegiatan masyarakat masih diketik ya, kita tunggu. Terima kasih. Kemudian ada satu informasi lagi disampaikan sama Mbak Fitri, beliau juga lagi perjalanan menuju ke arah Madiun, melintas di jalur tol masih cukup ramai dan lancar, tidak ada hambatan. Kemudian Pak Maskur tadi juga mengabarkan tol Mojokerto arah Surabaya ya, kedua arahnya ramai dan lancar ini di jalur tol, Alvan. Nampaknya juga sangat lengang di siang kali ini, cuacanya juga cerah tapi agak mendung begitu, harap hati-hati saja. Kemudian ada Mas Novi, ini minta info terkait dengan pemadaman listrik sementara untuk wilayah Ngadirejo Tanjung Anom, apakah juga akan terdampak seperti itu ya. Ini kalau wilayah Ngadirejo Tanjung Anom kan masuknya ULP Warujayang ya?
0: Warujayang, iya.
1: Benar sekali. Untuk hari ini memang ada pemadaman listrik bergilir dari jam 3 sore dan kabarnya akan berlangsung sampai dengan jam 7 malam. Tentatif tentunya sesuai dengan kebutuhan di lapangan ya, Alvan. Kemudian untuk daerah Tanjung Anom juga masih masuk dalam jadwal pemadaman hari ini ya. Jadi bisa dipersiapkan saja ya Sedulur Cakra. Kemudian ini tadi juga sempat disampaikan oleh Bapak Heru, beliau lagi melintas ke arah Nganjuk, lalu lintasnya juga ramai dan lancar, di Baron tidak ada hambatan. Kemudian ada Pak Suprianto, bulan Juli nanti di sini ada pemadaman atau di Blora ya Pak Suprianto ini. Di Blora itu ada kabarnya akan ada pemadaman listrik seperti itu. Semoga tidak berbarengan dengan acara yang ada di Dukuhan seperti itu. Soalnya akan ada kegiatan masyarakat begitu loh, Alvan. Dan itu kayak ada rangkaian acaranya kan agak panjang ya.
0: Terganggu kalau listriknya mati.
1: Nah benar, terganggu juga. Jadi harus pakai genset, harus sedia genset juga ya. Kemudian bahan bakarnya, nah ini biasanya yang agak apa ya, agak was-was ya kalau misalkan genset ini ya.
0: Iya, kalau pakai solar harus pakai itu Lin, pakai surat kan kalau beli di SPBU.
1: Benar.
0: Yang biosolar biasa.
1: Harus pakai surat juga kalau yang pakai biosolar.
0: Dan pedagang ecer juga jarang jual solar. Kebanyakan Pertalite sama Pertamax.
1: Iya, Pertalite sama Pertamax. Solar ini jarang sekali kita temui ya Sedulur Cakra. Kecuali kalau misalkan kita ke SBBU, tapi kita harus pakai surat itu atau enggak barcode ya?
0: Iya, tahu nah. Saya tapi surat buat petani sih, enggak tahu kalau buat genset ada surat khusus atau bagaimana itunya.
1: Atau mungkin ada solusi lain Sedulur Cakra yang biasanya menggunakan solar ya untuk menghidupi gensetnya juga bisa ditambahkan seperti itu. Soalnya itu dari sore itu akan ada kegiatan sepak bola, kemudian masih ada beberapa agenda lainnya. Akan sangat panjang, ada wayang kulit juga soalnya Alvan di hari Selasa 7 Juli. Nah, kemudian dikirimkan ini juga jadwal pemadaman listrik yang ada di wilayah Blora dari ULP Cepu. Kalau dari jadwalnya itu mulai dari hari Selasa 2 Juli, Rabu 3 Juli, kemudian Kamis 4 Juli. Semoga nanti di tanggal 7 Juli itu juga sudah aman ya untuk listriknya. Soalnya kalau dari jadwalnya itu hanya sampai di tanggal 4 Juli seperti itu. Kemudian satu informasi lagi, ini masuk disampaikan sama Mas Azril. Waduh, di mana ini Mas Azril? Sebentar. Ini dikirimkan ini sebuah video begitu ya. Kondisi lalu lintas di Monumen Juanda ya sepertinya Mas Azrilina tuh di mana ini? Agak tidak terlihat ini, jauh
0: masih
1: soalnya.
0: Masih muter kalau di sini malah.
1: Aduh, belum ditambahkan ini sepertinya ada suaranya tapi belum saya dengarkan. Oke, di Anjuk Ladang, saya kira di Juanda ini tadi ada JJ-nya. Di Anjuk Ladang, Alvan. Ini cukup ramai ya lalu lintasnya, kendaraan roda 4 yang paling banyak melintas. Cuaca di siang kali ini juga nampak sangat terik sekali. Monggo on air Mas Azril. Kalau tadi kan Mas Kopeng ya, waktu masih muat. Sekarang Mas Azril juga sudah perjalanan seperti itu. Kemudian Mbak Lina, oh tadi infonya itu info karnaval yang ada di Dingin. Berarti Dingin ini masuknya wilayah Tanjung Anom Mbak Lina atau di mana ya? Nanti bisa
0: sepertinya
1: ditambahkan.
0: Tanjung Anom kalau enggak Baron.
1: Kalau Dingin itu kalau tidak salah wilayah Atong Ronggot ya. Sebentar saya carikan terlebih dahulu, nanti untuk informasinya kita sampaikan kembali ya, Mbak. Ini soalnya menanyakan untuk oh di Plimping Baron Mendung, kemudian untuk kegiatan karnaval apakah akan ditutup jalan umumnya? Masuknya Dingin, Dingin Kronggot Nganjuk.
0: Kalau Dingin, Dingin Kronggot ada sih, desa Dingin.
1: Di wilayah Dingin Kronggot Nganjuk. Soalnya itu kabarnya kok ada jalan yang besok akan dilakukan penutupan begitu. Kira-kira di daerah mana saja. Coba nanti kita komunikasikan sama teman-teman kepolisian ya Mbak Lina. Nanti kita update kembali, Alvan.
0: Ya, terima kasih Lilin Bayu di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.

terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, ke penelpon bergabung ada Mas Azril. Selamat siang, Mas.
1: Selamat siang, Mas Alvan.
0: Ya, Mas Azril dari mana mau kemana rute hari ini?
1: Ini di Jombang menuju ke arah Caruban.
0: Oh, ke Caruban. Sudah sampai?
1: Ini lepas dari traffic light Guyangan.
0: Oh, sudah sampai Guyangan. Gimana, Mas, panjang jalur? Tadi di Sukomoro ada kecelakaan, Mas. Sempat menjumpai bekas-bekasnya mungkin?
1: Enggak kelihatan, Mas.
0: Oh, sudah terevakuasi berarti?
1: Mungkin sudah terevakuasi, dan tepatnya dimanapun enggak ada bekas yang begitu signifikan sih. Cuma yang lempeng lancar aja sih. Enggak ada kelambatan atau bekas-bekas kayaknya apa. Saya yang kurang teliti begitu.
0: Tadi truk muatan air mineral soalnya, Mas, yang apa terguling gitu. Tak kira masih evakuasi sampai sekarang.
1: Enggak menjumpai, Mas, ya.
0: Oke, sudah aman berarti, Mas.
1: Apa ya? Mungkin sudah selesai ya mungkin.
0: Iya. Tadi di jalur utama kok, Mas.
1: Iya, yang masih evakuasi tadi yang saya tahu malah yang di sebelumnya Mengkreng itu.
0: Apa?
1: Kalau truk dari juga? Alat timur sebelumnya Mengkreng, itu kan ada kayak mohon maaf kayak pusat oleh-oleh itu kan. Nah, pas tanjakan yang dapat timurnya jembatan kecil itu. Nah, itu kan juga ada beberapa tempat oleh-oleh itu.
0: Iya.
1: Nah, itu entah gimana kejadiannya ya. Yang kejadiannya itu malah bak belakangnya yang kayak
0: mundur gitu. Oh iya, tadi itu Mas apa gagal nanjak jam dini hari tadi informasinya.
1: Oh gitu. Ini tadi sudah proses evakuasi kayaknya, tapi agak lumayan kesulitan sih. Yang dari barat ke timur itu sedikit terganggu, cuma masih aman, dan tadi dikasih dikasih tanda, dan itu mobilnya lantas saat ini.
0: Jadi info awal tadi timur. Bak belakang truknya nabrak rumah, Mas, kemarin dini hari tadi.
1: Iya, ini tadi masih belum apa-apa, baru dievakuasi.
0: Masih di situ truknya berarti, Mas?
1: Masih. Menghadap ke barat, dan itu ekornya kan yang nabrak itu arah ke utara atau enggak. Jadi kemungkinan beliaunya mengarah ke barat, habis itu mungkin dapat nanjak terus banting setir ke kanan mungkin ya.
0: Macet, Mas?
1: Aman sih, Mas. Mungkin belum begitu padat sih. Kalau saya tadi masih lancar-lancar aja.
0: Masih proses evakuasi, Mas, ya, berarti di lokasi?
1: Iya. Tadi pas saya lewat tadi masih buka apa? Membersihkan puing-puing yang di belakang balik, Mas.
0: Hancur
1: lebur kayaknya tadi rumahnya itu.
0: Iya, truknya gede, Mas, kayaknya dari kiriman video kemarin.
1: Fuso itu.
0: Iya. Truk box, Mas, ya itu.
1: Lumayan hancur itu rumahnya. Bangunannya hancur kayak gitu.
0: Untungnya nggak mengunduri yang di belakangnya, Mas?
1: Enggak.
0: Oke, baik. Ada tambahan, Mas Azril?
1: Mungkin cukup dulu. Ini di sekitaran Baper masih aman terkendali. Belum begitu ramai. Cuma cuacanya ini cerokit-cerokit.
0: Oh, panas ya di luar?
1: Panas banget ini.
0: Siap. Matur suwun, Mas.
1: Mas Kopeng juga belum itu?
0: Sudah pagi tadi sudah bergabung, Mas Kopeng.
1: Ya, maksudnya mungkin belum loading kayaknya.
0: Oh, gitu.
1: Soalnya ada kendala part yang kurang lengkap, jadi belum bisa dikirim gitu.
0: Oh, jadi agak siang nanti berangkatnya.
1: Mungkin hanya kalau partnya datang bisa kirim, kalau enggak bisa kayak saya kemarin.
0: Ditunda.
1: Jadi nanti penunggu gudang.
0: Oke. Siap, matur nuwun, Mas, ya, sudah bergabung.
1: Oke, siap, matur nuwun.
0: Siap, hati-hati.
1: Selamat
0: bertugas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Kopeng, Jombang ke Caruban tadi di wilayah Mengkreng, timurnya Simpang 3. Ada truk yang kemarin malam gagal nanjak, jadi mundur sampai menabrak ruko atau rumah warga yang di pinggir jalan. Masih belum terevakuasi sampai sekarang yang ada di sekitaran atau yang mau melintas di area Mengkreng yang arah ke Bandar Kedungmulyo atau sebaliknya bisa lebih hati-hati.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Ya, pemadaman listrik tidak hanya terjadi di daerah Sedru Cakra, tapi di kota Surabaya. Kemarin malam juga ada pemadaman listrik. Katanya disebabkan karena adanya kendala teknis operasional pembangkit, serta ada dua unit pembangkit besar yang sedang mengalami gangguan saat ini. Di wilayah kota Surabaya, kemarin yang padam dilaporkan di wilayah Jalan Kusuma Bangsa, kemudian di Jalan Pandugo, Kecamatan Rungkut Surabaya dan sekitarnya. Ini mulai dari rumah warga hingga lampu penerangan jalan juga terlihat padam. Kalau kata Dana Puspitasari, manajer komunikasi PLN Jawa Timur, sistem kelistrikan Jawa saat ini beroperasi dan terkendali secara baik, tapi ada sejumlah kendala yang dialami. Hal itu membuat pihak PLN harus melakukan manajemen beban. Pihaknya juga mengatakan manajemen beban itu harus dilakukan karena ada dua unit pembangkit besar di Jatim yang mengalami kendala. Meskipun demikian tidak dijelaskan secara detail kendala apa yang dimaksud oleh pihak PLN. Yang jelas saat ini pihaknya masih terus melakukan percepatan pemulihan, pengoptimalan pasukan dari pembangkit lain, serta melakukan pengaturan operasi sistem untuk menjaga pasokan listrik tetap terjaga dan dapat terdistribusi dengan baik kepada para pelanggan. Ya, di telepon tersambung dengan Pak Prasetyo, Prakirawan Cuaca Stasiun Meteorologi Maritim Kelas 2 Tanjung Perak, Surabaya. Selamat siang Pak Prasetyo, Assalamualaikum.
1: Selamat siang Mas, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, apa kabar Pak Prasetyo, sehat Pak ya?
1: Alhamdulillah sehat Mas.
0: Alhamdulillah baik. Pak, kami dari Radio Cakra Krisna Nganjuk mohon informasi untuk perakiraan kondisi gelombang, Pak, ini selama akhir pekan ini utamanya di wilayah Jatim, pesisir utara dan selatan seperti apa kondisinya, Pak?
1: Iya, baik, Mas, mohon izin kami sampaikan perakiraan cuaca maritim untuk wilayah Jawa Timur. Secara umum, kondisi cuaca di perakirawan cerah berawan dengan kondisi angin dominan dari arah timur dengan kecepatan maksimal 26 knot atau sekitar 48 km per jam. Ketinggian gelombang masih cukup kondusif untuk di wilayah utara dengan ketinggian 0,5 hingga 1,2 meter. Sementara perlu diwaspadai untuk di selatan Jawa Timur, ketinggiannya cukup sedang antara 1,2 hingga 2 meter. Demikian Mas.
0: Ya, itu untuk nelayan dan juga wisatawan di pesisir masih aman Pak ya, atau ada himbauan khusus dari BMKG Maritim?
1: Ya, sementara masih cukup aman Mas, masih kondusif untuk ketinggian gelombang. Namun untuk di wilayah selatan Jawa Timur harap menjadi perhatian karena ketinggian gelombangnya cukup sedang Mas.
0: Oke, baik. Untuk angin dan juga cuaca di area pesisir masih aman Pak ya?
1: Untuk angin dan cuaca masih aman Mas, kami perkirakan untuk cuaca cerah berawan beberapa hari ke depan. Sementara untuk angin masih cukup kondusif juga dengan kecepatan angin maksimal sampai 26 knot atau sekitar 48 km per jam. Demikian.
0: Siap. Terima kasih banyak Pak untuk informasi dan waktunya siang ini.
1: Iya, baik Mas. Terima kasih kembali.
0: Baik, selamat siang, selamat melanjutkan tugas Bapak Prasetyo, Prakirawan Cuaca dari Stasiun Meteorologi dan Maritim Kelas 2 Tanjung Perak, Surabaya.
2: Cakra Krisna, 106.1, Warta Dalam Suara. Zona Cakra.
3: kipas angin. Kipas angin sudah menjadi kebutuhan utama manusia. Setiap hari, bahkan setiap waktu, manusia menggunakannya. Fungsi kipas angin salah satunya adalah memberikan efek menyegarkan di saat udara terasa panas. Selain itu, kipas angin juga dapat berfungsi sebagai alat pengering. Kipas angin telah ditemukan sekitar 4 tahun lalu di dalam makam Raja Mesir bernama Raja Tutankhamen. Pada awalnya, kipas digunakan dalam upacara keagamaan di Mesir kuno, sehingga kipas dianggap sebagai barang sakral. Sebuah kipas juga dianggap sebagai sebuah lambang yang menggambarkan kekuatan seorang raja. Seiring dengan kemajuan zaman, kipas angin listrik pertama kali diperkenalkan oleh Squire Scott Wheeler pada tahun 1882. Wheeler pertama kali memperkenalkan kipas angin listrik dengan dua buah baling-baling, tanpa ada pelindung apapun dan digerakkan oleh tenaga motor listrik. Perkembangan kipas angin listrik lebih lanjut dikembangkan oleh Philip H. Dehel pada tahun 1887. Dehel memperkenalkan kipas angin yang menempel di langit-langit rumah. Dehel terus mengembangkan temuannya dan pada tahun 1904 menambahkan sendi speedball pada kipas angin listriknya. 3 tahun kemudian, ide ini menjadi dasar penemuan kipas angin yang dapat bergerak, berputar kurang lebih 180 derajat seperti yang kita gunakan saat ini.
2: Zona Cakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, yang baru bergabung bisa cek ulang ya informasi yang kami sampaikan. Anda bisa kunjungi di media sosial, Facebook ataupun juga di akun Instagramnya Radio Cakra Krishna, atau bisa langsung ke website di cakrakrishna.com. Tadi kita bagikan ada beberapa titik pemadaman listrik untuk hari ini di wilayah Kabupaten Nganjuk untuk PLN Kertosono dan juga PLN Nganjuk ada jadwal pemadaman untuk hari ini. Ya, Lilin.
1: Informasi masuk baru saja kita terima disampaikan oleh Bapak Arif Yulianto. Beliau lagi melintas wilayah Kediri, mau menuju ke Malang. Lalu lintasnya juga masih aman dan lancar saja, tidak ada hambatan, dominasi kendaraan pribadi roda 4. Kemudian informasi lain, diinformasikan sama Bu Lili, cuaca di Dusun Demangan Tanjung Anom Nganjuk cukup redup ya untuk siang kali ini, lalu lintasnya juga sepi. Kemudian kabarnya di Madura juga padam tadi malam. Soalnya diinformasikan sama anaknya Bu Lili yang ada di sana seperti itu ya. Ini sepertinya masalah nasional ya, Alvan, kalau pemadaman listrik seperti
0: iya,
1: ini.
0: Iya, tidak hanya di Nganjuk ternyata.
1: Benar. Di wilayah Madura, kemudian Jombang tadi Mas Azril juga mengabarkan kalau wilayah Jombang kayak di bagian Kaliwungu dan sekitarnya juga padam di hari ini seperti itu. Kalau untuk Jombang kawasan lainnya masih belum diketahui dari Mas Azril. Siap, terima kasih Mas Azril. Mbak Lina tadi juga menanyakan untuk kegiatan karnaval di Dingin Kronggot Nganjuk ya Alvan. Ini tadi ditanyakan untuk besok itu jalan yang dilakukan penutupan di mana saja. Soalnya besok Mbak Lina juga mau melintas di sana seperti itu. Kalau informasi yang kami terima dari Mbak Miftah tadi di Dingin Kronggot Nganjuk, untuk stand-standnya itu juga sudah berjajar rapi seperti itu ya Alvan. Karena kegiatannya akan diselenggarakan besok dan sore nanti itu akan ada check sound seperti itu. Dan terkait dengan pengaturan lalu lintasnya di mana saja yang dilakukan penutupan, kita masih komunikasi dengan Kapolsek Kronggot Kabupaten Nganjuk AKP Toto ya. Saat ini masih belum kita dapatkan balasan dari beliau Alvan. Kita tunggu nanti kalau kita sudah dapatkan informasi lebih lengkapnya akan kami sampaikan kembali. Kemudian nah ini banyak sekali ya seduru cakra yang menanyakan wilayahnya masing-masing apakah akan ada pemadaman listrik atau tidak seperti itu. Kemudian ini tadi untuk berbagai informasinya seduru cakra daerah mana saja yang akan terdampak pemadaman listrik, kita sudah share ya melalui media sosial Facebook tentunya biar seduru cakra bisa membaca beritanya di sana untuk wilayah ULP Warujayang, kemudian ULP Nganjuk dan juga ULP Kertosono. Nanti bisa dicek untuk wilayahnya masing-masing. Kemudian ada Mas Arif. Mas Arif ini tadi mengirimkan sebuah foto ya, sepertinya ada insiden laka lantas Alvan. Ini insiden laka lantas yang melibatkan kayak kereta kelinci seperti itu.
0: Oh, di mana?
1: Ini untuk lokasinya ada di wilayah Jombang ya, di jembatan Gempolan Gudo Jombang seperti itu. Dan kabarnya itu ada ibu dan juga anak yang mengalami luka serius dan harus dibawa ke rumah sakit. Coba nanti kita komunikasikan juga dengan Kanit Gakum Satlantas Polres Jombang Ibda Siswanto terkait dengan insiden tersebut ya Alvan. Nanti kalau kita sudah dapatkan update-nya akan kami sampaikan kembali. Dan perlu digarisbawahi bahwasannya memang kereta kelinci ini bukan angkutan umum ya Alvan. Jadi dia tidak bisa digunakan untuk bepergian jauh, dia hanya bisa digunakan untuk area wisata seperti itu. Jadi mungkin untuk sedulur cakra yang mencari kendaraan seperti itu ya, ini juga harus diperhatikan Alvan.
0: Ya, terima kasih Lilin Bayu di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, yang baru bergabung masih kami tunggu ya untuk update informasi dari tempat Anda seperti apa kondisi di siang hari ini. Lewat 0852 9001061.

0: Ya, kembali ke gatekeeper dulu, Lilin.
1: Terkait dengan informasi adanya insiden laka lantas yang terjadi di Jalan Sukomoro Nganjuk tadi ya, Alvan. Nah, ini kita juga dapatkan update-nya dari AKP Avandi Dwi Takdir. Beliau mengirimkan beberapa dokumentasi bahwasannya untuk truk tersebut sudah berhasil dievakuasi dan untuk jalanan sudah kembali normal begitu. Jadi untuk sedulur cakra yang melintas di sana tetaplah berhati-hati meskipun untuk truk yang mengalami insiden laka tersebut sudah berhasil dievakuasi. Kemudian untuk data lengkapnya disampaikan oleh Kanit Gakum Satlantas Polres Nganjuk Ibda Wahbi Irfan Izzudin. Beliau juga menyampaikan untuk kejadian laka lantas tersebut melibatkan kendaraan truk Hino Nopol AG8428 VL. Merupakan laka lantas tunggal ya di jam 9:30 pagi tadi. Tepatnya di Jalan Raya Nganjuk Surabaya, sudah masuk Desa Bungur, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk. Untuk kronologi kejadian disampaikan, kendaraan truk Hino Nopol AG8428 VL yang dikemudikan AT berpenumpang MWP sebelumnya melaju dari arah barat ke timur, melaju dengan kecepatan sedang. Kemudian saat sampai di lokasi ya Alvan, tiba-tiba truk tersebut untuk ban kiri bagian belakangnya itu meledak begitu. Kemudian mengalami oleng lalu terbalik di jalur tersebut sehingga terjadi laka lantas. Dan kabarnya untuk saat ini korban mengalami sejumlah luka ringan, yaitu pengemudi dan juga penumpang kendaraan tersebut mengalami beberapa luka ringan memar dan pada dada, kemudian juga ada yang di bagian pinggang seperti itu ya Alvan. Untuk kronologi lebih lengkapnya kita juga terus komunikasikan dengan beliau, Bapak Wahbi Irfan Izzudin. Kemudian informasi lain dari Mbak Ana, ini tadi juga mengabarkan Pandan Toyo cerah. Untuk kru Radio Cakra Krisna tetap semangat selalu dan sehat. Terima kasih Mbak Ana. Untuk Pandan Toyo, apakah ada pemadaman listrik untuk saat ini wilayah Kertosono? Ini tadi memang beberapa daerah itu adanya pemadaman listrik bergilir ya Alvan. Sepertinya kalau wilayah Kertosono juga untuk saat ini pun juga masih ada potensi pemadaman listrik bergilir begitu.
0: Belum ada info tapi ya.
1: Kalau untuk hari ini belum.

0: ada info. Soalnya jadwalnya kan tentatif ya, Alvan. Jadi mungkin Mbak Ana bisa dipersiapkan saja. Soalnya ini wilayah Nganjuk, kemudian Warujaya yang juga sama, semuanya ada pemadaman listrik. Kalau Kertosono masih belum ada infonya, apakah hari ini akan ada pemadaman listrik begitu? Ini bisa dipersiapkan saja seperti itu. Kemudian terkait dengan insiden laka lantas yang terjadi di Gudo Jombang, saat ini kita juga masih terus komunikasi dengan Kanit Gakum Satlantas Polres Jombang, Ibda Siswanto. Beliau juga saat ini sedang bertugas begitu. Kemudian kita juga terus komunikasi dengan Kapolsek Gudo Polres Jombang, AKP Rido Bargowo. Belum kita dapatkan update-nya terkait dengan insiden tersebut yang melibatkan kereta kelinci. Ada seorang ibu dan anak yang kabarnya juga mengalami sejumlah luka-luka. Alvan.
1: Ya, terima kasih Lilin Bayu di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Ya, listrik yang padam juga terjadi bergilir di berbagai wilayah seluruh cakra. Hati-hati yang dalam perjalanan, karena dengan padamnya listrik ini juga berdampak ke berbagai fasilitas jalan tentunya. Palang pintu kereta api, traffic light, CCTV, hingga PJU juga dipastikan tidak dapat beroperasi karena padamnya aliran listrik di sekitar. Yang melintas di perlintasan kereta api, tingkatkan kewaspadaan, palang pintu tidak berfungsi kalau listriknya padam tentunya. Tetap hati-hati, fokus dan kabarkan kalau menemui hambatan di 0852-9001061. Masuk jam 12 siang, saya Alvan bergeser, selamat siang.

Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran Surat Al-Imran ayat 159.

0: Selamat siang sedulur Cakra, kembali lagi di 106,1 FM Radio Cakra Krisna bersama saya Lilin Bayu untuk di pagi hari ini. Oke, sudah siang ya ternyata di jam 12. Waduh, konsentrasinya sudah mulai menurun ternyata ya di jam 12 seperti ini. Apakah Anda juga sama sedulur Cakra? Mungkin yang lagi di perjalanan tentunya juga sangat membosankan. Anda juga bisa terus menyimak 106,1 FM Radio Cakra Krisna. Dan tentunya biar Anda tetap semakin konsentrasi dan juga fokus saat berkendara seperti itu. Saya temani Anda bersama dengan Alvan Amar, ada Mahbub Jamal dan Muhammad Irga. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi Herbal Naria.
2: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Sedulur Cakra bisa langsung melalui Krishna FM Group atau di Biata Herbal Nariah terdekat. Sedulur Cakra juga bisa menghubungi Gatekeeper di 0852-9010-61. Bagi Anda Sedulur Cakra yang berada di Randu Blatung Blora, Anda juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Wiata Herbal Nariah Randu Blatung. Untuk lokasinya di

0: itu.
1: Betul. Ini selain itu juga ada beberapa yang ikut membagikan. Kayaknya yang kemarin pas opening ceremony ini sudah hadir ya. Ini ada foto juga. Ternyata kemarin itu pembukaannya itu dibuka dengan itu.
0: Gimana?
1: Ada gongnya.
0: Oh, ada gongnya, gong gitu ya.
1: Iya, dipukul gitu.
0: Dari kemarin tuh rencana saya mau ke sana nanti, cuman jadinya, karena ramai jadi saya urungkan niat saya.
1: Oh, gitu. Diurungkan.
0: Iya, jadi di rumah saja, lebih baik di kamar saja saya.
1: Di kamar saja ya, nunggu waktu yang lebih
0: betul,
1: tepat lagi di lain waktu karena masih lama sampai 28 Juni kok ya. Ini mungkin yang hari ini berhalangan. Ini masih bisa hari esok, lusa, lusanya lagi.
0: Lusanya lagi sampai selesai. Kadang belum datang-datang ya kan.
1: Iya benar. Ini balik lagi ke permasalahan listrik.
0: Nah iya,
1: Kenzen
0: gimana
1: menanggapi. Oh, 4 jam ya off-nya.
0: Iya.
1: Wah lumayan 4 jam dipanggang.
0: Sudah bukan lumayan. Ini sudah,
1: sudah
0: waduh,
1: mateng ini.
0: Sudah maksimal matengnya ini 4 jam.
1: Overcook ini kan.
0: Iya terlalu overcook ya.
1: Iya kita sudah overcook ini ya.
0: Sampai merasa gak nyaman ya kan.
1: Keringatnya,
0: keringatnya ini bercucuran.
1: Iya betul. Saking panasnya, suhunya panas. Apalagi kalau ruangan ber-AC kemudian AC-nya mati itu kan
0: ungkep,
1: itu
0: kayak ya, pengap gitu ya.
1: Pengap, gak ada sirkulasi udaranya. Kalau kita buka pintu nanti suara dari luar masuk. Kalau kita tutup kita yang gak keluar suaranya.
0: Kita yang gak keluar suaranya. Tolong-tolong gitu ya.
1: Iya ya. Ini daerah mana kalau untuk malam hari ini selain di Locarat Nganjuk yang padam nanti boleh diinformasikan Intan.
0: Oke baik, terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Jajanan yang satu ini memang sudah sangat sulit ditemukan. Bentuknya yang mirip dengan lontong dan tekstur yang kenyal, membuat jajanan ini banyak diminati masyarakat Nganjuk dan sekitarnya. Merupakan jajanan tradisional Nganjuk. Makanan yang memiliki rasa manis dan legit ini terbuat dari tepung beras, gula jawa, serta santan. Makanan yang berbentuk lontong berwarna coklat untuk rasa manis. Ada juga yang putih untuk rasa gurih ini memiliki keunikan dari sisi bungkusnya, yaitu dibungkus dengan pelepah jambe atau pinang, kemudian dijahit di sisi samping serta bagian bawahnya. Ini menjadikan rasa dumblek semakin enak dan gurih. Pembuatan dumblek masih menggunakan metode tradisional. Tepung ketan atau tepung beras dicampur dengan gula jawa dan santan. Setelah dimasak, dumblek kemudian dibungkus mirip lontong. Namun, pembungkusnya bukan dari daun pisang, melainkan pelepah pinang. Tidak sembarangan, pelepah pinang yang digunakan sebagai pembungkus jajanan ini, biasanya yang digunakan untuk pembungkus dumblek adalah jenis pinang jawa. Pemilihan daun pinang sebagai pembungkus dumblek bukan tanpa alasan loh. Daun pinang ini bisa memberikan efek dari dumblek dengan rasa yang khas dan gurih. Dalam proses membungkusnya, dibutuhkan pelepah pinang yang panjangnya kira-kira 20 cm x 20 cm. Pelepah pinang itu kemudian dilipat menjadi dua bagian, sehingga bagian samping dengan samping bertemu, ujung dengan ujung juga bertemu, dan menjadi bentuk lonjong. Bagian samping dan ujung bawah pelepah pinang tersebut dijahit dengan tali rafia, sehingga menyisakan bagian ujung atas yang digunakan untuk memasukkan adonan dumblek. Agar mendapatkan rasa yang lezat, masaknya menggunakan kayu bakar dan dikukus selama 2 jam. Dumblek memiliki dua varian, yaitu dumblek merah dan dumblek putih. Dumblek merah menggunakan gula jawa dalam pembuatannya, sementara dumblek putih menggunakan gula pasir. Dari segi rasa, dumblek merah lebih manis, sementara dumblek putih lebih gurih. Kedua rasa ini tidak pernah berubah sejak zaman dahulu. Meskipun begitu, tidak menurunkan minat orang untuk menikmatinya. Justru semakin kesini, semakin bertambah banyak yang ingin untuk menikmatinya. Karena sejak dahulu pula, pembuatan dumblek tidak pernah menggunakan bahan pengawet. Makanan yang unik ini memang mirip puda, makanan khas Gresik. Tapi yang membedakan adalah rasa dan penampilannya. Masyarakat Nganjuk sendiri tidak banyak yang tahu jajanan tradisional ini. Kurangnya promosi jajanan tradisional yang menjadi khas daerah Nganjuk membuat dumblek yang unik ini masih kalah dengan makanan khas daerah sekitar Nganjuk. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat setempat mulai memvariasi dumblek, mulai dari tampilannya sampai cara makannya. Varian dumblek ada yang diberi parutan kelapa dan keju. Parutan kelapa membuat tampilan dumblek tampak berbeda, tetapi cita rasa klasiknya tetap bertahan. Sedangkan taburan keju menciptakan kesan dumblek menjadi lebih modern. Dan ada juga ketika makan dumblek dicelup ke dalam coklat. Variasi-variasi inilah yang kemudian memikat selera pasar untuk menjadikan dumblek sebagai oleh-oleh khas Nganjuk yang

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Cek informasi ke Gatekeeper. Danti, silakan.
1: Ini Kang Zen juga ikut menambahi ya. Ini biasanya kalau malam minggu, Mas Erga itu nginfonya lalu lintas Warujayan. Kok kali ini tumben tidak? Apa jangan-jangan kencannya di alun-alun ya, karena ada event.
0: Iya, betul.
1: Ya, ini masih kita tanyakan. Ternyata kata Erga, ini masih mau mubengi Warujayan.
0: Waduh, baru bangun tidur. Gak pusing,
1: Mau muter-muter ya, ditunggu ya infonya. Nanti kalau sudah masuk infonya, semoga termonitor oleh Kang Zen ya. Ini ngomong-ngomong Kang Zen, malam minggu biasanya juga kencan berdua,
0: biasanya
1: bersama Nyonya.
0: Sama Nyonya,
1: iya
0: kan.
1: Kali ini kemana? Kediri, Nganjuk, atau mungkin lintas pulau?
0: Lah, jauh sekali ini ya sampean. Kemana Kang Zen hari ini?
1: Liburan
0: kemana? Ya. Atau dinner with Nyonya? Kan biasanya kan dinernya kan di luar tuh. Ya kan?
1: Fine dining gitu.
0: Iya betul.
1: Kita tunggu infonya ya Kang. Ini info lainnya Intan ditambahkan oleh Bapak Basuki Pare Kediri. Informasinya juga ramai Mbak malam kali ini. Cuacanya cerah, gak hujan. Ini mendukung muda-mudi yang sedang itu ya malam mingguan.
0: Malam mingguan. Mereka muda-mudi, kita apa Danti?
1: Kita apa ya? Kita juga masih muda-mudi kok Intan.
0: Tapi kita juga masih muda-mudi
1: iya,
0: kok.
1: Kita tim ya. Yang tetap itu ya,
0: menemani sedulur cakra.
1: Ada Bapak Tri. Ini Mojokerto ora padam sudah syukur alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya.
1: Iya alhamdulillah Bapak ya. Semoga kedepannya segera membaik, normal kembali, tidak ada pemadaman-pemadaman yang sifatnya tentatif dan juga waktunya belum jelas ya. Karena kadang kita juga perlu waktu yang itu tepat karena untuk memperkirakan siap-siap, atau mungkin ada juga orang yang kerjanya juga membutuhkan listrik, UMKM, pedagang dan juga yang lainnya. Harapannya semoga semakin baik ya. Kita tunggu sedulur cakra untuk wilayah Anda yang masih padam. Tolong infokan biar nanti juga bisa menjadi kewaspadaan bagi sedulur cakra yang lainnya. Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Kira-kira untuk di malam minggu ini agendanya kemana saja sedulur cakra di rumah, atau mungkin saat ini sedang perjalanan menuju ke suatu tempat ya, karena mengingat ini ada beberapa event yang ada di Nganjuk, salah satunya pasar rakyat yang ada di alun-alun. Kira-kira update suasana di sana seperti apa? Apakah ramai sekali dengan pengunjung karena mengingat ada 150 stan UMKM yang ada di sana? Kira-kira apakah ada hiburannya juga selain stan yang berdiri di sana? Anda juga bisa menyampaikan ya update-nya seperti apa. 0852 9000 1061. Sementara itu, kita tadi juga dapat informasi bahwasannya kecelakaan tunggal dialami sebuah kereta kelinci di Jalan Raya Desa Gempolu Gundi, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang pada jam 10 pagi. Akibat kecelakaan tersebut, 3 penumpang mengalami luka-luka dan harus mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang. Kanit Gakum Satlantas Polres Jombang, Ibda Siswanto menyampaikan, kendaraan kereta kelinci tanpa tanda nomor kendaraan bermotor itu dikemudikan oleh MR, seorang laki-laki yang berumur 60 tahun. Pengemudi merupakan warga dusun Balong Gading, Desa Sepanyul, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang. Dari hasil penyelidikan awal dan keterangan saksi di lokasi, kereta kelinci tersebut melaju dari arah utara menuju ke selatan, dan saat melintas di ruas jalan yang menurun, kendaraan diduga oleng hingga akhirnya menabrak pohon yang berada di sisi kanan jalan. Meski kendaraan mengalami kecelakaan, pengemudi dilaporkan tidak mengalami luka. Namun, tiga penumpang yang berada di dalam kereta kelinci mengalami cedera dan harus mendapatkan penanganan medis. Petugas Satlantas Polres Jombang yang menerima laporan langsung mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan olah tempat kejadian perkara.
3: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Cek informasi ke ruang gatekeeper, Ii silakan.
1: Pak Budi menginformasikan mohon untuk hati-hati bagi pengguna jalan karena di simpang 4 Papar Kediri listriknya padam ya. Sehingga okay. Untuk traffic light atau lampu merah di sana juga ikut padam. Mohon pelan-pelan yang melintas di simpang 4 Papar Kediri. Karena ini tadi disampaikan listriknya padam. Bahkan padamnya nyampe minggiran okay. Kediri yang dekat dengan pasar itu ya. Jadi Surjakra mulai dari Papar arah ke selatan mohon untuk waspada karena listrik padam di malam hari ini. Infonya dari Pak Budi baru saja, Intan.
0: Oke, okay, baik, terima kasih Ii Satin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Satu hal yang perlu Anda waspadai, Sedulur Jakra, selain wilayah Loceret yang mengalami listrik padam, ternyata wilayah Papar sampai dengan Minggiran Kediri juga sama halnya, sehingga memang di momen seperti itu kondisi jalanan yang gelap membuat Anda harus ekstra hati-hati, fokus dalam berkendara. Kira-kira daerah mana lagi yang untuk di malam hari ini listriknya yang juga padam? Anda juga bisa sampaikan melalui 0852 9000 1061. Saya cek informasi terlebih dahulu, gatekeeper II, silakan.
1: Ya, ini tadi ada Pak Irmawan menyampaikan Bogo pelemahan Kediri, okay, arah ke Kunjang. Untuk saat ini lumayan ramai. Lalu saya juga masih komunikasi dengan KBO Satlantas Polres Nganjuk untuk bisa mungkin dibantu on air ya terkait dengan pantauan lalu lintas di jalur dalam kota Nganjuk seperti apa. Kemudian info masuk dari Pak Subekti tadi menyampaikan untuk lalu lintas jalur Ngoro Jombang ramai juga dengan pengendara kendaraan roda 2 lebih banyak. Pak Tri Isbianto mengirimkan sebuah video. Dalam video tersebut menjelaskan tentang pengumuman penting pemeliharaan jaringan rencana total di Jawa, Bali. Dan infonya yang di Mojokerto kan nanti akan padam 3 hari. Namun info ini masih belum bisa dipertanggungjawabkan karena belum resmi dikeluarkan oleh rekan-rekan dari PT PLN begitu. Okay. Saya juga nanti coba cross check dulu ya Pak Tri, bagaimana video ini apakah memang betul adanya dan dapat dipertanggungjawabkan. Pak Amin di Surabaya, Surabaya tepatnya Manukan, ini sejak setengah 4 tadi kabarnya padamnya malahan ya.
0: Okay.
1: Sejak setengah 4 sore itu sudah padam listriknya dan sampai sekarang atau bagaimana ini Pak Amin? Ini tadi Pak Amin sempat itu pantau Radio Cakra Krishna via aplikasi streaming ya. Kemudian info masuk dari Pak Danang, perjalanan mulai dari Mengkreng menuju ke arah Nganjuk, lalu lintas juga ramai. Pak Hendra ini juga melintas di jalur Papar Kediri, mohon hati-hati karena memang listriknya padam, jadi traffic light di sana juga ikut padam. Ada supeltas atau dari rekan-rekan yang membantu mengatur lalu lintas di sana, swadaya masyarakat begitu. Okay. Mohon untuk hati-hati, Intan.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih II Satin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Anda warga setempat Gayam Gurah Kediri juga bisa menambahkan ya bahwasanya tadi juga ada insiden kecelakaan lalu lintas itu yang melibatkan truk dengan sepeda motor. Informasi awal kita terima bahwasanya ada satu korban laki-laki yang tergeletak di sana. Kira-kira Anda yang mengetahui informasi tersebut juga bisa menambahkan untuk kronologinya mungkin seperti apa, bisa ditambahkan karena teman-teman di ruang gatekeeper juga saat ini masih menggali informasi, masih komunikasi dengan Ibda Suhindra, beliau selaku Kanit Gakum Satlantas Polres Kediri.

Musim haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakrakrisna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci. Bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam. Hanya di 106,1 FM Radio Cakrakrisna. Atau dengarkan streamingnya melalui

0: adalah kehidupan di dunia ini selain dari main-main dan seda gurau belaka. Dan sungguh, kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-An'am ayat 32.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, lanjut di 106,1 ada saya Iis, di ruang gatekeeper ada Dandi Danila dan Intan Anggera ini. Untuk Anda yang akan berbagi informasi, monggo kami tunggu lewat 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Naria.
2: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan herbal Nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariyah terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi Gatekeeper di 0852-9010-61. Herbal Nariyah juga bisa Anda dapatkan di Wiata Herbal Nariyah Wates Kediri, Ruko Merah Bondo Wates, di Jalan Raya Kediri Wates, Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Koramil Wates Kediri, Anda ke barat kurang lebih 300 meter. Dari SPBU Bondo Wates, Anda ke timur kurang lebih 300 meter, ada di sisi selatan jalan.

0: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Masyarakat Kabupaten Nganjuk disuguhkan rangkaian kegiatan Pasaraya 2026 dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80. Kegiatan yang dipusatkan di Alun-Alun Nganjuk itu berlangsung selama 10 hari, mulai 19 hingga 28 Juni 2026. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Seda Kabupaten Nganjuk, Bapak Samsudin mengatakan, Pasar Rakyat ini menjadi salah satu rangkaian kegiatan menjelang puncak peringatan Hari Bayangkara yang diperingati setiap tanggal 1 Juli. Selain menjadi ajang hiburan bagi masyarakat, kegiatan ini juga bertujuan menggerakkan roda perekonomian daerah melalui pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Menurut Samsudin, sekitar 80% dari peserta yang terlibat merupakan pelaku UMKM asal Kabupaten Nganjuk. Pasar Rakyat itu juga menyediakan ruang bagi pedagang kaki lima lokal untuk berpartisipasi dan memperluas jangkauan pasar mereka.
0: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna Jaring Radio.
3: Halo, selamat malam. Kembali lagi di program Jaring Radio bersama dengan saya, Mahbub Jamal. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Dinsos PPPA Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur menambah calon peserta didik Sekolah Rakyat Terintegrasi atau SRT dari keluarga prasejahtera melalui program penjangkauan yang dilakukan pendamping sosial di sejumlah desa. Selengkapnya bersama dengan Zain Anissa, Krishna FM, Trenggalek.
4: Salah satu calon peserta didik yang menyatakan minat mengikuti program tersebut adalah Muhammad Azir Al-Faruq, 8 tahun, siswa kelas 1 SD asal Desa Gembleb, Kecamatan Pogalan. Pendampingan sosial program Keluarga Harapan Dinsos PPPA Trenggalek, Ika Putri Asih Ningrum, mengatakan penjangkauan awalnya dilakukan untuk mencari calon siswa jenjang SMA. Namun saat proses verifikasi di lapangan, justru anak dalam keluarga tersebut yang menunjukkan minat besar untuk bersekolah di sekolah rakyat. Menurutnya, kuota peserta didik sekolah rakyat untuk jenjang SD masih belum terpenuhi, sehingga proses penjangkauan terus dilakukan kepada keluarga sasaran. Saya Zain Anissa melaporkan dari Radio Krishna FM Trenggalek.
3: Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi yang menjerat Wali Kota Madiun nonaktif Maidi digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya. Selengkapnya bersama dengan Diana, Krishna FM, Madiun.
5: Dalam persidangan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan 11 saksi untuk memberikan keterangan terkait perkara dugaan pemerasan, gratifikasi, dan fee proyek di lingkungan pemerintah Kota Madiun. Jaksa Penuntut Umum KPK, Tony Franky, mengatakan keterangan para saksi dibutuhkan untuk menguatkan pembuktian dalam perkara yang menjerat Maidi. Menurutnya, pemeriksaan saksi menjadi bagian penting dalam mengungkap rangkaian dugaan tindak pidana korupsi yang didakwakan kepada terdakwa. Saya Diana melaporkan dari Krishna FM, Madiun.
3: Dua kabupaten di Jawa Timur, yakni Bojonegoro dan Kabupaten Probolinggo, diprediksi terancam kekeringan pada musim kemarau tahun ini. Selengkapnya bersama dengan Desta, Krishna FM, Bojonegoro.
6: Meski belum menetapkan status siaga darurat kekeringan, kedua daerah tersebut mulai melakukan distribusi air bersih ke wilayah yang terdampak sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi krisis air. Kepala Pelaksana BPBD Jawa Timur, Gatot Subroto, mengatakan, selain Bojonegoro dan Kabupaten Probolinggo, wilayah Madura juga masuk dalam daerah yang berpotensi mengalami kekeringan. Gatot menyebut, saat ini di Bojonegoro sudah dilakukan distribusi air bersih, di antaranya di Kecamatan Sumberjo dan Kecamatan Ngeraho. Distribusi air bersih juga dilakukan di Kabupaten Probolinggo. Saya Desta melaporkan dari Radio Krishna FM Bojonegoro.
3: Program Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP di Kabupaten Pacitan kembali menjadi perhatian publik. Selengkapnya bersama dengan Ratih, Krishna FM, Pacitan.
7: Kali ini sorotan tertuju pada keberadaan dua koperasi yang berdiri nyaris berdampingan di Kecamatan Ngadirojo. KDMP Desa Hadiluwi dan KDMP Desa Tanjung Puro hanya berjarak sekitar 10 meter. Bahkan keduanya menggunakan area parkir yang sama. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan terkait potensi persaingan usaha ketika koperasi mulai beroperasi. Kepala Desa Hadiluwi, Sujarwo, menilai kedekatan lokasi tersebut tidak akan menimbulkan persaingan langsung. Menurutnya, masing-masing koperasi akan melayani masyarakat sesuai wilayah administrasi desa masing-masing dan menyesuaikan kebutuhan warganya. Rati Anggraini, Krishna FM, Pacitan.
3: Kabar menggembirakan datang dari sektor energi nasional. Sebanyak 13 sumur minyak dan gas bumi atau migas baru ditemukan di kawasan transmigrasi Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Selengkapnya bersama dengan Amoy, Krishna FM, Samboja, Kalimantan Timur.
8: Temuan tersebut diperkirakan memiliki nilai ekonomi mencapai 2,5 triliun rupiah dan berpotensi memperkuat ketahanan energi nasional. Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan temuan itu diperoleh berdasarkan informasi dari Kepala SKK Migas setelah dilakukan eksplorasi di kawasan Transmigrasi Samboja. Dari total 79 sumur yang telah dieksplorasi, di wilayah tersebut ditemukan potensi 13 sumur migas baru yang dinilai sangat menjanjikan. Menurut Iftitah, temuan ini menjadi bukti bahwa kawasan transmigrasi tidak hanya memiliki potensi di sektor pertanian dan pangan, tetapi juga menyimpan sumber daya alam yang dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi baru. Saya Amoy melaporkan dari Krishna FM Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
3: Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80, masyarakat Kabupaten Nganjuk akan disuguhkan Pasca Rakyat 2026 yang dipusatkan di Alun-Alun Nganjuk. Selengkapnya bersama dengan Siska, Krishna FM, Nganjuk.
9: Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan Seda Kabupaten Nganjuk, Samsudin, mengatakan Pasca Rakyat tersebut menjadi salah satu rangkaian kegiatan menjelang puncak peringatan Hari Bayangkara yang diperingati setiap tanggal 1 Juli. Selain sebagai sarana hiburan masyarakat, kegiatan ini juga bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Menurut Samsudin, sekitar 80% peserta yang terlibat merupakan pelaku UMKM asal Kabupaten Nganjuk. Selain itu, panitia juga memberikan kesempatan bagi pedagang kaki lima lokal untuk ikut berpartisipasi sehingga dapat memperluas pasar dan meningkatkan pendapatan mereka. Saya Siska melaporkan dari Radio Krishna FM Nganjuk.
3: Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia atau APPSI Kabupaten Wonosobo mendesak DPRD setempat untuk segera mengevaluasi keberadaan pasar modern yang dinilai semakin menekan aktivitas perdagangan di pasar rakyat. Selengkapnya bersama dengan Nisa, Krishna FM, Wonosobo.
10: APPSI menilai maraknya toko modern yang berdiri berdekatan dengan pasar tradisional berpotensi mengancam keberlangsungan usaha ribuan pedagang kecil. Diperkirakan sekitar 10.000 pedagang yang menggantungkan hidup dari aktivitas pasar rakyat dapat terdampak apabila tidak ada langkah pengendalian yang jelas. Persoalan jarak antara pasar modern dan pasar tradisional sebenarnya telah lama menjadi perhatian berbagai pihak. Sejumlah kalangan di Wonosobo sebelumnya juga menyoroti perlunya peninjauan kembali regulasi yang mengatur zonasi dan jarak pendirian pasar modern agar tidak merugikan pedagang tradisional. Saya Anissa Aryani melaporkan dari Radio Krishna FM Wonosobo.
3: Demikian program Jaring Radio. Saya Mahbub Jamal, sampai jumpa.
2: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group, Radio Krishna FM Nganjuk, Radio Krishna FM Trenggalek, Radio Krishna FM Madiun, Radio Krishna FM Bojonegoro, Radio Krishna FM Pacitan, Radio Krishna FM Lumajang, Radio Krishna FM Malang, Radio Krishna FM Wonosobo, Radio Krishna FM Wonogiri, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krishna FM Pati, Radio Krishna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Loakulu Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krishna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Terima kasih untuk Anda yang terus pantau 106,1 dengan informasi-informasi menarik ya. Seru Cakra, terkait dengan adanya informasi pemadaman listrik untuk di Jawa dan juga Bali. Ini kabarnya sampai 3 hari begitu ya. Tadi sempat disampaikan oleh Pak Tri Isbianto. Kita harapannya adalah semoga info tersebut tidak benar ya. Saya cek di media sosial ini tadi kok sudah banyak yang bikin story itu. Termasuk juga di story WA saya ya. Banyak sekali ini teman-teman yang lagi up video tersebut yang menyampaikan bahwasannya akan ada pemadaman selama 3 hari. Kita masih coba sampaikan ke rekan-rekan PLN apakah betul atau tidak gitu ya. Ke Intan, silakan.
1: Iya, betul sekali Is. Beberapa pendengar ini juga mengirimkan screenshotan ya terkait dengan pengumuman penting untuk pemeliharaan apa ini tadi? Pemeliharaan jaringan terencana total di Jawa dan Bali.
0: Iya.
1: Infonya itu untuk pelaksanaannya nanti Senin sampai dengan Rabu. Jadi akan padam total non-stop itu 3 hari berturut-turut begitu. Jadi ada salah satu pendengar ya, ini Kak Nuzul mengirimkan informasi tersebut bahwasanya wilayah yang terdampak itu seluruh wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, kemudian Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali. Begitu, jadi seluruh pelanggan di wilayah terdampak di Jawa dan Bali akan mengalami pemadaman listrik total selama sekitar 3 hari non-stop. Nah, ini isu-isu yang beredar seperti ini langsung kami konfirmasi ya ke manajer PLN ULP Warujeng, Bapak Tandi Saputro, juga langsung membalas bahwasannya untuk informasi tersebut tidak benar, Is.
0: Jadi hoax ya.
1: Begitu. Jadi untuk sedulur cakra, jangan menyebarluaskan untuk informasi tersebut ya. Karena kita sudah mencoba konfirmasi komunikasi dengan manajer PLN ULP Warujeng, Bapak Tandi Saputro, bahwasannya untuk informasi tersebut tidak benar. Jadi sampai jangan sampai di-share ke grup keluarga ya, kemudian grup teman kerja juga jangan, karena untuk informasi tersebut tidak benar. Kemudian kita juga terima informasi disampaikan oleh Pak Bambang yang saat ini juga sudah melintas di jalur Papar arah ke Kediri Kota. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman dan normal, cuaca juga aman ya, tidak hujan untuk di petang kali ini. Bu Maya mengabarkan untuk di seputaran Gondanganjuk, lalu lintas malam hari ini jalur pedesaan juga masih aman saja, cuaca juga tidak hujan. Pak Huda, perjalanan dari Jombang arah ke Surabaya lewat jalur bawah melintas di Mojokerto Kota sejauh ini juga masih aman dan lancar saja. Cuaca dikabarkan cukup cerah, tidak hujan, Iis.
0: Terima kasih Intan Anggraini, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.

0: Ya, Zuri Jagra, ternyata hoax ya informasi adanya pemadaman listrik 3 hari nonstop di Jawa dan juga di Bali. Ini ternyata hoax. Jadi kami mengimbau bagi para Zuri Jagra pengguna media sosial juga untuk lebih bijak dalam mengartikan informasi-informasi tersebut. Kami sudah cross-check ya. Tadi sempat komunikasi dengan manajer PLN WLP Warujaya, Pak Tandi Saputro, ternyata dari rekan-rekan PLN itu belum menerima perintah atau informasi tersebut begitu. Jadi besar kemungkinan hal itu atau informasi tersebut adalah hoax. Jadi untuk Anda tetap jangan khawatir begitu ya. Semoga saja nanti segera bisa normal kembali keseluruhan, tidak padam-padam lagi ya. Karena kan memang beberapa hari ini padam, tapi kan tidak non-stop juga ya. Informasi tersebut hoax.
1: Ayu Tolan, Radio Cakrakrisna.
2: Situs Tondowongso Kediri. Dusun Tondowongso, Desa Gayam, Kecamatan Gurah Kediri, 13 Januari 2007 silam, dihebohkan penemuan situs bersejarah di bawah permukaan tanah lapang yang terpisah dari permukiman saat alat keruk beberapa penggali tanah untuk membentur benda keras, awalnya bongkahan batu biasa. Namun, saat tanah digali lebih dalam dan di sekelilingnya diperluas, menyembulah sebuah patung lawas. Sebuah arca Dewa Brahma, salah satu dewa penting dalam terminologi Hindu. Kehebohan berlanjut pada 18 Januari 2007 atau 5 hari pasca penemuan Sang Agni, giliran arca Dewi Durga yang muncul. Arca istri Batara Shiva itu juga diangkat dari dalam tanah dengan cara dikeduk. Kedudukan Durga atau Parwati atau Dewi Uma di terminologi Hindu tidak kalah penting. Ternyata sebelum penemuan arca, para penggali tanah uruk pernah menemukan pondasi kuno, dinding tebal dan panjang dengan susunan batu bata lebar itu juga terpendam di dalam tanah. Proses penemuan juga terjadi tidak sengaja. Bukannya melaporkan, dimungkinkan karena takut mereka memilih diam. Cerita itu keluar dengan sendirinya setelah arca Brahma dan Durga ditemukan. Berhari-hari, bahkan berbulan-bulan, orang berjubel-jubel berdatangan, mulai sendiri, bersama keluarga, hingga rombongan besar. Tidak hanya warga Kediri, tapi juga luar kota. Apalagi, kabar dari mulut ke mulut, situs kuno ini akan menyaingi kebesaran Candi Penataran di Kabupaten Blitar. Petugas kepurbakalaan dari Trawulan Mojokerto juga datang. Sejumlah ahli arkeologi juga datang pada 19 Januari 2007. Menyusul ditemukan arca Nandi. Dalam mitologi Hindu, Nandi atau Nandiswara adalah lembu tunggangan Dewa Shiva. Dengan adanya dua arca Nandi, teorinya patung Dewa Shiva tidak jauh dari sana. Pada 26 Januari 2007, penggalian menemukan Lingga Yoni dan beberapa patung lain. Kondisinya berbeda-beda, ada yang masih utuh, pendaman tanah beratus-ratus tahun tidak banyak berpengaruh. Namun beberapa patung lainnya sudah tidak sempurna. Yoni yang ditemukan terbuat dari batu putih, tingginya 28 cm dengan kepala naga sebagai penyangga. Arca Dewa Shiva berkepala 4 juga ditemukan. Begitu juga dua arca Dewa Chandra atau Dewa Kesuburan serta arca Dewa Surya. Ekskavasi yang dilakukan maraton juga menemukan arca Ardhanari Arca Durga Mahesa Suramardani dan Resi Agastya. Arca Ardanari melambangkan persatuan Dewa Siwa dengan Parwati atau Betari Durga. Keberadaan Ardanari menunjukkan situs sejarah sebagai kompleks candi Hindu Siwa. Secara teori dan bukti arkeologi, situs Tondowongso merupakan komplek bangunan suci peninggalan Raja Airlangga. Sepeninggalan Raja, titisan Dewa Wisnu itu, kompleks suci Tondowongso tidak banyak berfungsi. Apalagi setelah kekuasaan berpindah ke tangan Wangsa Rajasa atau Ken Arok di Singasari. Sayang, tidak ada hal menarik lagi di situs Tondowongso Kediri ini. Selain arcanya telah disimpan di Trawulan Mojokerto, tidak pula ada informasi pada bekas galian yang terbengkalai. Semoga rekonstruksi bisa segera dilakukan di situs yang disebut sebagai temuan terbesar dalam 30 tahun terakhir setelah temuan percandian Batu Jaya di Karawang, Jawa Barat.

Ya, untuk Anda tadi yang sudah sempat share informasi pemadaman listrik selama 3 hari non-stop begitu ya. Jadi ternyata setelah kami konfirmasikan info tersebut hoax ya. Jadi jangan begitu saja percaya. Dari teman-teman PLN tadi menyampaikan info tersebut hoax, tidak bisa dipertanggungjawabkan atas kebenarannya. PLN juga belum dapat instruksi terkait dengan pemadaman listrik 3 hari berturut-turut.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna, update info ke Danti, silakan.
1: Ini juga ada yang memberikan informasi ya, malam mingguan hanya di rumah saja.
0: Tuh, di rumah saja.
1: Iya, ini berarti sama kayak siapa tadi, Bapak Tri Isbianto, Bapak Yitno, kan juga di rumah saja. Yeah. Ada yang nonton hiburan musik di rumah, di TV, ada juga nonton balap motor kalau Bapak Yitno tadi ya.
0: Iya.
1: Kemudian

0: Terima tambahan informasi yang ditambahkan oleh Ibu Haryati. Kalau beliau ini melintas kebetulan di wilayah Kediri, tidak hujan, ramai banget malam hari ini. Karena mengingat juga malam mingguan ya. Ini tadi juga sempat masuk beberapa video terkait dengan check sound wilayah dingin itu dusun ya. Desanya kan masuk Ngeronggot ya Isi. Ya, dusun dingin desa Kecamatan Ngeronggot Kabupaten Nganjuk. Wah, ini gak hanya soundnya yang seru. Kalau kata sedulur cakra yang bagus itu ada lighting ya juga.
1: Nah, kalau malam ya.
0: Sokle itu. Kita yang awam ini nyebutnya sokle.
1: Dari dulu kayaknya gitu kalau kata ibu saya.
0: Betul. Ini kalau yang di sound system atau sound horek ya nyebutnya. Itu biasanya warna-warni is. Jadi lightingnya warna-warni ini kebetulan yang masuk di ruang gatekeeper videonya warna dari lightingnya itu biru dan juga ungu. Yang nonton juga banyak, yang tertib ya, semoga tetap aman dan juga kondusif. Kemudian informasi lainnya kita juga terima tambahan informasi yang disampaikan oleh Bapak Sarwo, ini ada di wilayah Kertosono Nganjuk. Ramai, cuaca nggak hujan, ini ada waspada ya, karena banyak kendaraan roda dua yang sebenarnya kalau Kertosono Simpang 4 ke arah utara itu nggak terlalu kenceng-kenceng is, karena memang biasanya juga padat, banyak yang jualan. Yang perlu diwaspadai, kadang mereka itu justru nggak fokus berkendara. Kadang ada yang nereng, liatin orang jualan di pinggir jalan, bingung mau pilih jajan apa. Ada juga yang tiba-tiba berhenti, kemudian ada juga yang nggak nyalain sennya, atau tiba-tiba juga belok. Nah, itu yang perlu diwaspadai kalau Anda melintas di Kertosono Nganjuk, khususnya di Jalan Ayani. Iis.
1: Baik, terima kasih Danti Danila, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Ya, Sri Cakra, pada saat pemadaman listrik ya, ada seorang lansia berinisial F, usianya itu 66 tahun, jatuh ke dalam sumur saat terjadi pemadaman listrik di Desa Imbanegara Raya, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Kejadian itu pada Kamis 18 Juni 2026 sekitar jam 6:30 malam. Dalam kondisi gelap ya, lansia itu diduga tidak menyadari bahwa ia sedang berjalan melewati sumur, sehingga ia pun terjatuh. Dan dari hal tersebut, BPBD, Damkar, PMI ini bersatu untuk melakukan proses evakuasi. Dan ternyata alhamdulillah sekitar jam 7 malam korban berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Masih bingung untuk memilih paket umroh yang nyaman dan sesuai kebutuhan? Bersama Johar Tour and Travel, kini hadir program umroh unggulan yang dirancang khusus untuk memberikan pengalaman ibadah yang lebih tenang, nyaman, dan berkesan. Johar Tour and Travel menghadirkan program yang cocok untuk jemaah umroh pemula dan lansia dengan berbagai keunggulan. Mulai dari pendamping berpengalaman, akomodasi nyaman, transportasi yang memudahkan, fasilitas lengkap, hotel dekat masjid, hingga jadwal ibadah yang lebih nyaman agar ibadah tetap khusyuk dan tidak melelahkan. Program umroh spesial 12 hari berangkat dari Surabaya pada 18 Juli 2026 dengan fasilitas lengkap, mulai dari tiket pesawat pulang pergi, hotel Mekah dan Madinah, makan 3 kali sehari, transportasi selama di Arab Saudi, visa, asuransi, air zam-zam, hingga city tour Mekah dan Madinah. Harga normal Rp37 juta, diskon menjadi Rp35.500.000 saja. Jadi, jangan tunda niat baik Anda dan keluarga untuk menjadi tamu Allah. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga bersama Johar Tour and Travel. Untuk informasi dan pendaftaran, Anda bisa menghubungi 0851-1317-9212. Saya ulangi, 0851-1317-9212. Anda juga bisa datang langsung ke kantor Johar Tour and Travel yang beralamat di Barum Semeru Indah, Blok A2, Candirejo, Loceret, Nganjuk.

0: update informasi ke Intan.
1: Informasi masuk kita terima ya, disampaikan oleh Pak Syafrizal ya. Ini menginformasikan untuk lalu lintas di seputaran Jombang arah ke Mojokerto. Lalu lintasnya sejauh ini juga masih aman, cukup lancar, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca dikabarkan juga aman, tidak hujan. Pak Yulianto mengabarkan perjalanan dari Nganjuk yang rencananya akan mengarah ke Madiun Kota. Disampaikan lalu lintas sejauh ini juga masih aman dan lancar saja. Beliau juga saat ini melintas di seputaran Bagor Nganjuk ya. Lalu lintas juga masih aman dan normal, cuaca juga tidak hujan. Kemudian satu informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Bapak Yusnandar, melintas di seputaran Joho Pace yang akan mengarah ke Kediri Kota. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman dan normal saja, cuaca dikabarkan juga masih aman, tidak hujan. Tambahan informasi kita terima yang disampaikan oleh Bapak Hendi yang saat ini juga sudah melintas di jalur Papar Kediri akan mengarah ke Kelutan. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman dan lancar saja. Cuaca dikabarkan untuk di petang kali ini juga masih aman, tidak hujan. Iis.
0: Terima kasih Intan Anggraini.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Musim haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakra Krishna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci. Bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam. Hanya di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakra Krishna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk serta didukung oleh Herbal Naria.

106,1 Radio Cakra Krishna. Hati-hati dalam perjalanan ya, untuk Anda mungkin yang saat ini masih di jalan. Kami juga ingin menyampaikan informasi untuk pemadaman listrik besok ya, di hari Minggu 21 Juni 2026 dari PLN WLP Warujeng. Besok itu akan padam dari jam 9 pagi sampai dengan jam 4 sore. Waduh, lama juga ya. Ini di Baron, Desa Kuniran, Desa Kemloko Legi, Desa Mabung, Desa Katerban, Desa Bukur Patian Rowo, Dusun Kencong, Desa Kedung Rejo, Desa Demangan, Desa Jambi, Desa Gebang Siwi, Desa Sambirejo, dan Desa Waung. Ini untuk seperti di Kuniran, Kemloko Legi, Mabung, Katerban, ini masuknya di Kecamatan Baron ya. Lalu di Kencong, Kedung Rejo, Demangan, Jambi, dan selebihnya ini yang sudah saya sampaikan tadi. Ini monggo untuk lebih dipersiapkan ya. Besok pemadamannya jam 9 pagi sampai dengan jam 4 sore, gitu ya. Untuk Zuru Cakra, untuk Anda yang mungkin masih di perjalanan, hati-hati dan waspada, karena sudah mulai memasuki jam 9 malam, kami harus geser dulu dari ruang dengar Anda. Kita ketemu lagi besok di jam 6 pagi. Selamat berkumpul bersama dengan keluarga untuk yang sudah di rumah. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Goa Putri Ayu Nganjo. Satu lagi tempat wisata alam yang indah di Kabupaten Nganjo, namanya Goa Putri Ayu. Berlokasi di Dusun Balo, Desa Sambikerep, Kecamatan Rejoso Nganjo, Goa Putri Ayu berjarak sekitar 15 km dari pusat kota Nganjo. Tepatnya di kawasan hutan jati milik Perhutani. Di tepi jalan, pengelola sengaja memasang spanduk besar sebagai tanda gerbang masuk objek wisata. Sebagai kawasan hutan yang berada di Resort Pemangku Hutan atau RPH Balo, akses jalan memang masih terjal, berjarak sekitar 1 km dari tepi jalan raya Nganjuk Bojonegoro. Kita harus ekstra hati-hati sebab selain terjal, jalan juga berbatu. Meski begitu, pemandangan hutan jati membuat suasana perjalanan menuju Goa Putri Ayu tetap menyenangkan. Sebelum masuk ke goa, Perhutani telah menyiapkan loket karcis. Tiket masuknya terjangkau. Untuk menuju ke mulut goa, pengunjung harus menaiki sejumlah anak tangga. Sepanjang jalan di sekitar tebing, kita dapat menikmati beberapa keindahan mulut goa. Namun, karena lubangnya sempit, tidak bisa dimasuki sampai ke dalam. Total ada 6 mulut goa yang ditemukan, mulai dari goa pertapaan sampai peristirahatan. Di area Goa Putri Ayu juga terdapat grojokan yang terdiri atas 7 tingkat. Sumbernya berasal dari mata air Ubalan. Jadi semuanya alami. Sementara lokasi grojokan Putri Ayu tidak jauh dari goa. Letaknya berada di tepian goa menuju jalan keluar. Menurut cerita, Goa Putri Ayu memiliki kisah sejarah masa lalu. Dulu, di goa ini menjadi tempat pertapaan para Senopati Prabu Angling Dharma dari Kerajaan Molopati Bojonegoro. Para panglima perang tersebut sengaja bersemedi di goa-goa untuk menambah kesaktian. Oleh karena itu, pengelola sengaja memberikan nama-nama di setiap mulut goa. Jika goa untuk pertapaan, maka dinamakan pertapaan. Tetapi ada pula yang digunakan untuk peristirahatan. Udaranya sejuk dan alami. Pada masa penjajahan, fungsi Goa Putri Ayu berubah sebab para gerilyawan yang berjuang melawan penjajah Belanda memanfaatkannya sebagai tempat persembunyian. Hal ini dilakukan untuk menghindari kejaran para kompeni. Karena itu, sebelum mulut goa terbuka seperti sekarang, awalnya tertutup rapat oleh batu. Sebelum dikenal dengan nama Goa Putri Ayu, masyarakat menyebutnya Goa Baung karena masyarakat sering mendengar suara anjing. Sarana dan prasarana di tempat wisata Goa Putri Ayu ini juga terus diperbaiki. Saat ini, banyak masyarakat yang sering berkunjung ke Goa Putri Ayu, rata-rata warga sekitar Desa Sambikerep dan Temayang, Kabupaten Bojonegoro. Mereka penasaran ingin melihat goa yang terletak di tebing.

0: Kisah Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Saya buka temi dari Ngantru, desa Sekaran, Pasiman, Bojonegoro. Sebelumnya terus saya ini sakit tulang kejepit. Herbal Naria jenis CA sama Gester. Habis satu udah mulai ada perubahan. Herbal Naria obat pilihanku.

0: Cakrawala Budaya.
1: Bahasa Jawa, Provinsi Jawa Tengah. Bahasa Jawa adalah bahasa yang tanah asalnya berada di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, bahasa ini dituturkan oleh masyarakat Jawa yang diantaranya tinggal di Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten. Selain dituturkan di Pulau Jawa, bahasa ini juga memiliki sebaran di beberapa wilayah Indonesia lainnya, seperti Lampung, Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Bali, NTB, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Bahkan, bahasa Jawa juga dituturkan di luar Indonesia.

Dialek Solo Yogya menyebar di seluruh daerah istimewa Yogyakarta dan sebagian besar wilayah Provinsi Jawa Tengah, bagian timur yang meliputi 4 ekskaresidenan, yaitu Karesidenan Surakarta, Karesidenan Semarang, Karesidenan Kedu, dan Karesidenan Pati. Dialek Pekalongan dituturkan di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang. Dialek Wonosobo dituturkan di Kabupaten Wonosobo, di Kelurahan Wadas Lintang, Kecamatan Wadas Lintang, Desa Candirejo, Kecamatan Mojo Tengah, Desa Balikambang, Kecamatan Selomerto, Desa Rejosari, Kecamatan Kalikajar, Desa Jelamrang, Kecamatan Leksono, Desa Rokojati, Kecamatan Sukoharjo, Desa Beran, Kecamatan Kepil, dan Desa Karangsambung, Kecamatan Kalibawang. Dialek Tegal dituturkan masyarakat di Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes. Dialek Banyumas dituturkan masyarakat di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan hasil penghitungan dialektometri, isolek Jawa yang dituturkan di Solo dan Yogyakarta dibandingkan dengan bahasa Jawa

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: Pak.
1: Itu selawan bu, beh.
0: Bentotan iki lho, Pak.
1: Iyalah.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Cui Mie Malang. Apa itu Cui Mie Malang? Bagi pecinta kuliner, nama hidangan Cui Mie Malang pasti sudah sangat familiar. Hidangan mie ini disebut-sebut sebagai salah satu olahan asli dari Kota Malang. Pernah mencicipi lezatnya cui mie Malang? Seperti namanya, cui mie Malang merupakan olahan mie yang terkenal di Malang. Bila dilihat sepintas, cui mie Malang tidak begitu berbeda dengan mie ayam yang biasa kita jumpai di warung, depot, atau rumah makan. Meski begitu, tetap ada beberapa perbedaan antara olahan mie ayam dan cui mie Malang. Malang biasanya disajikan dengan taburan ayam yang dicincang halus dan dilengkapi oleh daun selada serta sawi. Rasa bumbu mie dan kuahnya cenderung gurih dan disajikan tanpa kecap manis. Rasa gurihnya berasal dari kaldu rebusan ayam, cincangan bawang putih, seledri, dan daun bawang. Sudah terbayang betapa lezatnya sajian yang satu ini? Jadi, pembeda paling mendasar antara cui mie Malang dan pangsit mie ayam adalah rasanya. Rasa cui mie Malang lebih gurih dan asin, sedangkan mie ayam cenderung manis. Kaldu cui mie Malang terbuat dari rebusan ayam, campuran bawang putih cincang, seledri, dan daun bawang. Nah, taburan ayam cincangnya diolah menggunakan bawang putih, kecap asin, minyak wijen, dan jahe. Di sisi lain, pangsit mie ayam terkenal punya cita rasa manis. Ini berasal dari potongan ayamnya yang dimasak menggunakan campuran kecap manis. Untuk rasa kaldu mie ayam sendiri, cenderung tidak terlalu berbeda dengan cui mie Malang. Dari segi tampilan, walaupun sepintas terlihat sama, ada beberapa hal yang membuat cui mie Malang dan mie ayam terlihat berbeda. Cui mie Malang biasanya disajikan menggunakan taburan ayam yang dicincang halus, lalu disajikan lengkap dengan selada, sawi rebus, dan terkadang tambahkan acar timun serta cabai. Kerupuk yang digunakan pada cui mie Malang adalah pangsit berukuran besar yang diisi dengan potongan ayam atau udang cincang. Sementara itu, mie ayam biasanya disajikan menggunakan potongan ayam dadu berwarna coklat pekat, lantaran dimasak menggunakan kecap manis. Mie ayam juga biasanya hanya dilengkapi oleh sawi rebus dan kerupuk pangsit tanpa isi. Di beberapa tempat, mie ayam biasanya juga disajikan dengan hidangan tambahan seperti ceker atau telur puyuh. Cui mie Malang bisa kita jumpai hampir di seluruh Kota Malang. Harganya pun sangat terjangkau. Semuanya lezat. Sudah siap berwisata di Kota Malang? Ayo kulineran ke Malang menikmati cui mie Malang.

0: Bu, Beh.
1: Bentotan iki lho, Pak.
0: Iyalah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta. Marang Widodarene Naria Sigaret.
1: Mar-

0: Kisah Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Kamiani dan alamat saya di Dusun Sumbersari RT2 RW7 Desa Tempe Elor Kecamatan Tempe Lumajang. Saya menderita sakit lambung, asam urat, kolesterol, dan ambeien. Yang saya rasakan waktu sakit perut itu terasa kembung dan sering mual-mual. Saya mengkonsumsi Naria, CA, dan Gester. Saya mulai merasakan enak, ada perubahan setelah habis paket ketiga. Herbal Naria, obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga? Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariyah.
3: Nariyah? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah lo ya. Nutrisi herbal Nariyah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariyah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariyah.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Pak.
1: Itu selawan bu, beh.
0: Bentotan iki lho, Pak.
1: Iya lah.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Hatini. Alamat saya Gedangan, Pecekelan RT3 RW6, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Saya menderita sakit kolesterol darah tinggi. Yang saya rasakan kepala pusing, terus kepala yang belakang ini pegel rasanya, terus badan-badan pada pegel semutan. Saya mengonsumsi Naria jenis CA sama Gester. Kalau pagi sebelum makan, saya ambil air hangat seperempat gelas, saya tetesin 3 tetes, sekali minum sehari 3 kali. Saat minum Naria, alhamdulillah enggak ada reaksi apa-apa. Belum habis 1 paket, alhamdulillah sekarang sudah stabil, langsung enak badan. Saya udah enggak punya kolesterol lagi. Herbal Naria, obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh.

0: Pak.
1: Itu selawan bu, beh.
0: Bentotan iki lho, Pak.
1: Iyalah.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.
0: Mantap.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Tulung Agung yang berada di ujung selatan Provinsi Jawa Timur tidak hanya populer karena hasil marmernya ataupun pesona alamnya saja. Namun makanan khas Tulung Agung juga banyak ragamnya. Salah satunya adalah sompil. Sederhana namanya, sompil merupakan salah satu kuliner dari Tulung Agung yang berisikan irisan lontong dengan sayur rebung atau bisa juga dengan menggunakan sayur bersantan seperti kacang loto dengan tambahan nangka muda ditambah dengan kecambah beserta bubuk kedelai sebagai toppingnya. Sompil yang khas biasanya bercita rasa pedas dipadukan dengan urap-urap dicampur parutan kelapa muda pedas. Lauknya biasanya ikan asin, kerupuk kuli, dan bisa ditambah sesuai selera, seperti telur atau lainnya. Meski sederhana, sompil memiliki cita rasa yang lezat. Ciri khas sompil adalah teksturnya yang lembut, berbeda dengan kebanyakan lontong pada umumnya. Lembutnya sompil makin nikmat disantap dengan gurih pedasnya sayur lodeh. Sompil biasanya disajikan dengan cita rasa pedas sesuai dengan lidah orang Jawa Timuran yang suka makanan pedas. Di Tulung Agung sendiri sangat mudah dijumpai orang yang berjualan sompil, mulai di pinggir-pinggir jalan dengan gubuk sederhana, di pasar, dikelilingkan, hingga ada yang berupa warung ataupun angkringan. Harganya pun bervariasi dan relatif murah. Warga Tulung Agung biasanya menjadikan sompil sebagai menu saat sarapan pagi atau makan siang. Meski begitu, sompil juga cocok dimakan saat malam hari. Karena warung-warung penjual sompil ada yang buka mulai dari sore hari, bahkan sampai tengah malam. Dahulu, sompil dibuat sebagai bekal warga yang ingin perjalanan jauh. Seiring perjalanan waktu itu, kuliner sompil yang semakin memasyarakat kemudian juga diproduksi untuk bekal warga bekerja di sawah, kebun, ataupun di ladang atau tegalan yang jauh. Penyajian sompil bervariasi di setiap wilayah. Walaupun tidak keluar dari pakem dengan sompil, sayur lodeh, dan ikan asin dalam penyajiannya, beberapa daerah seperti di Pasar Senggol, penyajian sompil ditambah dengan taburan bubuk kedelai yang disangrai. Pembuatan bubuk kedelai ini cukup mudah. Kedelai yang masih mentah disangrai hingga matang sekitar 1-2 jam. Selanjutnya, kedelai yang disangrai dihaluskan dengan cara ditumbuk ataupun di blender. Setelah jadi, bubuk kedelai siap disajikan dengan ditaburkan di atas sompil. Penasaran dengan rasa sompil? Ayo kulineran ke Tulung Agung. Nikmati cita rasa sompil yang gurih dan lezat. Jangan lupa

0: Ayu Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Air Terjun Pringjowo, Nganjuk. Objek wisata air terjun Sedudo atau Roro Kuning mungkin sudah tak asing lagi. Panorama air terjun yang begitu elok ini terletak di lereng Gunung Wilis, di Desa Ngeliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Namun, terdapat objek wisata lain yang tidak kalah eloknya dengan air terjun Sedudo. Juga terletak

kemarau panjang melanda. Berdasarkan cerita warga, dahulu pernah ada desa tetangga mengalami kekeringan yang melanda, hingga akhirnya warga dari desa tersebut meminta izin untuk meminta air dari Banyu Towo selama seminggu untuk mengairi sawah dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebelum sampai di lokasi air terjun Pringjowo, ada sebuah lokasi yang bernama Gumitir. Gumitir merupakan pos 1 atau peristirahatan pertama sekaligus tempat kita memarkir kendaraan. Bagi pengendara roda 2 masih bisa sampai di Gumitir, sedangkan untuk roda 4 cuma bisa sampai di Banyu Towo. Setelah Gumitir, kita bisa melanjutkan perjalanan menuju lokasi air terjun Pringjowo dengan berjalan kaki. Dari sini, kita harus berjalan kaki merambah hutan yang masih rimbun. Sesekali masih terlihat binatang hutan seperti kera, kijang, serta ayam hutan di sepanjang perjalanan. Diiringi suara garengpong atau sejenis serangga yang memiliki suara khas, kita akan dimanjakan dengan indahnya panorama hutan yang masih alami ini. Setelah berjalan di atas aliran sungai kurang lebih 500 meter, barulah kita bisa menemukan air terjun Pringjowo. Hawa dingin langsung terasa, menusuk tulang ketika kita sampai pada radius 50 meter sebelum mencapai grojokan air terjun Pringjowo. Air terjun Pringjowo yang terletak di kawasan hutan Pringjowo, Gunung Wilis ini memiliki dua buah air terjun. Air terjun Pringjowo Ngisor atau Ngandap dan air terjun Pringjowo Ndhuwur atau Inggil. Untuk air terjun Pringjowo Ngandap memiliki tinggi sekitar 18 meter, sedangkan air terjun Pringjowo Inggil berbentuk zigzag atau berkelok dengan tinggi sekitar 30 meter. Karena harus melewati hutan bambu untuk bisa menjangkau air terjun ini, maka diberi nama Air Terjun Pringjowo. Hutan sekaligus air terjun ini pertama kali diberi nama Pringjowo oleh seorang penyebar ajaran agama Islam di Nganjuk yang bernama Syekh Abdul Hamid. Beliau merupakan murid dari Sunan Kalijogo.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: kon Bu Beh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iya lah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni kanca-kanca. Lah piye, rasane wasik kanca-kanca kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.
1: Mantap.

0: inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Kusmiati, alamat Lingkungan Kudi, RT2 RW5 Gunung Gedangan Magersari. Saya menderita sakit emah dan asam lambung. Saya konsumsi Naria jenis CA sama Gester. Saya habis setengah, alhamdulillah sudah berkurang lah, alhamdulillah. Herbal Naria, obat pilihanku.

0: Pak.
1: Itu selawan bu be.
0: Bentotane iki lho, Pak.
1: Iya lah.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wing nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wes bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.
0: Man.

0: Cakrawala Budaya.
1: Dolala. Dolala adalah kesenian khas dari Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Tarian ini merupakan peninggalan pada zaman penjajahan Belanda. Asal kata dolala adalah dari not do dan la, karena tarian ini diiringi hanya dengan alat musik dua nada menggunakan sepasang kenong. Seiring perkembangan zaman dan teknologi, tarian dolala sekarang sudah diiringi dengan musik modern, yaitu keyboard. Lagu-lagu yang dimainkan pun bervariasi dan beragam. Penari dolala pada mulanya dilakukan oleh para lelaki, berseragam hitam dan bercelana pendek. Seragam ini menirukan seragam tentara Belanda pada zaman dahulu. Seiring waktu, muncullah generasi-generasi penari putri dengan disertai modifikasi-modifikasi seragam. Sekarang, keberadaan penari putra sangat jarang.

0: dan musik. Tingkah mereka bisa aneh-aneh dan lucu. Tarian Dolala saat ini sudah berkembang pesat, bahkan sudah menjadi brand image Kabupaten Purworejo. Bahkan, Dolala semakin populer di kalangan generasi muda.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Gimana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya,
0: iya.
1: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Tapi itu selawan bu beh
1: bentotane iki lho pak.
0: Iya lah
1: iki kopine terus iki widodarene sampean produk Naria Sigaret.
0: Beh aku wingi gowo siji kurang ya bu. Jan enak rasane gurih gak panas nang lambe konco nang sawah nang warkop konco-konco nang pos kamling langsung cocok racikan bahane cita rasa khas dan gurih widodaren produke Naria Sigaret.
1: Regane murah pak yo pas di kantong.
0: Wis bu, tak budal widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye rasane wasik konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.
1: Man.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Bulitik Supriyadi, alamatnya Kagungan Kaligetas, Kepil, Wonosobo. Sakit saya kepala pusing, lalu seluruh badan itu semua merasa sakit gemeter, lalu kaki semutan. Saya mengkonsumsi Nariah CA Gester.
2: Mulai merasakan ada perubahan setelah habis paket keberapa, Bu?
1: Setelah habis 5 botol Herbal Nariah obat

0: Pak.
1: Itu selawan bu, Beh.
0: Bentotan iki lho, Pak.
1: Iyalah.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wing gowo siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.
0: Man.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Air Terjun Parijoto Kediri. Air Terjun Parijoto secara administratif terletak di Desa Pamongan, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Saat sampai di Jalan Raya Mojo Kediri, cari keberadaan Pondok Pesantren Al-Falah. Dari Ponpes belok ke barat menyusuri jalan beraspal sejauh 12 km hingga sampai di Dusun Tumpak, Doro, Desa Pamongan, Mojo Kediri. Setelah itu, titipkan kendaraan di rumah warga. Kemudian, lanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Perjalanan awal terasa mudah karena jalur yang dilalui adalah jalur warga mencari rumput. Kita masih bisa sering menjumpai penduduk yang berlalu lalang, sehingga kita masih bisa bertanya-tanya. Setelah itu, mulai masuk hutan melalui jalan setapak agar bisa sampai di lokasi air terjun Parijoto. Di dalam hutan ada banyak percabangan jalan, tapi yang meyakinkan hanya satu, yaitu jalan setapak yang sedikit lebar. Sepanjang perjalanan kita akan disuguhi pemandangan asri hutan lindung khas Gunung Wilis. Flora dan fauna yang masih alami membuat pikiran menjadi tenang dan fresh. Untuk menempuh perjalanan ini membutuhkan kondisi fisik yang prima, sebab medan yang dilalui menuju air terjun Parijoto ini akan menguras tenaga, memacu adrenalin dan menuntut konsentrasi. Sepanjang jalan setapak sejauh 3 km ini berupa jalan tanah terjal mengarah naik dan menuruni bukit. Di bagian kilometer akhir perjalanan akan diuji nyali naik dan turun bukit di tengah hutan lebat Gunung Wilis dengan kemiringan tanah di atas 60 derajat. Bahkan finishnya kita ditantang menuruni tebing batu setinggi 6 meter menggunakan tali tambang sebelum tiba di air terjun Parijoto. Namun, semua rasa lelah terbayar akan pemandangan indah air terjun Parijoto ini. Dingin dan sejuknya air langsung menyambut kaki ketika menapak. Begitu lega rasanya dan seakan seluruh beban terasa hilang saat berdiri di bawah derasnya air terjun Parijoto. Air terjun Parijoto memiliki ketinggian sekitar 40 meter. Air terjun Parijoto memiliki 3 tingkatan air terjun yang sangat indah. Batu-batu besar dan pohon raksasa berusia ratusan tahun menambah keindahan. Kalau musim hujan, debitnya cukup besar sehingga menciptakan hembusan angin dan air yang kuat. Air terjun tidak berasal dari sungai utama, melainkan berada di pinggir sungai. Sungainya melintang dari barat ke timur, air terjunnya berada di utara sungai. Nama Parijoto berasal dari sebuah legenda masyarakat. Pada zaman dahulu ada seorang wanita penjual jamu gendong yang tinggal di sekitar desa Pamongan. Suatu ketika, wanita penjual jamu tersebut berjualan jamu dengan berjalan kaki melewati kawasan air terjun dalam berjualan. Penjual jamu gendong tersebut membawa jamunya dan juga membawa bibit padi yang siap untuk ditanam. Namun, sewaktu melintas di kawasan air terjun, wanita tersebut terpeleset dan jatuh. Jamu yang digendongnya jatuh di sebelah utara air terjun, sedangkan bibit padinya jatuh di sebelah selatan air terjun. Sejak saat itu, air terjun yang berada di Desa Pamongan, Kecamatan Mojo, Kediri ini diberi nama Air Terjun Parijoto dari kata pari yang berarti padi dan joto berarti sejengkal atau sedikit.

0: Pak.
1: Piye to, selawan Bu, Beh.
0: Bentotane iki lho, Pak.
1: Iyalah.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Nariah Sigaret.
1: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Nariah Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Nariah Sigaret.
0: Ma-

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: kon bupe.
1: Bentotane iki lho, Pak.
2: Iya lah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
2: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
2: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.
1: Man.

0: perjuangan bangsa.
1: Pangeran Diponegoro merupakan putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono III dan R.A. Mangkarawati. Nama Islamnya adalah Abdul Hamid. Pangeran Diponegoro lahir dengan nama asli Raden Mas Ontowiryo pada 11 November 1785 di Yogyakarta. Setelah ayahnya naik tahta, Bendara Raden Mas Ontowiryo diwisuda sebagai pangeran dengan nama Bendara Pangeran Harya Dipanegara. Sejarah mencatat Perang Diponegoro yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro atau Perang Jawa dikenal sebagai perang yang menelan korban terbanyak dalam sejarah Indonesia, yaitu 8.000 korban serdadu Hindia Belanda, 7.000 pribumi, dan 200.000 orang Jawa, serta kerugian materi. Dalam kehidupan sehari-harinya, Pangeran Diponegoro dikenal sebagai pribadi yang menyukai sirih dan rokok sigaret Jawa yang dilinting khusus dengan tangan, mengoleksi emas, dan berkebun.

0: Pak.
1: Itu setelah awan bu, beh.
0: Bentotan iki lho, Pak.
1: Iya lah.
0: Iki kopi ne. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Maria Sigaret.
1: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Maria Sigaret.
0: Regane murah pak yo, pas di kantong.
1: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Maria Sigaret.
0: Mar-

0: Kisah Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Minarsi, alamat Kalang RT 3 RW 4 Kecamatan Delanggu, Kabupaten Mojokerto. Saya pernah menderita sakit asam lambung dan sakit pinggang. Saya konsumsi Naria CA sama Gester. Setelah paket kedua, badan saya terasa enak. Herbal Naria obat pilihanku.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: pas lawan Bu Beh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iya lah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.
1: Mana?

0: Desa Punggul RT 24 RW 7 Kecamatan Delanggu Kabupaten Mojokerto. Saya menderita sakit diabetes. Saya konsumsi Naria DM sama Gester. Sudah merasakan paket kedua Herbal Naria, obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat.

0: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
1: Bolu klemben merupakan jajanan khas Banyuwangi yang sudah ada sejak dahulu kala. Biasanya bolu klemben disajikan dengan beragam bentuk seperti ikan, oval, atau bunga. Sebagai pecinta kuliner bolu, wajib banget mencicipinya. Bolu klemben merupakan bolu kering dengan rasa manis dan gurih. Biasanya disuguhkan kepada para tamu saat Idul Fitri. Selain itu, bolu klemben juga menjadi makanan khas yang disajikan ketika hajatan. Namun, kini bolu klemben menjadi oleh-oleh khas Kabupaten Banyuwangi. Klemben di Banyuwangi masih dibuat secara tradisional dengan dipanggang menggunakan tungku tradisional. Tungku dipanaskan menggunakan kayu bakar dan serabut kelapa. Bolu klemben biasanya dipanggang di tungku tradisional. Hasil pembuatan bolu klemben secara tradisional, hasil kuenya lebih matang sempurna dibandingkan pembuatan bolu klemben dengan cara modern memakai oven. Para pembuat bolu klemben biasanya mendapat resep secara turun-temurun. Proses pembuatan bolu klemben dimulai dengan memecahkan telur, lalu dikocok menggunakan mixer sampai mengembang. Selanjutnya menambahkan bahan-bahan lainnya, yaitu tepung terigu, gula putih, gula aren, garam, dan soda kue. Bahan-bahan ini kembali dikocok menggunakan mixer hingga lembut. Jadi, kemudian dipanggang menggunakan cetakan kue berbahan besi dan dipanggang di atas tungku. Setelah itu, tungku ditutup kembali menggunakan seng. Di atasnya diberi serabut kelapa yang telah dibakar. Dengan proses oven tradisional ini, adonan kue dalam cetakan mendapatkan panas dari bawah maupun atas tungku. Setelah itu, ditunggu sekitar 10 menit hingga matang dan siap untuk disajikan. Sebagai roti bolu kering, tekstur luar bolu klemben renyah, sementara bagian dalam bolu klemben lembut seperti bolu pada umumnya. Rasanya gurih dan manis, ditambah rasa dan aroma aren. Bolu klemben banyak dijual di pusat oleh-oleh. Saat hari biasa, peminat bolu klemben tidak terlalu banyak. Namun, saat bulan Ramadan, permintaan bolu klemben dipastikan pesanan meningkat. Ayo kulineran ke Banyuwangi, menikmati bolu klemben. Jangan lupa bahagia.

0: Ferdi dan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: perjuangan bangsa.
1: Serangan umum 1 Maret 1949 menjadi saksi perjuangan Tentara Negara Indonesia atau TNI melawan Sekutu Belanda di Yogyakarta. Mereka berhasil menguasai wilayah Yogyakarta meski singkat. Peristiwa ini juga melibatkan Museum Benteng Frederbrug. Waktu itu, pasukan Belanda hendak menguasai museum dan menjadikannya sebagai tempat untuk melawan penjajah. Saat itu, Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang merupakan Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat mengirimkan surat kepada Letnan Jenderal Sudirman untuk meminta izin agar diadakan perang. Dalam peristiwa serangan umum 1 Maret 1949, Letnan Jenderal Sudirman memimpin operasi gerilya rakyat semesta. Pasukan menyingkir ke bukit, lembah, dan pelosok untuk menyusun rencana penyerangan balik. Dalam waktu singkat, Belanda berhasil mundur dan meninggalkan pos militernya. Bahkan, beberapa senjata yang dimiliki Belanda berhasil direbut tentara gerilya. Selanjutnya, tepat jam 12 waktu Indonesia Barat, Letnan Jenderal Sudirman memerintahkan pasukan untuk mengosongkan Yogyakarta dan kembali menuju pangkalan gerilya.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga

0: juga sudah bersertifikat halal.
1: Oke. Kalau gitu, besok berangkat kerja, aku mau beli yang namanya Nutrisi Herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Candi Tegowangi Kediri. Wilayah Kediri masa kini dulunya merupakan ranah inti dari Kerajaan Kadiri. Meskipun demikian, tidak semua peninggalan sejarah yang ada di Kediri adalah peninggalan dari Kerajaan Kadiri. Candi Tegowangi misalnya. Candi Tegowangi adalah salah satu peninggalan Kerajaan Majapahit yang ada di wilayah Kediri. Secara administratif, Candi Tegowangi terletak di Dusun Candirejo, Desa Tegowangi, Kecamatan Pelemahan, Kabupaten Kediri. Candi Tegowangi pertama kali dilaporkan secara tertulis oleh N.W. Hopperman, kemudian R.D.M. Verbeek, J. Knebel pada tahun 1902, dan P.J. Perquin pada tahun 1915. Candi Tegowangi menghadap ke barat, terbuat dari batu andesit. Keadaan candi ini telah runtuh dan hanya menyisakan bagian kaki candi saja. Bangunan yang bisa kita lihat saat ini merupakan hasil pemugaran pada tahun 1983 sampai 1984. Meski telah runtuh, sisa kemegahan candi Tegowangi ini masih dapat dinikmati dari reliefnya. Relief pada Candi Tegowangi terletak pada dinding kaki candi, menceritakan kisah Sudamala. Relief tersebut belum sepenuhnya terrealisasikan, baru separuh sisi barat, sisi selatan, dan sisi timur yang terpahat. Bagian akhir kisah Sudamala yang seharusnya berada pada dinding utara dan barat belum terpahat. Sudamala mengisahkan tentang Batari Durga dan para Pandawa. Kisah ini pada Candi Tegowangi dapat dibaca secara praswaya atau berlawanan arah jarum jam. Berdasarkan kisah Sudamala yang menceritakan tentang dewa-dewa Hindu, diduga Candi Tegowangi bercorak agama Hindu. Hal ini juga didukung dengan keberadaan yoni pada bilik candi. Ada pula yoni lain yang sekarang ditata berjajar dengan batu-batu reruntuhan candi yang tidak dapat dikembalikan ke posisi awalnya. Yoni merupakan penggambaran Dewi Parwati, biasanya merupakan satu kesatuan dengan lingga, yaitu lambang Batara Guru atau Dewa Siwa yang menggambarkan penciptaan dalam agama Hindu. Sementara itu, meski telah diketahui bahwa Candi Tegowangi didirikan pada masa Majapahit, namun kapan tahun pendiriannya masih menjadi kajian para ahli. Dalam negara Kartagama, Tegowangi pernah disebut namun merupakan nama daerah, bukan nama bangunan suci. Pendapat populer menyatakan bahwa Candi Tegowangi didirikan untuk pendarmaan Bre Matahun yang merupakan kerabat Hayam Wuruk. Bre Matahun meninggal pada tahun 1310 Saka atau tahun 1388 Masehi. Pendapat ini didasarkan pada berita yang dimuat dalam kitab Pararaton. Berdasarkan berita Pararaton, tempat pendarmaan Bre Matahun di Tegowangi tersebut bernama resmi Kusumapura. Candi Tegowangi menempati sebuah area yang cukup luas dan terbuka. Area wisata arkeologi ini juga terawat dengan baik. Tidak terlihat sampah bertebaran kecuali daun-daun kering pepohonan dalam jumlah yang juga tidak terlalu banyak. Di halaman Candi Tegowangi terdapat beberapa arca, yaitu Arca Parwati Ardhanari, Garuda berbadan manusia, dan sisi candi di sudut tenggara. Nah, cukup menarik bukan? Ayo dolan ke Candi Tegowangi Kediri. Kita bisa cari tahu hal menarik yang bisa ditemukan di Candi Tegowangi ini.
0: Ayo dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna.
1: Sesaat lagi Anda ikuti Hasanah Islami.

0: lanjutkan kepada Hikamnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Qala Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala, nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi wa talamidati fid darini amin ila anqal. Man dhanna infika kalutfihi an qadarihi fadzalika likusuri nadharihi. Jika ada seorang menduga, orang di sini bukan semua orang. Orang di sini hanya orang beriman. Imam Ibn Athaillah As-Sakandari berbicara kepada murid-muridnya ini. Enggak ngajak bicara orang kafir di sini. Orang yang beriman kepada Allah kok punya dugaan dhanna infikaka lutfihi. Terpisahnya, maksudnya tidak adanya kasih sayang Allah an qadari, di saat Allah memberikan satu ketentuan tentang musibah. Ini ada hubungannya dengan hikmah sebelumnya. Fadzalika likusuri nadhari, itu menunjukkan kalau dia itu adalah cara pandangnya masih tumpul, belum cerdas kepada Allah, belum kenal Allah, belum arif billah. Jadi begini, musibah, ujian yang Allah timpakan kepada seorang hamba, jangan sekali-kali engkau menduga kalau Allah sudah tidak berkasih sayang kepadamu. Dan jangan sekali-kali berprasangka buruk kalau itu tidak ada kenikmatan di balik itu semua. Sayyidina Umar bin Khattab berkata bahwa pertama kali aku kena musibah, misalnya sakit atau apa, yang aku sadari sekaligus ada beberapa nikmat. Di antaranya apa? Itu musibah di dalam duniaku, bukan akhiratku. Musibahnya urusan dunia. Kalau masih musibah urusan dunia itu masih nikmat. Yang musibah beneran adalah urusan akhirat. Hanya urusan sakit. Yang kedua adalah difahami bahwasanya ini adalah amal, adalah pengangkatan derajat untukku. Langsung faham. Selanjutnya apa yang difahami? Adalah pengampunan dosa untukku. Apalagi yang difahami akan jadi tabungan pahala nanti di akhirat bagi orang beriman. Jadi enggak ada bencana yang sesungguhnya bagi orang beriman, seperti yang kami sampaikan pada pertemuan yang lalu, hadis ajaban li amri ummat amril mukmini anna amrahu kullahu khair, urusan orang beriman semuanya baik-baik. In asabahu sarra, kalau dia mendapatkan kebaikan, syakar, bersyukur, fakana khairan lahu, maka itu baik baginya. Wa in asabathu dharra, kalau mendapatkan musibah, sabar, lalu dia sabar, kana khairan lahu, maka itu baik baginya. Artinya di saat ini pendidikan yang kesekian kalian dari Ibn Athaillah As-Sakandari, kapan engkau diuji oleh Allah dengan ujian, maka hendaknya yang engkau tata adalah hatimu agar benar-benar bisa tetap berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau sudah berprasangka baik kepada Allah, sebesar apapun itu musibah jadi kecil. Karena apa? Ia merasakan sakit sesaat, tapi dia sadar bahwasanya di balik ini semua ada yang besar nanti akan didapat. Banyak di antara kita memang menganggap ini bahwasanya musibah ya musibah. Sehingga muncul menjadi orang yang putus asa. Sakit terus, sakit terus, sakit terus, sakit terus. Bangkrut, bangkrut, bangkrut terus. Kalau orang beriman kan di saat mendapatkan sakit, dia tahu bahwasanya sakit itu penghapusan dosa, memang aku banyak dosa. Sakit mengangkatku. Sakit menjadikan sebab aku dapat pahala nanti yang melimpah di saat menghadap kepada Allah. Sehingga di saat ditimpa musibah itu tetap dia bukan jauh kepada dari Allah, malah dia semakin dekat kepada Allah. Jadi ingat, seorang mukmin harus bisa berkata di saat musibah Allah timpakan, yang kelihatan di matanya adalah nikmat di balik itu semuanya. Nah, ini berat memang. Musibah yang Allah timpakan akan terlihat nikmat bagi seorang yang beriman. Sehingga tidak akan punya dhon infika kalutfihi an qadarihi, sehingga tidak akan seorang hamba itu berprasangka tidak ada kelembutan Allah di saat Allah menimpakan musibah kepada seorang hamba. Kalau ketimpa musibah tidak pandang, orang yang paling dicinta Allah pun bisa ketimpa musibah. Baginda Nabi Muhammad putra beliau Sayyidina Ibrahim juga wafat di saat baginda Nabi masih hidup. Sedih, musibah. Bahkan Nabi pun juga pernah terlempar batu retak, gerahamnya jatuh, pinggangnya terkena tombak, pernah, dan sakit. Tapi bagi orang-orang yang kenal Allah seperti baginda Nabi dan pernah baginda Nabi, musibah ini yang kebayang di benaknya adalah nikmat di balik musibah ini semuanya. Karena apa? Dia berurusan dengan Allah yang maha tahu tentang apa yang terbaik untuk hambanya, yang pertama. Dan dia tahu bahwasanya kehidupan bukan hanya di dunia, masih ada lanjutannya nanti. Siapapun yang diuji oleh Allah di dunia lalu dia sabar, maka ketahuilah Allah akan ganti dengan kebahagiaan nanti di akhirat. Pantang Allah memberikan sakit kepada hambanya dua kali, hamba yang beriman. Kalau sudah dikasih sakit di dunia, tidak akan sakit nanti di akhirat. Kalau sudah dibikin sedih di dunia, di akhirat akan bahagia. Ini orang beriman. Tapi kalau orang yang tidak beriman, na'udzubillah, di saat mendapatkan musibah di dunia, maka ketahuilah itu adalah mukaddimah seksa sebelum nanti diseksa di akhirat. Nah, ini yang harus kita sadari, bahwa di saat seorang hamba tertimpa ujian, maka hendaknya yang ada di hatinya adalah tetap prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, yang Allah tidak perlu dengan apapun yang kita miliki. Allah tidak perlu dengan harta kita, Allah tidak perlu dengan orang tua kita, Allah tidak perlu dengan kesehatan kita. Akan tapi semua yang Allah berlakukan kepada hambanya dari ujian itu adalah karena Allah ingin mengangkat pangkatnya dia. Suatu ketika ada pada zaman tabi'in, ada satu orang diuji oleh Allah dengan sakit. Sakitnya apa? Sakitnya itu lepra, tangannya terputus-putus, terus banyak penuh dengan koreng. Dia adalah duduk di dia kebiasaannya duduk di sebuah perempatan, memang dia adalah fakir juga, sehingga disitulah orang ngasih makan dan sebagainya. Cuman dia sih kayak mayat, mayat hidup ya, mayat kayak mayat tapi masih hidup dia. Semua orang ya, yang ditolong dia, ditolong dan sebagainya. Akan tapi yang mulutnya itu selalu bergerak. Akhirnya didengar oleh sahabat Nabi. Ini masa tabi'in, masa sahabat Nabi setelah Nabi wafat. Sahabat Nabi adalah salah satu sahabat atau salah satu orang soleh, alim, mendekatkan telinganya di bibirnya laki-laki tersebut. Setelah didekatkan ke telinga, ke telinganya didekatkan ke mulut laki-laki tersebut, ternyata terdengar suara. Suaranya apa? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kok bisa mengucap alhamdulillah ini? Dari awal akhir rupanya hanya alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Padahal semuanya zahirnya hancur ya. Koreng ini, sakit semuanya kejam, alhamdulillah. Dan dia tidak pernah kalimat kecuali alhamdulillah, alhamdulillah, selalu alhamdulillah. Akhirnya semakin diperhatikan orang semakin jelas, berarti ucapkan alhamdulillah terus, alhamdulillah. Akhirnya ditanya, kau diuji oleh Allah dengan seperti ini kok masih alhamdulillah? Terheran ini yang bertanya. Dia menjawab bahwa iya, jasadku rusak semuanya, tapi alhamdulillah itu hanya zahirku yang rusak. Alhamdulillah hatiku masih dijaga oleh Allah sehingga aku masih bisa berzikir dengan lisanku. Itu saja. Padahal dalam keadaan dia rusak masih mengucapkan alhamdulillah, karena apa? Musibahnya musibah zahir bukan batin. Di zaman gini kita ini lebih sedih kalau kita kena musibah zahir. Musibah batin enggak kerasa. Anaknya akhlaknya berubah, bisa tersenyum kita, naudzubillah. Tapi giliran motornya itu salah menempatkan, biasanya kan ditempatkan di ruang tamu. Rupanya hari itu karena buru-buru taruh di dapur, bangun tidur itu kaget, astagfirullah motorku hilang. Setelah itu baru sadar, anak perempuannya enggak pulang berhari-hari, biasa saja dia. Jadi lebih berat bagi seorang hamba yang hatinya belum kenal Allah musibah dunia daripada musibah akhirat. Anaknya akhlaknya buruk, anaknya tidak sholat biasa saja, bangunnya biasa-biasa saja, tapi giliran mau rekreasi jam 4 sudah dibangunin, jam 3 sholat, bangun beneran, serius bangunnya, dibuatin kopi minum agar gak telat bisnya nanti. Jadi musibah kita ini di dalam urusan batin urusan akhirat tenang-tenang saja, naudzubillah. Tapi orang dulu tuh musibah dunia enteng baginya, yang paling sedih adalah musibah akhirat. Makanya Sayyidina Umar berkata, kalau aku tertimpa musibah, yang aku rasakan nikmat pertama adalah itu adalah musibah zahir dunia. Bahkan di antara doa-doa orang salaf adalah, kalau ya Allah jangan uji kami, tapi jika kau uji, ujilah dalam urusan dunia, jangan urusan akhirat. Jangan sampai musibahku fi dinina. Jangan sampai musibah dalam urusan agama. Tapi tetap kita tidak boleh meminta musibah kepada Allah. Jangan sok hebat deh. Baik, artinya jika kita ditimpa oleh Allah, ditimpakan kepada siapapun dari hambanya musibah, maka hendaknya seorang hamba itu langsung berpikir yang memberi adalah Allah yang tahu yang terbaik untuk hambanya. Dan Allah Maha Kasih. Dan kenikmatan dari Allah panjang kisahnya, bukan sepanjang hidup kita di dunia, akan tapi masih terbentang di perjalanan kita di alam di penanti alif, di malam alam penantian, yaitu di alam barzah. Setelah itu perjalanan di padang mahsyar, ada kenikmatan yang dirasakan, yaitu bersanding bersama baginda Nabi, meminum air telaga, kemudian kita menyeberang siratal mustaqim, dipandu oleh Nabi sehingga sampai surga. Masih panjang kisahnya. Jadi hidupnya bukan hanya setelah di dunia ini selesai. Orang yang tidak beriman hidupnya hanya di dunia, sehingga paniknya double dia. Kalau aku tidak senang hari ini, ya gak senang. Dia tidak berpikir, kalau sudah sakit ya sakit. Makanya ada yang bunuh diri di saat sakit, gak kuat dan sebagainya. Tapi ahli iman di saat diuji Allah dengan sakit, yang diingin adalah Allah. Di balik sakitku akan ada pahala nanti. Pahala di hadapan Allah Subhanahu, di balik sakitnya ada pahala di hadapan Allah. Ada kenikmatan yang Allah berikan. Bahkan sebetulnya dalam dunia kita sehari-hari itu sudah biasa ya, namanya ada rasa sakit untuk sebuah kebaikan itu kita sudah biasa. Suruh minum jamu padahal pahit, kenapa mau? Karena pengen sembuh. Ada disontek, kenapa mau? Karena pengen sembuh. Ada ibu-ibu ternyata minta ke dokter bayar lagi 8 juta untuk dirobek perutnya karena pengen dapat harapan ada anak. Semua ada biasa itu sulnya. Hanya itu adalah kalau urusan yang jangka pendek ini gampang paham kita, ini urusan dunia. Tapi urusan akhirat yang panjang ini susah paham kita. Sementara rasa sakit yang dirasakan seorang hamba di dunia ini ada hitungannya nanti pahalanya di akhirat. Baik, setelah itu apa yang harus kita hadirkan? Berprasangka baiklah selamanya kepada Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Latif, Allah yang maha lembut dan penuh kasih kepada hambanya. Maka yang berprasangka baik kepada Allah akan dapatkan kasih sayangnya. Biarpun kadang ditampakkan dalam bentuk tidak kasih sayang, tapi sebetulnya ditahan oleh Allah hari ini biar nanti ada rasa luar biasa di akhirat nanti. Bukankah enaknya buka adalah karena kita merasakan lapar sebelumnya? Enaknya badan kita itu adalah karena kita pernah merasakan sakit. Rasa dingin terasa sejuk karena kita merasakan panas sebelumnya. Jadi kadang-kadang seperti itu tuh mudah difahami jika ini urusan-urasan yang dirasakan saat di dunia. Sementara sebetulnya bagi orang beriman sama, yang diyakini di akhirat sama dengan yang dilihat di mata kita saat ini. Karena apa? Bagi orang beriman tuh yang terlihat dan yang tidak terlihat sama nama-nama iman. Kata Imam Ali, "Law kushifa 'anil hita'u mazdatu yaqina." Kalau sudah berita tentang surga neraka, Imam Ali berkata, kalau seandainya neraka itu disingkap tabirnya, lauku kelihatan neraka, kelihatan surga, oh itu surga neraka, sudah enggak tambah lagi imanku. Kenapa? Imannya sudah puncak, sama. Biarpun kita tidak melihatnya, ada iman. Lah inilah yang membangun keimanan, ya, membangun keimanan ini menjadikan orang di saat ketimpa musibah, yang diingat bukan sakit di dunia ini. Nanti enak, nanti di akhirat. Nanti Allah akan beri, Allah akan ampuni aku. Sehingga muncullah orang yang sabar yang sesungguhnya. Sabar itu harus ada dasarnya. Ada sabar karena dia gak bisa ngapa-ngapain, sabarnya orang tertindas, kan begitu. Kenapa kok sabar banget? Ya sabar, bukan sabar, kan dia gak berani balas, gak bisa dia. Dia kecil, kurus, ini dia dolimi, gak bisa. Sabar bukan sabar, sabar itu harus ada landasannya. Sabar landasannya iman. Kalau sadar landasannya karena dia lemah, bukan itu. Dia lemah, gak bisa ngapa-ngapain, maka belum sabar. Sabar di saat sabar ini adalah landasannya, itu kesadaran bahwasanya yang akan dipetik nanti di akhirat. Nanti yang aku cari, nanti yang aku dapat, itu kesabaran. Jadi karena Allah, sehingga betul disebutkan bahwasanya kalau orang bersabar pahalanya adalah enggak pakai hitungan. tanpa hisab Allah akan kasih, tanpa hisab. Baik, dan setiap saat akan ada musibah kecil atau besar yang diberlakukan oleh Allah kepada hambanya. Akan tapi orang hebat adalah orang yang musibah tidak dianggap musibah, bahkan musibah dikatakan seperti hikmah sebelumnya, ainun nikmati, hakikat nikmat dirasakan oleh seorang beriman. Karena tahu bahasanya dengan itulah dia akan naik pangkat di hadapan Allah. Bahkan dalam satu hadis, innallaha idza ahabba 'abdahu ibtalah, Allah kalau mencintai hambanya akan diuji. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang bersyukur, ya. Enggak pakai ujian tapi pangkat tinggi, ya. Ujiannya adalah ujian ibadah. Maksudnya kita rajin ibadah kan capek. Ujiannya apa? Punya duit banyak, mula-mula pelit. Ujian jadi dermawan, gitu-gitu aja deh. Ujiannya jangan yang berat-berat, ya. Kita takut mau bangun malam susah, ujian, tapi lulus dia. Bangun malam juga mau ngaji begini, masya Allah, cemberut terus sama suaminya dari rumah tadi. Saya memang nyampe di sini, alhamdulillah, ujiannya lulus, gitu-gitu aja. Yang gini kan suami terus. Jadi kita pengen ujian yang baik-baik, ya, anak-anak. Ujian semua. Jangan yang berat-berat. Kita ini lemah, belum kuat kita. Jangan sok jadi orang kuat. Tapi apapun dari kita, tentu akan menemukan musibah, ya. Misalnya ada sakit, ada. Selama hidup kita tentu ada merasakan flu, ada flu, ya, ada batuk. Kalau tidak kita meninggal, ada orang lain meninggal dari saudara kita, itu sudah pasti hidup di dunia. Kalau pengen tidak ada musibah, satu dok jalannya. Nanti kalau sudah berada di surga, semoga kita masuk surga Allah. Enggak ada musibah, semuanya serba indah. Baik, ini saja. Mari tingkatkan khusnudzon kepada Allah. Dan kami ingatkan juga cara pandang tentang musibah. Masih ingat? Jangan salah, musibah yang Allah timpakan kepada seorang hamba adalah baik-baik semuanya, hamba yang beriman. Kalau bukan karena pengampunan dosa, pengangkatan derajat, penyimpanan pahala, semuanya kita perlukan. Tapi kalau cara pandang harus kita tata. Jika musibah menimpa kepada kita, semoga Allah menjauhkan kita dari musibah. Jika musibah menimpa kita, kita boleh berkata karena dosa-dosa kita, semoga Allah mengampuni kita. Tapi kalau musibah menimpa orang lain, jangan pilih kalimat yang itu. Semoga Allah mengangkat derajatnya. Kita sering dengan kesombongannya, gempa bumi di Jogja karena dosa-dosanya. Serem banget ngomong gitu. Jangan begitu. Tsunami karena dosanya orang Aceh. Enggak boleh ngomong begitu. Kalau memang Jogja diguncang karena perzinaan yang terjadi di sana, atau karena minuman keras yang diminum di sana, maka Cirebon pun harus diguncang karena juga ada orang berzina, kan begitu. Jadi kalau mandang orang lain, pilih dari tiga ini, itu adab. Semoga Allah mengangkat derajatnya, karena ada yang meninggal orang soleh kok. Jangan sampai bilang, wah dasar itu karena maksiat semuanya, makanya. Padahal ada yang meninggal orang di musola kegencet gempa, lagi tahajutan, ada orang gak pernah tahu hiruk pikuknya dunia, ikut mati. Ayo kita akan suudon. Kita perlu menata hati. Kalau komentar yang benar dong. Wah, ini karena bencana, musibah. Ya bagi orang yang tidak beriman, iya itu mukadimah musibah sesungguhnya. Tapi bagi orang beriman, mungkin pengangkatan derajat atau pengampunan dosa atau penyimpanan pahala yang berlipat nanti. Tolong ini jaga urusan lesan, termasuk bencana yang kita dengar di mana, di Cina, di mana. Bagi orang beriman, pengangkatan derajat atau pengampunan dosa atau tabungan pahala yang besar nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau untuk diri kita, hendaknya pertama yang kita hadirkan kalau kita ketimpa musibah adalah karena dosa-dosa kita. Jangan seperti sebagian orang yang kayak enggak punya dosa. Ya Allah, musibah lagi, dosa apa kok sampai kena musibah? Dosa apa? Banyak dosamu kok bilang dosa apa? Hah? Kok bisa bilang dosa apa? Kok hebat banget dia merasa tidak dosa, kayak nabi kali. Tapi orang beriman berkata, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allah senang dengan begitu. Sampai dalam disebutkan satu riwayat bahasanya, Allah itu kalau rindu dengan, kalau cinta hambanya itu, senang kalau hambanya merintih, maka dibuat sakit dia. Lalu mengatakan, Allah, Allah, Allah, Allah. Makanya, merintihlah sebelum dikasih sakit, agar Allah tidak memberi sakit kepadamu. Mengadulah kepada Allah di tengah malam, banyak sholat, banyak ibadah, banyak sedekah, akan dijauhkan kita dari malapetaka, dan bala bencana. Ini saja insyaallah. Allah a'lam bissawab.
1: Baru saja Anda mengikuti Hasanah Islami.

berasal dari Sumatera Barat, tari piring adalah tarian tradisional Minangkabau yang menampilkan atraksi menggunakan atribut piring. Secara tradisional, tari ini berasal dari Solok, Sumatera Barat. Tari piring dipopulerkan oleh Huriyah Adam. Tari piring juga dijadikan sebagai penyambutan tamu terhormat atau pembukaan upacara adat. Tari piring diperkirakan sudah ada sejak abad ke-12. Saat itu, masyarakat Minangkabau masih menyembah dewa-dewa. Awalnya, tari piring ini dijadikan untuk pemujaan masyarakat Minangkabau terhadap Dewi Padi atas hasil panen. Namun, kedatangan agama

0: Islam membawa perubahan pada kepercayaan dan konsep tari ini. Kini, tari piring tidak lagi dipersembahkan kepada dewa-dewa, tetapi justru dilakukan sebagai sarana hiburan, seperti acara pernikahan atau upacara adat.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: gimana sih? Disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar.
1: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos. Ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya,
0: iya.
1: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: sejarah perjuangan bangsa.
1: Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani merupakan pahlawan revolusi Indonesia yang lahir pada 19 Juni 1922 di Purworejo, Jawa Tengah. Jenderal Ahmad Yani meninggal dunia pada 1 Oktober 1965 di Lubang Buaya, Jakarta. Ahmad Yani merupakan komandan TNI Angkatan Darat ke-6 yang menjabat pada 23 Juni 1962 hingga 1 Oktober 1965. Ahmad Yani ditunjuk sebagai pemimpin TKR Purwokerto. Pada saat terjadi agresi militer Belanda 1, ia dan pasukannya berhasil menahan serangan Belanda di daerah tugas mereka, yaitu di daerah Pinggit. Karena hal tersebut, pada saat terjadi agresi militer 2, Jenderal Ahmad Yani dipercaya menjabat sebagai Komandan Wehrkreis 2. Setelah Indonesia memperoleh pengakuan kedaulatan, Jenderal Ahmad Yani diberi tugas untuk melawan pasukan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang mengacau di Jawa Tengah. Pada akhir hidupnya, Jenderal Ahmad Yani meninggal karena dibunuh oleh anggota gerakan 30 September saat akan menculiknya dari rumah.

0: inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Nurul Hidayati, alamat saya di Desa Babakan Krajan, RT 8 RW 2 Kecamatan Padang, Kabupaten Lumajang. Menderita sakit asam lambung, asam urat, kolesterol. Saya mengkonsumsi Naria CA dan Gester. Diminum 3 kali sehari sebelum makan, CA 5 tetes dan Gester 5 tetes. Dicampur jadi satu dengan air putih hangat 1/4 gelas. Dilihat selama 3 hari awal kok belum ada perubahan atau reaksi. Kemudian masing-masing saya tambah menjadi 7 tetes. Sebelum paket pertama sudah ada perubahan. Soalnya waktu pemakaian itu sudah keluar keringat gitu loh. Sudah ada perubahan. Herbal Naria, obat pilihanku. Jos.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh

0: Tolan Radio Cakrakrisna.
1: Petilasan Sri Aji Joyoboyo Kediri. Sosok Prabu Sri Aji Joyoboyo memang mengundang kekaguman. Ini pula yang jadi alasan mengapa wisatawan banyak yang datang ke petilasannya. Petilasan Prabu Sri Aji Joyoboyo terletak 6 km sebelah utara Simpang 5 Gumul Kediri, tepatnya di Desa Menang, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri. Situs dan petilasan ini dipercaya sebagai tempat moksa Prabu Sri Aji Joyoboyo yang terkenal sebagai Raja Kadiri abad ke-12 dan juga ramalan Jongko Joyoboyonya. Selain petilasan, situs-situs yang ada di kawasan budaya ini antara lain Sendang Tirto Kamandanu, Palinggihan Empu Barada, dan juga Arca Totok Kerot. Banyak pengunjung yang melakukan ziarah di puncak ritual Pamuksan tanggal 1 Suro. Ribuan pengunjung dari berbagai daerah di Indonesia banyak yang mengikuti prosesi ritual ini. Pada umumnya, yang disebut sebagai petilasan adalah tempat tinggal, tempat beristirahat dalam pengembaraan yang relatif lama, tempat pertapaan atau tempat terjadinya peristiwa penting. Petilasan berasal dari istilah Jawa, yaitu kata dasar tilas yang berarti bekas. Petilasan merupakan suatu tempat yang pernah disinggahi atau didiami oleh seseorang yang dianggap penting. Prabu Sri Aji Joyoboyo adalah sosok yang terkenal dan penting. Nama gelar lengkapnya adalah Sri Maharaja Sangma Panji Jayabaya Sri Wameswara Madusudana Awataranindita Sutri Singa Parakrama Utunggadewa. Terkenal karena kerajaan Kadiri mencapai masa kejayaannya pada zaman pemerintahan Prabu Sri Aji Joyoboyo, yaitu pada tahun 1135 hingga 1157 Masehi. Selain menjadi seorang raja, Prabu Sri Aji Joyoboyo juga dikenal sebagai seorang yang sakti. Dipercaya memiliki kejernihan batin sehingga mampu memperkirakan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sedulur cakra. Hari Minggu 21 Juni 2026. Tidak terasa kita sudah melewati 20 hari lebih ya dalam bulan Juni ini. Hari ini Minggu, Anda bisa request lagu, lalu bisa berkabar informasi pantauan lalu lintas karena akhir pekan, atau mungkin juga bisa ditambahkan beberapa informasi harga bahan pangan sudut cakra. Ini yang mungkin tadi sudah sempat berbelanja di pasar. Hari Minggu cenderung ramai ya, biasanya di beberapa pasar karena memang akhir pekan. Banyak nih yang pengen masak di rumah, pengen juga untuk menghabiskan waktu di rumah, atau juga memilih untuk berwisata pagi-pagi. Kalau mau perjalanan, mungkin apabila bisa ditempuh pagi hari, lebih baik pagi segera berangkat agar tidak terhambat atau terlibat kemacetan saat siang hari. Nah, saat ini bersama dengan saya, Iis Atin, yang akan menemani aktivitas Anda. Saya bertugas tidak sendiri. Di ruang gatekeeper ada Danti Danila dan Lilin Bayu. Sedulur cakra, herbal naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal naria, naria CA, naria gester, dan naria DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal naria.
2: Oh iya ya, iya. Ada naria CA, gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
3: Nutrisi sehat
2: untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan herbal Nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariyah terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi gatekeeper kami di 0852-9001061. Herbal Nariyah ini juga bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Nariyah Tembelang Jombang. Alamatnya Jalan Raya Bapak Jombang, Dusun Meli, Desa Bedahlawa, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Sasaran dari Jembatan Peloso, Anda ke timur kurang lebih 50 meter.

0: Saya update informasi ke Lilin, silakan.
1: Informasi masuk pagi hari ini disampaikan sama Mbak Dwi. Ternyata beliau ini lagi perjalanan menuju arah Madiun ya. Pagi-pagi sekali, katanya mau jalan-jalan aja nanti di Madiun. Tapi belum ditambahkan ini destinasi wisatanya apa, seperti itu. Madiun itu apa ya yang paling terkenal? Nanti sedulur Cakra juga bisa tambahkan ya, biar Mbak Dewi ini gak bingung. Soalnya ini jalan aja ke Madiun tapi masih bingung mau kemana, seperti itu ya. Kemudian ini kita dapatkan informasi kembali, di mana memang saat ini kan kita banyak mengalami itu, Iis.
0: Apa?
1: Pemadaman listrik bergilir ya. Kalau di studio kan kemarin. Nah ini kira-kira akan berlangsung berapa lama, seperti itu?

0: karena kalau dari PLN tentunya juga terus mempercepat pemenuhan pasokan batubara tingkat kandungan kalori menengah medium rengkol ya, sebagai langkah strategis untuk memperkuat pasokan energi primer. Dimana memang kalau yang kita ketahui ya Iis, disampaikan oleh Menteri ESDM juga bahwasannya untuk stok atau pasokan batubara tingkat kandungan kalori menengah medium rengkol itu ini cukup terbatas begitu ya, ada selisih kurang lebih 20 juta ton yang mana itu belum bisa mencukupi kebutuhan listrik PLN dalam 1 tahun. Jadi memang ini masih terus diupayakan oleh pemerintah begitu Sedulur Cakra agar di Jawa ini ya, Jawa ini kan sebagai pusat industri ya Iis, di mana memang seluruh industri rasanya ada semuanya di Jawa ya. Nah ini tentunya juga menghambat dari pelaku industri, pelaku UMKM, masyarakat pun juga sama, dan semoga ini bisa segera tertangani dan bisa normal kembali untuk kedepannya seperti itu. Mungkin di tempat Sedulur Cakra juga sama adanya pemadaman listrik sementara begitu, tidak hanya wilayah Nganjuk rasanya, di berbagai daerah Kediri, kemudian Jombang, Mojokerto ini juga bisa ditambahkan seperti itu ya, karena memang untuk pemadaman listrik bergilir ini diagendakan terjadi di Jawa untuk saat ini Sedulur Cakra. Kemudian kita beralih ke informasi lain sebentar, ini beberapa informasi masuk disampaikan sama Bapak Syahrizal Munif, tim leader teknik PLN Warujayang Nganjuk ya Iis. Hari ini akan ada pemadaman listrik sementara dari ULP Warujayang Sedulur Cakra dari jam 9 pagi hingga jam 4 sore. Ini tentatif tentunya sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Wilayah yang perlu diwaspadai adalah Baron, Kuniran, Kemploko Legi, Mabung, Katerban, Bukur Patian Rowo, Kencong, Kedung Rejo, Demangan, Jambi, Gebang Siwil, Sambirejo, di Waung, dan Stasiun Baron. Nah ini kalau Stasiun Baron juga terdampak pemadaman listrik sementara seperti apa ya kira-kira? Apakah juga menggunakan genset ya Sedulur Cakra? Tentunya kalau stasiun kan merupakan titik vital juga ya. Nah ini Sedulur Cakra yang punya agenda perjalanan dengan menggunakan kereta api dan di melintas di Stasiun Baron atau naik di Stasiun Baron, nanti juga bisa turut ditambahkan seperti itu ya. Kemudian informasi lain ini juga disampaikan oleh Mbak Lina Latifah. Beliau lagi melintas di sekitaran wilayah Kediri. Lalu lintasnya masih aman dan lancar di Muning ya. Tidak ada hambatan, dominasi juga kendaraan pribadi roda 4. Kemudian Iis, selain di wilayah ULP Warujayang, dari ULP Nganjuk juga sama, mengabarkan hari ini masih ada pemadaman listrik sementara dan bergilir di hari Minggu 21 Juni 2026. Untuk desa yang terdampak sendiri itu ada di Penyulang Semantok ya, yang meliputi desa Banjerejo, desa Gandu, hingga kelurahan Gedondong seperti itu. Kemudian kalau Penyulang Sonopatik di Desa Ngelaban, Desa Sonopatik, Desa Tanjung Rejo, Desa Tiripan, Kelurahan Jatirejo Nganjuk, dan Kelurahan Ploso Nganjuk. Di Penyulang Genggeng Malang juga sama, mulai dari Desa Banaran hingga Kelurahan Sukomoro juga akan terdampak ya Sedulur Cakra. Nanti untuk berbagai informasinya saya update di media sosial agar Sedulur Cakra juga tidak bingung ya, nanti cari informasinya kemana seperti itu. Kemudian kita alih ke informasi lain. Ini tadi juga sempat dikabarkan sama Bapak Ilham, beliau lagi perjalanan melintas ke arah Kediri dan informasinya masih cukup ramai di sekitaran paper Kediri, tidak ada hambatan. Ibu Titin ini tadi menanggapi itu loh Iis, terkait dengan perjalanannya Mbak Dewi yang akan ke arah Madiun tadi, itu kan masih perjalanan aja ya, mau muter-muter. Nah ini sama Ibu Titin ditambahkan, oleh-oleh khas Madiun itu ada roti cokro atau Krisna, kemudian ada brem, terus sama kayak puli seperti itu. Nah ini Mbak Dewi nanti yang ke arah Madiun bisa mampir di pusat oleh-oleh Madiun ya. Nanti tinggal milih aja di sana. Oke, kemudian ada Mbak Yuyuntri menanyakan ini terkait dengan pemadaman listrik bergilir yang akan digelar hari ini Minggu 21 Juni 2026. Ini dari ULP Nganjuk ya, Iis dikirimkan sebuah informasinya seperti itu. Ini ditanyakan, apa benar berita ini Mbak Mas? Iya Ibu Yuyun, ini benar ya. Hari ini masih ada pemadaman listrik bergilir untuk ULP Nganjuk, kemudian juga ULP Warujayeng. Ini sama informasinya ya, di beberapa daerah yang tadi sudah saya bacakan. Rasanya ini banyak sekali daerah yang akan terdampak pemadaman listrik hari ini ya Iis. Jadi untuk sedulur cakra bisa diperhatikan, karena untuk durasinya itu sekitar 3 jam setelah pelepasan tegangan listrik. Nah ini tentunya juga tentatif seperti itu, nanti juga akan disesuaikan dengan kebutuhan Iis.
1: Terima kasih Lilin Bayu.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Sedulur Cakra, setiap tanggal 21 Juni itu diperingati sebagai Hari Ayah Sedunia atau internasional ya. Nah, tidak hanya tanggal 21 Juni, karena kalau 21 Juni itu Hari Ayah Sedunia, tapi kalau di tanggal 12 November itu juga Hari Ayah Nasional di Indonesia. Kalau kita flashback mungkin berpikir hal-hal apa yang mungkin sangat mengena, memorable dengan seorang ayah, karena ayah itu adalah sosok yang mau berkorban. Bayangkan saja seorang ayah yang rela merantau demi pendidikan anaknya agar terjamin, padahal kadangkala pendidikan dari sang ayah sendiri itu jauh dari kata layak ya. Beberapa hal yang mungkin ingin Anda sampaikan untuk seorang ayah, ini boleh ya, kata-katanya dikirimkan ke gatekeeper. Kira-kira ada memori apa bersama dengan seorang ayah yang sangat ngena sekali di kehidupan Anda, termasuk juga Anda Nganjuk dan sekitarnya yang saat ini mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Duh Rin, mau pesen diset ini tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
5: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
4: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
5: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Naria CA. Buat kamu, ada Naria DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
4: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
2: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, Zrujagra Father's Day atau Hari Ayah Internasional diperingati setiap minggu ketiga bulan Juni pada tahun 2026 ini. Peringatan itu jatuh pada minggu 21 Juni 2026. Tanggal peringatan ini berubah setiap tahun karena mengikuti hari Minggu pada pekan ketiga bulan Juni. Meski demikian, bulan pelaksanaannya tetap sama dan tetap menjadi tradisi di sejumlah negara selama puluhan tahun. Father's Day biasa dirayakan di berbagai negara, termasuk Amerika Serikat, Kanada, Inggris, India, Jepang, Filipina, hingga Afrika Selatan. Namun beberapa negara juga memiliki tanggal perayaan Hari Ayah yang berbeda, sesuai dengan tradisi dan sejarah masing-masing. Kalau di Indonesia biasanya pada tanggal 12 November itu diperingati sebagai Hari Ayah. Sudah jaga hari ini yang pengen request lagu juga boleh ya, monggo boleh diteruskan ke gatekeeper kami lagunya apa dan penyanyinya itu siapa. Nanti akan kami putarkan satu per satu.

Musim haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakrakrisna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci. Bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam. Hanya di 106,1 FM Radio Cakrakrisna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakrakrisna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk serta didukung oleh Herbal Naria.

0: Lilin, silakan.
1: Ini kita dapatkan informasi masuk disampaikan oleh Bapak Gasan. Beliau lagi perjalanan melintas wilayah Kediri. Masih aman dan lancar, tidak ada hambatan. Dominasinya juga kendaraan pribadi roda 4 dan juga kendaraan roda 2 seperti itu. Kemudian Ibu Titin mau request lagu.
0: Monggo.
1: Lagunya Abid GAD, judulnya Ayah. Ini tadi kan Hari Ayah internasional ya, atau Hari Ayah sedunia begitu, yang diperingati setiap minggu ketiga di bulan Juni seperti itu. Kalau di tanggal 20 di tahun 2026 ini jatuhnya tanggal 21 Juni ya, Is?
0: Betul. Di hari Minggu ya.
1: Di hari Minggu. Yang kita ketahui kalau ayah ini pokoknya kayak apa ya?
0: Punya pengalaman apa atau memorable apa ini dengan ayah?
1: Waduh, banyak. Kalau memorablenya sama ayah itu banyak. Dimana memang ayah ini kan menjadi tulang punggung keluarga ya, setiap cakra. Meskipun kita yang sudah ada tulang punggungnya, kita masih tulang tulung aja ya.
0: Nah, ini masih tulang tulung ini gimana? Aduh, kita sudah
1: masih
0: cakra.
1: Tulang tulung aja ya. Tapi ayah ini menjadi sosok yang sangat luar biasa sekali dan inspiratif tentunya. Kalau kita ketahui ayah ini mencari nafkah di rumah, mencari nafkah, bekerja di luar, kemudian pulang untuk mengisi waktu dengan keluarga. Waduh, luar biasa sekali. Ini para pejuang-pejuang nafkah ya, sedulur cakra. Para ayah yang tentunya hari ini juga sudah berangkat bekerja. Mungkin ada yang juga libur menghabiskan waktu bersama dengan keluarga. Mungkin kan setiap harinya tidak bersama dengan anak seperti itu ya, Hiis. Jadi di hari Minggu seperti ini biasanya juga dihabiskan dengan menghabiskan waktu atau quality time bersama dengan keluarga dan anak. Nah, sedulur cakra, nanti juga bisa ditambahkan ya cerita atau pengalaman menarik ketika sama ayah seperti itu. Kalau dulu saya punya cerita menarik itu ketika saya itu, Iis.
0: Apa tuh?
1: Ketika ayah saya nyopir kan dulu, seorang supir. Nah, saya ikut. Nah, dulu itu ngangkutnya kayak hasil panen seperti itu loh, Iis. Nah, kemudian dijual ke pengepul, biasanya itu singkong kalau dulu. Kalau dulu singkong di tempat saya masih banyak. Kalau sekarang jarang rasanya yang gitu. Nanam singkong, iya. Nah, dulu itu waktu ayah saya setoran ya istilahnya. Nah, saya itu selalu ikut. Kemudian saya enggak mau duduk sendiri, Iis.
0: Terus
1: jadi saya minta duduk di bangku yang ayah saya duduki. Tapi saya enggak mau duduk di sana.
0: Gimana terusan itu?
1: Minta sunggi.
0: Ya ampun.
1: Saya minta sunggi.
0: Wah, ini. Kalau kata orang Jawa gak duwe dugo.
1: Enggak tahu kenapa kok itu bisa menjadi habit ya waktu itu, waktu kecil itu. Aduh, ini adalah cerita menarik dan sampai saat ini ayah saya yang ingat. Jadi saya berbagi cerita dengan sedulur cakra. Dulu saya tuh enggak mau duduk sendiri. Gak mau dikasih duduk yang ada di sebelah itu, gak mau. Saya maunya minta sunggi. Jadi ayah saya nyetir, saya minta sunggi di atas itu. Saya bayangkan sekarang betapa pegalnya ya dulu. Aduh. Itu adalah cerita-cerita menarik perjalanan bersama dengan ayah sang supir. Kalau sekarang udah enggak nyupir ya. Sekarang udah jadi petani tulen istilahnya. Mungkin sedulur cakra juga punya cerita menarik atau yang lebih unik begitu ya, sedulur cakra, ini nanti juga bisa ditambahkan seperti itu. Kemudian kita dapatkan ini pertanyaan sebentar, ini dari Mas siapa ya, tidak ada inisialnya ya, His, inisialnya A seperti itu. Ini menanyakan untuk pemadaman listrik hari ini apakah ada, ini wilayah mana, Mas, nanti bisa ditambahkan dulu ya. Kalau wilayah Warujaya Nganjuk masih ada potensi pemadaman listrik, kemudian wilayah ULP Nganjuk juga sama, nanti saya kirimkan untuk beberapa informasi lainnya. Kemudian informasi masuk juga sempat dikabarkan sama Mbak Aisyah, beliau lagi perjalanan melintas wilayah Kediri, masih aman dan lancar, tidak ada hambatan dengan diluih ya, Iis. Kabarnya untuk lalu lintas dominasi masih kendaraan pribadi roda 4 dan juga kendaraan roda 2, Iis.
0: Terima kasih Lilin Bayu, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci. Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
1: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
0: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
1: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
0: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju tanah suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

0: Titip rindu untuk ayah dari BKAD yang baru saja saya putarkan di menit 39. Anda sudah sampai mana? Saya ke gatekeeper dulu, Danti.
1: Ada tambahan informasi dari Ibu Titin dulu ya. Terima kasih lagunya sudah diputarkan.
0: Sami-sami.
1: Dengan senang hati. Kemudian ada Bapak Suprianto menyapa dari wilayah Blora, Jawa Tengah. Waalaikumsalam, selamat pagi. Difotokan di area persawahan. Ini sinar mataharinya sudah mulai terik isi ya, di ufuk timurnya. Bagus banget cahayanya cerah untuk pagi hari ini. Ini tadi juga menyampaikan beliau itu ingat perjuangan Bapak saat mencari rezeki untuk keluarga ya. Izin request lagunya Pak Tua dari Elpa Mas. Baik, mohon waktu ya. Kemudian kita juga terima tambahan informasi dari Ibu Yuyuntri. Ini informasinya ada haul ya. Di wilayah mana ini Ibu sebentar? Untuk umum haul keempat dan rutinan Ahad Wage. Di wilayah mana Ibu? Boleh ditambahkan ya. Hari ini mulai dari jam 8 pagi di halaman Masjid Al-Hasani. Kira-kira Masjid Al-Hasani ada di mana Ibu Yuyun? Mungkin bisa ditambahkan juga. Ini tadi beliau kan juga ikut menanyakan ya terkait dengan hari ini adakah pemadaman listrik. Nah, kalau dari rekan-rekan PLN yang kita terima kemarin itu dari ULP Nganjuk dan juga ULP Warujayeng ya Is ya. Ya, kalau yang dari ULP Warujayeng itu meliputi Desa Baron, Kuniran, Kemlokolegi, Mabung, Katerban, Bukur Patian Rowo, Kencong, Kedurejo, Demangan, Jambi, Kebang Siwil, Sambirejo, Waung dan juga Stasiun Baron. Ini mohon diperhatikan ya. Kalau untuk waktunya tentatif mulai dari jam 9 pagi sampai dengan jam 4 sore ya, perkiraan dari rekan-rekan PLN. Jadi mungkin bisa dipersiapkan sejak pagi ini. Ada keperluan atau mungkin ngisi baterai, ngisi air atau mungkin yang lainnya ya. Ini kalau untuk wilayah Tanjung Anom kok belum terdaftar ya Is ya. Kan Ibu Yuyun Yuyuntri ya. Ibu Yuyuntri ini kan ada di wilayah Tanjung Anom. Jadi kalau sejauh ini infonya masih belum ada untuk hari ini ya. Kebanyakan kok kita amati hari ini jadwalnya wilayah Kecamatan Baron. Nanti kalau ada tambahan kami sampaikan kembali. Itu ternyata untuk agenda pengajiannya haul keempat dan rutinan Ahad Wage di Jalan Dermojoyo Nganjuk, infonya ya. Jalan Dermojoyo Nganjuk. Oh, berarti Ibu Yuyuntri ini adanya di Nganjuk Kota ya. Ada di Nganjuk Kota. Berarti kalau Nganjuk Kota kita ceknya yang di ULP Nganjuk sejauh ini adanya itu di wilayah Banjarejo, kemudian ada juga di wilayah Ngelaban, kemudian di wilayah Desa Banaran dan juga yang lainnya sekitarnya. Ada banyak Ibu, datanya juga sudah kita kirim ke Panjenengan ya. Jadi bisa dicek daerah atau tempat tinggal Panjenengan ini ikut terdampak atau tidak. Kemudian kita juga terima tambahan informasi Bapak Yitno, cuaca Jumang Kota pagi hari ini masih redup. Ada juga tadi yang menyampaikan dari Kak Haki, info pemadaman hari ini daerah mana saja. Ini pertanyaannya sama kayak kakak siapa ya? Ini nomor saja, belum ditambahkan namanya. Kalau dari BWA-nya Kak B gitu saja ya. Jadi dari Kak Haki dan Kak B ini juga menanyakan hari ini pemadamannya di wilayah mana saja. Kalau hari ini terdata infonya di daerah yang masuk wilayah ULP Warujayeng dan juga ULP Nganjuk, namun tidak semuanya, ada beberapa saja. Nanti untuk lebih jelasnya bisa WA Cakra Krisna. Kemudian kalau untuk request lagu ini juga dari Bapak Hero ya, mau request lagu Min. Mm-hmm. Ini belum ditambahkan lokasi ada di mana Bapak. Nanti bisa disertakan juga ya kondisinya. Ada Bapak Muhammad menyapa, waalaikumsalam Bapak, happy weekend. Habis belanja pagi hari ini Is. Mm-hmm. Harga cabai rawit Rp40.000. Cabai merah besar Rp32.000. Bawang putih Rp36.000. Bawang merah Rp40.000. Yang bawang merah ini ada keterangan tambahan bahwa ukurannya besar-besar dan kering.
0: Yang bagus berarti.
1: Yang bagus, makanya harganya di angka Rp40.000. Terima kasih informasinya Bapak Muhammad dan juga sedulur Cakra yang lainnya ya. Nanti kita tunggu tambahan update hari ini bagaimana Is.
0: Terima kasih Danti dan inilah Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil metik dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di 106,1 Radio Cakra Krishna. Sudah nyampe mana perjalanan Anda pagi ini? Atau mungkin yang sekarang lagi ikut Car Free Day ya, Sri Cakra. Tadi berangkat jam berapa kira-kira? Ikut yang di Nganjuk? Karena yang di Nganjuk, alun-alun sekarang juga lagi ada pasar rakyat begitu. Dan kalau semisal mau belanja di sana sekalian, mungkin kalau masih ada yang buka boleh sekali ya. Kemudian kalau di Kediri banyak juga ya, ada di sekitaran Bandara Doho Kediri itu juga digunakan Car Free Day. Lanjut lagi di Bendungan Waruturi itu juga ada Car Free Day, parkirnya berbayar, masuknya pun kadang-kadang juga berbayar ya. Kemudian di Jalan Doho Kota Kediri itu juga di sana ada Car Free Day. Atau di Simpang 5 Gumul. Nah, ini kalau di Kediri opsinya lebih banyak ya. Tinggal mungkin lebih dekat dari mana gitu ya. Nanti bisa ikut di salah satu titik yang memang lokasinya lebih dekat. Ya, Suri Jakra, mungkin Anda yang pengen request lagu juga boleh. Saya akan putarkan satu persatu. Saya ke gatekeeper dulu, Lilin.
1: Informasi masuk kita terima, ini tadi baru saja disampaikan oleh Bapak Gunawan. Beliau lagi perjalanan ya Iis, wilayah Kediri. Lalu lintasnya cukup ramai dan lancar, tidak ada hambatan. Kemudian kalau informasi masuk dari Madiun juga sama. Mbak Anita, beliau tadi mengabarkan wilayah sana masih cukup aman dan lancar saja. Kendaraan roda 2 yang mendominasi. Kemudian Iis, hari ini kabarnya kok ada agenda di wilayah Pare Kediri ya.
0: Apa itu?
1: Ini untuk kegiatannya adalah itu kayak lari seperti itu loh.
0: Oh.
1: Run di Polres Kediri. Pare Bayangkara Run di Polres Kediri. Nah, ini nanti akan ada beberapa jalur yang akan dilakukan pengalihan lalu lintas ya. Di Simpang 4 Garuda, kemudian Simpang 3 Saridele, Simpang 3 Singgahan, Simpang 4 Anur, dan kemudian ada di Simpang 4 Tolong Rejo kabarnya.
0: Iya, Tolong Rejo.
1: Oke, Tolong Rejo ya. Ini nanti akan ada beberapa daerah yang dilakukan pengalihan lalu lintas. Coba nanti kita komunikasikan sama teman-teman kepolisian ya. Kabarnya itu jam 5 pagi tadi loh Iis dimulainya.
0: Oh iya iya iya. Wah, ini seru berarti di sana, rame.
1: Rame ini. Ini soalnya akan terselenggara sampai dengan jam 9 pagi nanti.
0: Baik.
1: Nah, kira-kira untuk kegiatannya pun apa ya? Soalnya Car Free Day-nya juga harus ditiadakan ya untuk hari ini. Jadi hari ini akan ada Pare Bayangkara Run di Polres Kediri dalam rangka Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Coba nanti kita komunikasikan sama teman-teman yang ada di lokasi ya, sama teman-teman kepolisian Iis. Jadi tentunya untuk menjaga kenyamanan bersama, mohon dipatuhi untuk arahan dari petugas yang ada di lapangan seperti itu ya, kita tunggu saja. Kemudian informasi lain masuk juga sempat dikabarkan oleh Bapak Burhan, beliau melintas wilayah Jombang, cukup aman dan lancar, tidak ada hambatan, kendaraan roda 2 pagi hari ini juga masih mendominasi Iis.
0: Oke, baik, terima kasih Lilin Bayu, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
4: Sebenarnya di Kabupaten Jember itu banyak sekali kuliner-kuliner yang belum diketahui masyarakat luas. Jember terkenal dengan sebutan Kota Tape, sehingga mayoritas kuliner-kuliner di Jember juga terbuat dari olahan tape. Beberapa di antaranya seperti prol tape, pia tape, brownies tape, dan permen suwir-suwir. Padahal ada juga kuliner yang menjadi primadona bagi anak muda di Jember, yaitu wedang cor. Wedang Cor merupakan minuman penghangat badan yang bahan dasarnya terbuat dari tape ketan hitam. Pertama kali dipopulerkan oleh Mbah As pada tahun 1990-an. Wedang Cor yang legendaris ini selalu menjadi solusi utama untuk menghangatkan badan bagi kalangan para pekerja pabrik, warga Jember sendiri, hingga mahasiswa. Sebab cuaca pada malam hari di Jember juga sangat dingin. Penamaan Wedang Cor dikaitkan erat dengan istilah cor-coran bangunan. Alasannya, komposisi yang tercampur di dalam Wedang Cor terdiri dari beberapa elemen. Lalu tercipta penampilan berwarna putih yang cenderung abu-abu selayaknya cor-coran bangunan. Sehingga, jika sedulur cakra menjumpai kosakata ngecor di Jember, istilah tersebut tidak lain merujuk pada ritual menikmati Wedang Cor itu sendiri. Wedang Cor komposisinya terdiri dari tape ketan hitam ditambah irisan jahe, lalu diseduh dengan hangatnya susu sapi atau susu putih kental manis. Wedang Cor ini menyajikan rasa khas tape ketan hitam yang berkolaborasi dengan sensasi gurih dan spicy dari susu jahe. Kehadiran tape ketan menjadi kombinasi mantap dari kenikmatan seduhan hangat susu jahe. Begitu racikan Wedang Cor masuk dalam mulut, paduan manis tape dan susunya memang terasa sangat pas. Khasiat dari jahe juga membuat badan dan lidah menjadi hangat. Benar-benar mantap. Tidak cuma punya rasa yang nikmat serta aroma yang membangkitkan selera, ternyata Wedang Cor berkhasiat bagi kesehatan badan. Tape ketan hitam mengandung aneka nutrisi. Harga Wedang Cor juga sangat bersahabat. Dengan harganya yang relatif ekonomis dan terjangkau, Wedang Cor memang sangat cocok dijadikan pelengkap santai sambil bercerita bersama teman-teman. Wedang Cor sekarang juga cukup mudah ditemukan di berbagai sudut angkringan, kafe, hingga warkop pinggir jalan di daerah Jember. Bagaimana? Sudah ada yang tidak sabar ingin mencicipi minuman khas Jember ini? Ayo kulineran ke Jember. Pokoknya minumannya ramah budget ini wajib hukumnya jadi menu andalan sedulur cakra yang akan kulineran di Jember.